0: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
0: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Masih di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, udah di jam 9. Setelah ini dia bakal ngobrol-ngobrol seru ya, di ngopi, ngobrol pagi ya, barengan sama Genzi-Genzi yang luar biasa nih. Kalau kamu penasaran langsung aja nih, cek di instastory kami di RRI Pro 2 Ternate, duanya pakai angka ya teman Pro 2. Nanti di setelah beberapa lagu yang udah disiapin ini, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Produwe, dan masih balik lagi buat temenin kamu ya di ngopi ngobrol pagi di Produwe. Dan ini udah ada nih, gak bakal ngobrol sendiri juga, pastinya bareng sama Rizaldi dan juga Ara. Coba dulu kita absen dulu deh suaranya.
1: Halo.
0: Oke, mantep banget ya. Ini mereka sih sebenarnya juga penyiar radio juga gitu.
1: Aduh.
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih ya. Tapi sebelumnya nih mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, namanya siapa, terus mungkin kesibukannya apa, dan gimana nih bisa menjadi bagian dari Youth City Changers ini.
2: Oke, mungkin dari Ara duluan.
0: Boleh.
1: Halo semuanya, kenalin aku Mutiara Gengsi Syarif. Biasanya tuh disapanya Ara, bukan Ara-Ara atau Ara-Chan. Biasanya orang tuh suka iseng Ara-Ara, aduh gak double. Oke, kalau kesibukanku saat ini, aku kuliah di Unhair juga, terus di Prodi Teknik Sipil, dan sekarang mungkin lagi libur, dan aku sekarang mau masuk semester 5. Terus kalau misalnya kesibukan yang lain, aku ikut ada kegiatan, beberapa kegiatan kepemudaan, literasi, dan juga duta gitu.
0: Sibuk banget ya, Masya Allah.
2: Wasta karir ya.
0: Oke, boleh-boleh dari Rizaldi.
2: Oke, halo teman Produa, perkenalkan nama aku Rizaldi Rustam, tapi nama panggilan aku namanya Diken.
0: Nah, penasaran kenapa manggilnya Diken?
2: Nah, itu dulu-dulu kayak kita kan punya circle gitu, terus nanti kayak dikasih-kasih nama, kayak nama-nama keren gitu. Nah, akhirnya dipakai sampai sekarang.
0: Oke.
1: Mocinya.
2: Oh, itu enggak, itu kalau di panggung aja.
0: Abang,
2: itu
0: nama-nama
2: aja.
0: Oke.
2: Aku merupakan mahasiswa aktif program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Kesibukan aku sekarang, mungkin sekarang kan lagi libur ya, jadi sekarang tuh sibuknya di komunitas dan juga berbagai organisasi internal yang ada di kampus. Terus juga sibuk urus beberapa event belakangan ini. Terus juga aku juga merupakan Duta Genre Provinsi Maluku Utara tahun 2025, jadi sibuknya di forum juga,
0: gitu ya. Wah, beneran ini sangat-sangat aktif pemuda-pemuda ini ya, mantep banget loh ya. Jadi kalau misalkan buat teman Pradua nih ya, yang pengen aktif lagi gitu ya, udah bisa tanya-tanya aja nih di Ara sama juga. Ini manggilnya siapa, Diken apa Rizaldi nih?
2: Kalau biar lebih intens, Diken kayaknya.
0: Oke, Diken aja ya. Oke, Diken. Oke, nah tapi gimana sih kalian bisa jadi delegasi dari YSSCC ini, YCC ini nih?
2: Kalau dari kita sendiri, YCC itu kan teman-teman tahu ya, YCC itu Youth City Changers, yang dimana itu merupakan program dari Apeksi atau Apeksi Muda.
0: Okay.
2: Karena itu merupakan bagian dari rangkaian acara Apeksi. Nah, kenapa kita sampai terpilih sebagai delegasi perwakilan Kota Ternate? Karena pada awalnya tuh kita direkomendasi. Jadi di Ternate tuh, khususnya di Kota Ternate tuh untuk seleksinya tuh belum ada. Jadi tapi di Ternate tuh sudah ada namanya TYP, Ternate Youth Planner.
0: Nah,
2: yaitu mesrebang anak muda yang dibuat dari pemerintah Kota Ternate. Nah, terus kita tuh dilihat keaktifannya pada saat kegiatan itu berlangsung.
0: Okay. Ya.
2: Jadi pada saat itu tuh kan sebenarnya ini tuh gimana ya, kalau mau dibilang juga nggak ada seleksi yang ketat banget dari Kota Ternate, tapi memang ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Terus juga nanti audiensi sama Pasekda Kota Ternate juga, kayak gitu-gitu aja
0: ya,
2: sih.
0: Ya mungkin selama kegiatan di apa Ternate
2: Youth Planner
0: ini kan ya udahlah, itu dalam proses seleksi juga gitu kan. Ya, berarti Ara sama Diken sama nih ikut ITP.
1: Iya, ikut TYP juga. Kita tuh sebenarnya kalau di TYP itu hampir mirip ya sama YCC ini.
0: Jadi
1: di sana kita juga diajarin rancang kota seperti apa dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa tema yang dikasih khusus terkait mungkin permasalahan kota kita di Ternate seperti apa. Nah, kalau di sana skalanya lebih besar lagi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti emang luas ya.
1: Iya.
0: Dan ini setelah menjadi delegasi nih ya, pasti kan banyak nih pengalaman-pengalaman yang kalian dapat gitu ya, entah itu dari teman-teman yang di sana gitu ya, atau mungkin kalian langsung yang melihat di sana. Nah, sebenarnya kegiatan apa saja nih yang mungkin menurut Diken dan juga Ara yang berkesan selama UNC Design Changers ini?
2: Kalau dari aku yang berkesan sih kayaknya banyak ya, tapi mungkin dari Ara dulu kayaknya.
1: Okay. Kalau dari aku mungkin kalau dibilang berkesan, semua rangkaiannya berkesan banget. Apalagi proses, entah itu dari proses awal kita persiapan sampai juga di hari terakhir, semua itu berkesan. Tapi yang paling berkesan buat aku, yang menurutku yang bakal selalu diingat adalah sesi kita presentasi.
0: Oh,
1: bakal selalu diingat banget deg-degannya kayak gimana persiapannya.
0: Berarti presentasinya sendiri-sendiri ya?
2: Enggak, kita
1: sama-sama.
2: Terus waktunya kamu tahu cuma berapa menit?
1: 90 detik. Iya. Dan presentasinya itu udah terkait apa sih permasalahan anak muda di kota kita, inisiatifnya bakal kayak gimana, dan apa peran kita dalam inisiatif itu.
0: Wah, 1 menit 30 detik ya. Agak cepat banget.
1: Bener-bener gila.
0: Kayaknya mungkin baru
2: Iya, sumpah aku sama Ara tuh sampai kayak bingung banget latihan di hotel, terus kayak bagi waktunya, karena kan waktunya singkat kan. Jadi pada saat itu tuh memang betul-betul kita diuji bagaimana cara kita manage waktu pada saat presentasi itu.
0: Oke. Ini sebelum lanjut lagi ya, lebih dalam lagi, tapi ini mungkin banyak nih teman perdua yang mungkin baru denger ya, apa sih itu Youth City Changers itu, dan boleh dijelasin juga nih sebenarnya apa itu Youth City Changers, terus juga tujuan buat dibentuk YCC ini apa nih?
2: Nah, jadi YCC Changers ini adalah wadah untuk anak muda bagaimana bisa berkontribusi dan juga berkolaborasi untuk setiap pembangunan kota, karena yang kita tahu kan pembangunan kota itu bukan cuman hanya pemerintah aja yang bisa membangun kota. Jadi anak muda juga bisa turut bergabung untuk bagaimana membangun dan berkolaborasi untuk menciptakan kota yang eksklusif kayak gitu kan, Raya.
1: Apalagi kan sekarang banyak orang beranggapan bahwa bangun kota mah urusan pemerintah. Padahal di dalamnya ide anak muda juga dibutuhkan, kolaborasi dibutuhkan. Jadi memang tidak hanya pemerintah, tapi anak muda harus ikut serta.
2: Pasti tujuannya tuh untuk bagaimana keterlibatan anak muda sih, karena memang kan biasa kan kalau anak muda kalau mau menyampaikan aspirasi kan harus demo-demo dulu. Tapi sebenarnya demo tuh bagus juga, karena kalau nggak demo berarti suara kita nggak didengarkan. Bagusnya untuk UICC ini bagaimana kita demo tapi dengan cara yang kayak gimana ya, mau dibilang eksklusif.
0: kayak gitu sih. Oke, bagus ya. Nah, berarti kalau untuk UICC ini udah yang tahun keberapa?
1: Dari 2023.
2: Iya, 2023. Delegasi Kota Ternate itu keluarkan tuh dari 2023 kalau nggak salah.
0: Oke, keren ya berarti ya. Tuh. Nah, itu dia ya teman perdua ya. Jadi mungkin buat teman perdua nih yang pengen suaranya didengarkan juga, atau mungkin kayak punya ide menarik ataupun apa begitu buat Kota Ternate ya, bisa nih join dulu di YP ya.
2: Iya.
0: Itu bisa juga tuh teman perdua. Nah, mungkin salah satu hal yang paling menarik nih dari YCC ya, ini kan pasti mempertemukan nih anak-anak dari berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Berarti ini tuh jatuhnya kota ya?
2: Iya, 98 kota.
0: Oh, wow, banyak banget ya. Oke, itu dia. Nah, pengalaman kalian yang paling berkesan ya saat berdiskusi atau mungkin bertukar ide dengan delegasi kota lain, gimana, apa tuh?
2: Kalau dari aku sih pokoknya paling berkesan tuh karena kita sharing. Terus juga kalau dari aku prinsipnya, aku tuh kalau mau dibilang tuh aku kosongin gelas aku gitu. Jadi kayak jadi aku betul-betul datang dengan gelas kosong, terus aku menyimak, aku mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu. Karena kalau kita dengan gelas penuh nanti kelihatannya kayak gimana gitu kan. Kita kan dari Kota Ternate, Kota Kepulauan, terus ada di ujung timur kayak gitu-gitu kan. Jadi kita otomatis kalau mau dibilang juga makin gimana ya, Kota Ternate tuh bukan ketinggalan, tapi memang kalau dilihat tuh memang lebih maju kota-kota yang ada di Jawa sana kayak gitu. Jadi kita paling berkesan, menurut aku paling berkesan tuh yaitu kita sharing, terus kita dengar permasalahan setiap kota, terus aku cerita juga permasalahan yang ada di Kota Ternate, terus saran-saran dari teman-teman kayak, oh kalian harus buat ini kayak yang di kota kita, kayak yang kita buat di kota kita kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Kalau dari Ara?
1: Kalau dari aku yang paling berkesan mungkin bagaimana aku membiasakan diriku untuk bonding sama yang lain.
2: Iya, betul.
1: Gimana Sebenarnya kita di sana sama-sama bareng terus supaya mereka lihat mungkin keserasian dan lain
2: Iya,
1: sebagainya.
2: betul.
1: Nah, nilai dari itu juga dibutuhkan. Tapi karena dari awal kita mikir bahwa bonding itu juga penting, gimana kita pembawaan kita ke delegasi lain, kota lain gitu kan. Jadi menurutku yang paling menarik itu ada di kompor tiga ya,
2: Oh,
1: pas
2: kompor
1: kita
2: tiga.
1: dibentuk kelompok.
2: Iya, betul.
1: Jadi kita dipisah nih, aku udah sama Risaldi dipisah, terus digabung sama delegasi-delegasi lain. Di Risaldi waktu itu kelompok satu ya?
2: Kelompok satu.
1: Kelompok satu, aku waktu itu kelompok empat kalau gak salah. Terus kita satu kelompok tuh ada berbagai kota dari perwakilan. Terus kita dikasih kesempatan tiap kelompok untuk bangun kota versi anak muda.
2: Oh iya,
1: jadi kota ya kota versi anak muda tuh kayak gimana sih, kita maunya kota yang seperti apa? Kan biasanya pemerintah itu yang menentukan kota tuh harus kayak gimana sih, kayak ini tataannya harus gini gini. Nah, kita anak muda yang
0: menyusun
1: menyuarakan
0: kota itu.
1: Ya, jadi dikasih kesempatan buat itu. Cuman yang paling challenge adalah kita nyusun kota tapi dibatasi anggarannya.
2: Jadi efisiensi.
0: Oh, berarti ada contoh anggarannya juga gitu ya.
1: Sampai pajaknya pun ada.
0: Wow.
1: Iya, benar. Jadi kayak pembangunan untuk gedung pajaknya segini, tapi dengan pajak sebesar itu kita cuma dikasih anggaran cuma 19.000 kalau kita ya, kelompok kita waktu itu. Jadi benar-benar yang challenging banget gimana kita bonding sama sesama tim kita, kelompok kita tuh kayak kita enggak boleh debat, kita mau kota yang seperti apa, maksudnya kotanya berkualitas tapi kita nggak boleh terbawa suasana sampai dari sini kita bisa debat dan lain sebagainya. Dan akhirnya walaupun memang harus efisiensi banget, yang nggak bisa nih kalau misalnya bangun rumah sakit dengan dan akhirnya yang menariknya kita bangun satu kota, kakak tahu itu isinya cuma 20 orang.
2: Iya, betul. Punyaku tuh 30 kayaknya, 30. Jadi karena kayak gini. Jadi kita tuh infrastruktur juga kayak jalannya tuh ada harganya kayak gitu gitu dihitung.
1: Jadi ada harga, ada pajaknya juga.
0: Waduh, terbatas emang ya. Berarti mungkin kayak menempatkan diri sebagai pemerintah ya.
2: Iya, jadi itu contohnya kayak gini, kita dibuat kelompok. Jadi siapa wali kotanya, siapa ibu bendaharanya, siapa wakil wali kotanya, kayak gitu-gitu.
1: Pokoknya gitu bakal ya. Ada nanti disusun semua tuh kayak dihitung, setelah disusun terus kayak emang kita mau bentuk kota yang seperti apa, apakah fokusnya di pariwisata, budaya, dan lain sebagainya gitu.
0: Gitu ya, wah seru juga gitu ya.
1: Itu yang paling menarik menurut aku.
2: Iya sih, betul.
0: Tapi apakah banyak tempat kopi?
2: Jujur ada ya, jujur. Karena kita kan bangun kota untuk kota Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Jadi
0: betul.
2: Ada satu kota yang namanya Kota Cikal, kalau kota aku ya Kota Cikal, Kota Cikal. Nah, Kota Cikal tuh kita buat banyak coffee shop. Karena banyak tempat belanja dan juga banyak tempat-tempat nongkrong. Nah, kota itu kita bangun tapi sistemnya tuh kayak ada perusahaan industri kayak gitu. Jadi tuh waktu itu kita dapat ada perusahaan juga, kita harus ada perusahaan, terus juga peternakan kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu kota kita tuh penghasilannya dari peternakan dan juga pertambangan.
0: Oh, alah.
1: Kalau aku kotanya fokusnya pariwisata.
0: Oh, pariwisata.
1: Jadi kita kan sebelum buat mau kota seperti apa, kita harus tahu dulu, oh kita mau buat kota dengan fokusnya kemana.
0: Fokus,
1: jadi kita milihnya tuh kemarin pariwisata sama pangan. Jadi walaupun dan menariknya kita waktu itu kelompok dengan anggaran terendah.
2: Oh iya, betul.
1: 19.000.
0: Oh, berarti beda-beda ya?
2: Beda-beda.
0: Beda-beda.
2: Jadi tiap kelompok tuh dikasih apa nama? Lokasinya berbeda, terus anggarannya berbeda kayak gitu.
0: Oh, oke, menyesuaikan lah ya.
1: Jadi benar-benar yang aduh, 19.000 akhirnya kita banyak banget keluarin uang, bener-bener gak ada coffee shop. Bener-bener yang jalan pun kayak mikir, aduh ini kalau nambah lagi anggarannya.
0: Bayangin cuma 19.000 ya bangun kota, gimana itu?
1: Mana pajaknya tinggi banget.
0: Itu dia, ada pajak juga kan.
2: Terus kalau mau bangun tanya dulu Pak Ibu kepada Ibu Kemenkyu kayak, Bu ini gimana anggarannya, ada enggak? Kayak gitu-gitu.
1: Bener-bener ya.
2: Jadi kayak betul-betul kayak jadi pemerintah kota gitu.
1: Simulasi sih.
2: Simulasi
1: pemerintah kota, benar-benar.
0: Wah, seru juga ya berarti ya. Ya, enak, seru juga nih ya pengalaman mereka nih. Nah, ini kan sesuai juga nih ya dengan pembahasan kita dan tema kita kan, mungkin Gen Z ini punya suara ya, kita punya masa depan juga, kota punya masa depan juga nih. Artinya kan mungkin setiap ide dari anak-anak muda itu sebenarnya tuh bisa memberikan dampak ya bagi kota sendiri nih. Nah, menurut Diken dan juga Ara ya, seperti apa sih bentuk suara anak muda yang benar-benar bisa membawa perubahan nih bagi kota?
2: Oke, kalau dari aku sih untuk anak muda yang ada di kota Ternate, kalaupun kalian suka mengkritik di sosial media, tapi itu sebenarnya bagus ya, biar dilirik oleh pemerintah kota. Tapi yang mau aku tekankan di sini tuh kalian harus turun langsung terjun untuk berkontribusi nyata. Okay. Karena kalau tanpa berkontribusi nyata itu sama aja kalian berkuar-kuar di sosial media, tapi nggak ada aksi yang kalian lakukan itu. Hasilnya nihil, nggak ada kayak gitu. Jadi menurut aku dengan langkah kecil yang kalian lakukan sekarang itu nanti membuat perubahan yang lebih besar kayak gitu.
0: Oke, ya itu ya. Oke, kalau Ara?
1: Kalau dari Ara, benar tadi kata Rizaldi bahwa memang penting menyuarakan semua hal lewat sosial media, apalagi sekarang masyarakat fokusnya ke sana banyak ya. Tapi mengkritik tanpa menawarkan solusi itu bukan suara yang bagus.
0: Itu dia ya.
1: Jadi ya, harus gitu. Sesuai dengan kenyataan yang tadi ya, saya tadi bilang benar, harus benar. Turun langsung, harus tahu datanya seperti benar. Apa, harus tahu keadaan di lokasi seperti apa, lalu bersuara tapi harus kasih solusi juga. Gitu. Ya, itu anak muda yang akan mewakili suara anak muda juga untuk disampaikan ke entah itu pemerintah atau kota kita sendiri.
0: Nah, gitu. Apalagi kan banyak nih mungkin kayak orang tuh cuman ngelihat dari luar aja nih, ya apalagi di sosial media kan ya udah kan cuman sebatas foto atau video doang gitu kan. Kalau misalkan kita nggak turun langsung atau mungkin melihat langsung ya nggak bakal tahu juga gitu ya. Makanya banyak nih yang mungkin cuman ya istilahnya apa ya, FOMO lah ya. Itu dia gitu. Oke. Nah ini nih berikutnya nih kan mungkin di sisi lain kan banyak anak muda nih yang ngerasa mungkin pendapat mereka ya itu tuh kayak belum didengar gitu ya. Nah, menurut pengalaman dari Diken dan juga Ara ya, apa sih tantangan terbesar agar suara anak muda tuh benar-benar bisa didengar oleh pemerintah maupun masyarakat?
2: Nah, kalau dari aku udah mention dari awal ya, yang penting tuh kita mau berkontribusi dan juga berkolaborasi ya. Sekecil apapun ide yang ada di dalam pikiran kita, kita tuangkan aja secara langsung, secara fisik. Jadi pemerintah tuh dari situ bisa lirik nih, karena kebanyakan kan yang tadi Ara bilang, pemuda-pemuda atau anak-anak muda itu cuman bisa aja bersuara tapi enggak ada hasil yang dikasih ke pemerintah kota. Jadi kayak gitu. Jadi justru mereka sampaikan tapi aksi yang mereka lakukan tuh masih minim. Seperti kayak contohnya kan di Ternate kan permasalahannya sampah ya. Cuma mengkritik di sosial media, tapi kalau nggak ada aksi untuk bagaimana kita turun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi, mungkin edukasi, mungkin terus kita nanti terjun langsung ke tempat-tempat yang mungkin sampahnya banyak kayak gitu-gitu kan, itu nanti dilirik sama pemerintah kan. Jadi menurut aku tantangannya tuh justru dari pemudanya sendiri, apakah mau kotanya maju kah ataukah cuman mau mengkritik kah. Jadi dari aku sih lebih baik kita langsung terjun langsung ke lapangan daripada kita memberikan ide yang nanti tidak didengar aja kayak gitu.
0: Ya, oke. Kalau dari Ara sendiri gimana?
1: Kalau dari Ara sih untuk teman-teman semua yang mungkin merasa bahwa suaranya belum didengar gitu ya. Sebenarnya kalau dari pengalaman Ara rasa ada dua sisi yang buat kita jadi kurang didengar gitu. Satu, mungkin pemerintah beranggapan bahwa kita tuh belum cukup tahu banyak ya terkait kota ini. Terus yang kedua yaitu permasalahan terkait kritik yang kita sampaikan, kita tidak memberikan solusi dan yang mungkin apa yang kita sampaikan tidak sesuai data kondisi di lapangan dan tidak tahu apa yang, maksudnya kalau kita kasih sesuatu kita harus tahu solusinya bakal seperti apa gitu ya. Nah, penawaran seperti itu mungkin pemerintah bakal lebih peduli gitu kan. Tapi mungkin tetap aja mau sebagaimanapun apa yang kita sampaikan, kita harus sesuai data. Dan mungkin buat anak muda semua, kalau punya kemauan, yang pastinya harus mau disampaikan gitu. Entah nanti pemerintah anggapannya seperti apa dan lain sebagainya, selagi kita punya usaha dan itu memang sudah sesuai dengan data yang mungkin kita sudah cari tahu, turun langsung ke lapangan dan lain sebagainya, mungkin entah itu terbuka ruang sedikit untuk pemerintah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, itu lebih baik gitu. Yang penting yang tadi sudah disampaikan bahwa sesuai dengan data dan kita bawa solusi, betul, bukan hanya kritik.
2: Karena aku masuk lagi ya, karena jujur membangun kota itu susah.
1: Iya, benar.
2: Enggak gampang yang kita pikirkan.
0: Apalagi kalau misalkan tahu ada dana, ya udah gak segampang gitu juga.
2: Betul, apalagi infrastrukturnya, pendanaan kotanya, kayak gitu-gitu tuh betul-betul susah. Karena gimana ya, yang kita lihat kebanyakan kan anak muda kayak, kenapa pemerintah gak bangun taman di sini, taman di sini, tempat ini di sini, tempat ini. Hey, kalian harus coba, kalian harus coba menjadi pemerintah daerah atau pemerintah kota biar kalian tahu kayak gitu.
0: Kan ada beberapa pertimbangan juga gitu kan.
1: Dan memang semuanya pengen, yang sih kota yang baik ya, entah pemerintah, entah anak muda, pokoknya semua pengen yang terbaik. Tapi bagaimana cara penyampaiannya?
0: Betul.
1: Dan solusinya yang dikasih tuh apa dulu gitu.
0: Jadi
1: mungkin dibutuhkan kerjasama aja,
2: kolaborasi.
1: Dan mungkin kasih tempat untuk anak muda dong buat menyampaikan kita mau kota seperti ini, karena kedepannya kita yang bakal tinggal di kota ya.
0: Itu dia ya. Kalau bukan anak muda siapa lagi gitu.
2: Iya, regenerasi kan.
0: Itu. Oke, itu dia ya teman produk kita, keep dulu nih, nanti kita bakal lanjut lagi ya ngebahas ini karena seru juga nih ya buat ngebahas soal isu kota juga lah ya, sama dikenanya juga Ara ya. Jadi mungkin buat teman produk yang punya pertanyaan gitu ya, bisa banget nih kalau misalkan kamu mau bertanya langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau di Instagram kami juga boleh banget di RRI Produ_Ternate, duanya pakai angka.

0: Masih dengan kamu lagi ya di menit ke-41 lepas dari jam 9 teman perdua ya, dan kita masih lanjut lagi nih bahas juga nih bareng sama Diken dan juga Ara ya. Ya kita lanjut lagi. Nah, menurut Diken dan Ara juga nih.
1: Kenapa ini bukan udah kayak kok agak deg-degan gitu.
2: Menurut Wikipedia aja kali ya.
0: Nah, ini kita balik lagi ke mungkin ke kota Ternate aja dulu ya. Kalau mau kota kan mungkin agak lebih besar ya. Nah, isu yang aduh itu bunyinya apa ya? Nah, isu apa sih yang paling penting diperhatikan anak muda ya di kota Ternate?
3: Oke, kalau dari kemarin aku sama Ara tuh angkatnya berapa? Tiga.
2: Okay.
3: Yang pertama tuh permasalahan lingkungan. Oh, lingkungan. Pastinya yang kedua sosial ya. Mm-hmm. Yang ketiga skill sama kapasitas dari anak muda itu sendiri. Mm. Nah, yang pertama tuh itu sih yang paling menantang di kota Ternate yang anak muda mungkin ada masyarakat semuanya tahu.
0: Bener.
3: Terkait permasalahan sampah itu yang paling urgent di kota Ternate. Yang kedua tuh sosial ya, sosial.
2: Iya benar.
3: Kayak SDM-nya, sumber daya manusianya, terus itu sih skill anak muda tuh kedepannya tuh mereka tuh bingung kedepannya mau kemana.
0: Kemana bener.
3: Kayak gitu-gitu sih di kota Ternate.
0: Ya. Oke, okay. Berarti tadi perubahan sosial sama skill. Ya, itu dia nih ya. Oke, okay, dari Ara mungkin ada tambahan?
2: Kalau dari aku, jadi sebenarnya tiga isu itu kan sebenarnya udah jadi apa ya? Bimbang dari lama kita. Kayaknya kita mau angkat apa sih yang mendekat, yang dekat dengan anak muda gitu.
0: Benar,
2: kan ada pembimbing juga kan, pendamping gitu kan. Terus katanya kayak dikasih clue kayak gimana kalau kita angkat ini aja. Jadi kayak temanya kita itu dari kita untuk kota.
3: Kita untuk kota.
2: Jadi kayak apa sih kontribusi kita untuk kota ini apa yang mau kita bawa ke sana. Jadi kan kalau di YCC yang presentasi tadi 90 detik itu kita kan di sana menyampaikan kan tadi terkait apa tantangan anak muda di kota kita, yang kedua itu inisiatifnya, dan yang ketiga itu solusi yang kita berikan gitu. Nah, jadi kita kemarin itu tiga isu itu yang kita rasa kayaknya ini deh yang bakal kita bawa ke sana, karena ya yang seperti kita tahu anak muda sekarang yang agensinya itu pengembangan skill kapasitas. Kayak banyak anak muda yang keren loh, punya solusi, punya ide, pokoknya kreatif banget. Tapi ruang untuk mereka berkembang tuh masih kurang. Gitu. Jadi kayak kurang dikasih ruang untuk berkembang. Terus yang kedua, masalah terkait sampah. Aduh, kalau aku rasa ini bukan cuma anak mudanya, seluruh masyarakat kota Ternate ini pokoknya urgent banget untuk terkait lingkungan ini. Jadi betul, itu sih yang paling banyak dibahas. Terus yang terakhir itu isu sosial. Jadi kayak tadi yang Diken bilang, dan mungkin ini juga fokus-fokus kayak yang tadi kita bilang bahwa anak muda tuh sebenarnya mau juga dikasih ruang untuk bangun kota gitu. Jadi kayak kadang kan yang tadi kita bilang anak muda selalu disepelekan bahwa mereka tuh nggak termasuk yang urusan bangun kota nih pemerintah. Jadi kita rasa kayak nggak bisa, ini jadi isu nih, tantangan nih buat anak muda di sini. Kayak mereka juga harus gitu. Entah itu kritik dan lain sebagainya.
3: Jadi aku tambahin lagi, jadi kemarin tuh kita fokusnya ke komunitas ruang berkolaborasi. Jadi kita angkatnya Ternate Creative Space karena di situ kan tempat berkumpulnya anak muda, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, saling support, dan juga menyampaikan ide-ide aspirasi yang nanti disampaikan di sosial media, kayak gitu-gitu sih. Jadi tantangan-tantangan yang kita berikan juga ada solusi yang kita bawa dari kota Ternate itu sendiri.
0: Wah, itu agak 1,5 menit sebanyak itu yang mau disampaikan.
2: Dan benar-benar diringkas banget.
3: Kita buat, jadi kita tuh disuruh buat ada panduan untuk buat PowerPoint. PowerPointnya cuma 5 slide aja. Jadi sudah ditentukan yang pertama judul, judul sama nama sama asal kota. Yang kedua itu tantangan-tantangan, serta itu penjelasan, tantangan dan penjelasan. Nah, terakhirnya solusi apa yang kita berikan dan inisiatif apa yang sudah kita berikan untuk kota Ternate itu sendiri.
0: Okay. Jadi udah ada PowerPoint pula gitu kan ya.
3: Aku sama Ara pada saat itu tuh persiapannya tuh sumpah diganti, waktu itu tuh diganti-ganti topiknya, ganti permasalahannya, kayak gitu-gitu sih, karena kita mau cari yang betul-betul urgent di kota Ternate.
0: Benar-benar sangat mendekati lah ya.
2: Benar.
0: Tapi luar biasa ya. Ya, ini mah apa ya, yang terpilih ini benar-benar harus mempersiapkan.
3: Iya,
0: gitu ya. Oke. Ya, tapi kan kalian juga mampu gitu ya.
3: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahnya bisa ya.
0: Iya, pastilah. Oke. Okay. Nah, ini nih kan dari tadi mungkin permasalahan yang kalian udah sampaikan gitu ya, banyak nih sebenarnya kan mungkin teman-teman yang lain, anak muda yang ada di Kota Ternate itu sebenarnya masih punya banyak ide-ide yang menarik dan kreatif juga gitu ya. Tapi kan mungkin bingung nih ya, harus mulai dari mana gitu ya, dan mungkin ke siapa gitu. Nah kalau misalkan ada nih teman-teman yang pengen ikut membawa perubahan ya di kotanya, langkah sederhana apa sih yang bisa mereka lakukan gitu?
3: Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih lihat wadah yang dimana yang ada di Kota Ternate, ada komunitas dan juga beberapa forum-forum yang fokusnya kayak minat dan bakat kamu terkait ide-ide yang nanti kamu sampaikan. Di Ternate kan banyak ya, pokoknya ada komunitas film, ada komunitas apalah pokoknya, komunitas sampah, ankam dan lain sebagainya, itu kan ada tuh. Nah gabunglah di situ anak muda, karena di situ nanti tempat kamu berproses menyampaikan ide, aspirasi dan juga apapun yang nanti kamu mau sampaikan untuk pemerintah kota tuh awalnya dari situ. Karena nanti ditampung, terus nanti ada di satu momen ketemulah dengan pemerintah kota, barulah sampaikanlah ide itu, ide-ide yang nanti kamu berikan untuk kota itu. Paling nanti tunjukkan aja ide kreatif kamu, maupun kamu membangun personal branding di sosial media. Ataupun kamu mau buat konten untuk menyinggung apapun itu, boleh sih sebenarnya, biar nanti dilirikkan oleh pemerintah kota kan, kayak gitu-gitu sih.
0: Kalau dari Arab?
2: Kalau dari aku paling apa yang kayak mulai dari mana dulu dan apa ya ada yang cocok. Karena ini terkait diri kita sendiri, jadi kita tahu dulu minat bakat kita apa, maunya kita sebenarnya apa sih, entah itu ke perkembangan diri yang seperti apa gitu, entah mau gabung ini atau ini gitu. Tapi kalau semisalnya wadah yang cocok, aku promosi TCS.
3: Iya betul-betul, TCS. Di TCS tuh betul-betul kita bisa menyampaikan ide kita, karena itu kita akses untuk Ternate Youth Planner tuh lebih mudah, kayak gitu.
0: Oh, TCS ini berarti Ternate Community
2: Creative Space.
0: Gitu ya. Yeah. Okay.
2: Jadi di sana, nah kalau misalnya mau berkembang dari awal, nah di sana ada kelas-kelas public speaking.
0: Oh, wow.
2: Terus juga pokoknya kelas apapun, pokoknya terkait pengembangan diri, pokoknya self improvement, pokoknya semua banyak. Jadi kita bisa aja bikin kelas-kelas yang baru kalau misalnya kita ada plan untuk kita mau collab nih sama misalnya komunitas pengrajin. Yeah, yeah. Benar, pokoknya benar. Banyak perfilman, pokoknya banyak. Jadi kalau misalnya bingung mau mulai dari mana, coba deh ke poin TCS.
3: Karena aku sama Ara juga bawanya TCS ke Kota Medan waktu itu. Yeah. Kita fokusnya tuh ke TCS ini nih, wadah kita nih yang membentuk karakter kita kayak gitu-gitu.
0: Iya. Berarti TCS ini serbaguna lah ya.
3: Banyak orang-orang keren di dalamnya.
0: Kayaknya sepertinya mungkin kita ngobrol juga nih sama teman-teman dari TCS.
3: Iya, kayaknya boleh
0: gitu ya. Boleh banget nih. Oke, ini sebelum lanjut lagi, ini kita main ini ya, games dikit ya.
3: Aduh,
0: ini jawab cepat.
3: Udah kayak COC ya.
0: Oke. Nah ini jawab singkat aja gitu ya. Yang pertama, satu kata yang menggambarkan YCC.
2: Dari siapa dulu?
3: Dari Ara atau aku dulu?
0: Ara dulu.
3: Iya, Ara dulu deh.
2: Kalau aku kolaborasi. Kolaborasi.
3: Apa ya? Seru.
0: Seru. Oke, itu ya. Next, pertanyaan kedua. Ini mulai entah ganti-gantian aja. Pemimpin muda yang menginspirasi.
3: Pemimpin muda yang menginspirasi menurut
2: dari kota kita,
3: dari kota kita atau
0: bebas?
2: Oh bebas.
3: Ibu Serli masih masuk Gendit nggak ya? Ibu Serli masih masuk Gendit nggak ya? Kalau menurut aku yang aku lihat sih Ibu Serli sih.
0: Oke. Okay.
2: Pemimpin muda. Ya kalau untuk kota kita kayaknya Ibu Serli ya. Pemimpin kita memang keren sih.
0: Oke.
2: Okay. Jadi panutan semua orang. Dan fun fact-nya di sana di YCC. Kalau misalnya kita ditanya, kamu dari mana? Dari Ternate? Gak tahu. Tapi Ibu Serli tahu.
3: Oh, tempatnya Ibu Serli ya, kayak gitu-gitu.
0: Oh, bener-bener. Iya, ya, ngerti Ibu Serli aja ya. Bagus juga sih itu.
3: jadi brandingan kita tuh, kalau ditanya dari mana, anaknya Ibu Serli.
0: Oh, anaknya Ibu Serli, mau benar. Oke, next lagi nih pertanyaan berikutnya. Lebih suka diskusi atau aksi langsung?
3: Kalau aku sih diskusi dulu, kita temuin poin pentingnya, barulah kita aksi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi gak bisa milih salah satu. Sebenarnya dua-duanya adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.
3: Betul sekali, Ra. Aku setuju.
0: Itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kopi atau teh saat mencari ide?
3: Kopi.
2: Aku juga kopi.
0: Kopi dua-dua ya. Oke, okay, berarti aman lah ya lambungnya ya. Nah ini, pantai atau gunung untuk mencari inspirasi?
2: Inspirasi kalau sebenarnya aku lebih suka gunung, kurang suka pantai, tapi karena gunung suka melelahkan di daki, jadi kalau yang urgent banget kayaknya di pantai
0: aja ya.
2: Kan tinggal naik motor tuh dapat.
3: Iya, aku juga sebenarnya suka tantangan, tapi kalau untuk menenangkan diri untuk mencari ide atau ketenangan tuh lebih ke pantai sih, mendengarkan suara-suara ombak kayak gitu-gitu.
2: Karena keji banget.
0: Puitis banget. Oke, okay, next. Tiga kata untuk menggambarkan kota Ternate.
2: Apa ya? Keren, budaya sama rempah.
0: Oke, okay, keren budaya sama rempah. Tadi kan
3: kota rempah. Apalagi ya, orangnya ramah. Ya, masyarakatnya ramah. Terus nggak ada polusi.
0: Oke. Okay. Polusinya kalau orang bakar sampah aja.
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini nih satu masalah kota yang ingin segera diselesaikan.
3: Aduh.
0: Satu aja.
2: Kita harus naik satu, dua, tiga. Sampah.
0: Sampah ya, berarti ya. Ya. Nah, satu lagi terakhir. Satu harapan untuk anak muda Indonesia.
3: Oh, ini berarti panjang ya. Harapannya aku untuk anak muda Indonesia terus berkembang, tunjukkan ide kreatif kamu, tampilkan bakat dan juga apa yang ada di dalam diri kamu, tunjukkan kepada dunia kalau ini anak muda Indonesia, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dari aku, kalau untuk anak muda Indonesia, kalau khususnya di Ternate sendiri, pasti banyak kan sekarang yang masih bingung ini arahnya harus kemana. Ini arahnya kemana, terus harus mulai dari mana dulu. Kayak semuanya, semua orang bisa, semua orang punya jalan masing-masing, semua orang punya tantangan, challenge-nya masing-masing. Jadi coba aja dulu. Jadi pokoknya apapun tantangannya, diterobos aja gitu. Kita gak tahu rezeki kita di kesempatan yang mana. Jadi setiap ada opportunity, harus gaspol. Gitu. Dan pokoknya untuk sekarang karena sosial media sudah mungkin lebih berkembang, jadi suarakan apapun yang kamu ingin suarakan. Kalau misalnya di jalan tidak didengarkan, di sosial media aja.
0: Nah, itu dia.
3: Pas banget lagi.
2: Bantai semua.
0: Oke, mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan mungkin sama teman-teman ya, khususnya mungkin di kota Ternate gitu ya. Bisa?
3: Oke, mungkin dari aku ya duluan ya. Kalau aku sih untuk anak muda kota Ternate, paling penting tuh jaga kesehatan ya. Karena belakangan ini kan ada teman-teman kita atau orang-orang anak muda yang udah berpulang, betul, kayak gitu-gitu. Lebih diperhatikan lagi pola hidup, kesehatan. Karena kedepannya kan kita yang akan meneruskan regenerasi dan juga Indonesia emas di 2045 nanti ya. Yang paling penting dari aku sih, karena aku juga backgroundnya anak-anak yang fokus ke anak muda yang fokus ke kesehatan dan reproduksi lain sebagainya. Jadi aku berharap kepada anak muda yang ada di kota Ternate lebih aware dengan kesehatan diri kalian sendiri sih. Okay. Kayak gitu.
0: Dari arah ada tambahan?
2: Kalau dari aku sebenarnya sama juga, kesehatan penting banget karena itu nomor satu. Walaupun keren banget kamu di mana pun itu, kalau down lagi sakit tetap gak bisa dijalani gitu, punya kerjaan apapun gitu. Jadi walaupun ada di luar sana mau dengan kerjaan apapun, sama kesehatan, terus juga mungkin tadi semangat kerjanya, kuliah atau sekarang lagi sekolah dan lain sebagainya. Terus yang tadi, jangan takut untuk mulai apapun itu karena kesempatan selalu datang dan kita nggak tahu rezekinya di mana. Jadi coba aja, coba.
0: Itu ya, pokoknya nggak boleh berhenti lah ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banget ya buat Dikan juga Ara. Wah, ini sangat menginspirasi bagi saya juga ya tepat ini.
2: Oke, tahun depan YCC.
0: Aduh, agak berat ya kalau itu. Tapi gue tanya, ini pusing mikir ya, ini mana gitu. Oke, sekali terima kasih ya. Nanti kita ya semoga aja bisa berjumpa lagi, gitu kan ya. Dan juga pastinya kita harapan kita kan bisa, semoga anak-anak muda di Kota Ternate bisa turut untuk berpartisipasi ya untuk membangun Kota Ternate sendiri. Ya sekali terima kasih, jangan lupa buat jaga kesehatan juga ya buat dia juga Ara ya. Sampai ketemu lagi dan oke, itu ya teman perdua. Mungkin mau bye-bye dulu buat teman perdua.
3: Oke, halo.
0: Oh ini kalau misalkan anak-anak teman perdua yang pengen gabung di TCS atau TYP gimana nih? Di mana bolehnya?
3: Nah, jadi pantau aja akun Instagram dari Ternate Creative Space di sana. Nanti ada informasi-informasi yang diberikan, teman-teman bisa lihat di sana karena tiap tahun tuh pasti ada untuk TYP dan itu seleksinya sangat ketat.
0: Oh.
3: Kuotanya terbatas. Jadi kayak kalian harus mempersiapkan diri, udah tahu skemanya seperti apa, jadi harus dipersiapkan lagi. Oh, aku nih mau bawa ide ini nih untuk nanti untuk diskusinya, sistem pembangunan kotanya seperti apa. Ini udah ada ide yang nanti aku siapkan untuk Ternate Youth Planner itu sendiri kayak gitu sih paling.
0: Itu dia ya. Berarti sama apa Instagramnya TCS Ternate Creative
3: Space sama TYP juga deh.
0: TYP itu ya, dua-duanya nih. Dipantengin aja kalau misalkan mau join gitu ya, siapa tahu ya. Atau mungkin kan ada apa sih namanya kalau tempat kumpul
3: apa
2: secret.
3: Kita ada secret juga, secretnya di Benteng Orange.
0: Nah itu ya, karena Benteng Orange kan ya tempat buat berkumpul ya,
2: fungsional banget
0: itu dia teman Prado. Oke sekali lagi terima kasih.
2: Okay.
0: Sampai ketemu lagi, bye-bye.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Pro 2. Pos pengamatan Gunung Api atau PGA Ibu Hamaira Barat Maluku Utara melaporkan telah terjadi erupsi dalam sehari pada Minggu 26 Juli 2026. Pengamat Gunung Ibu M. Saum Amin menyatakan teramati erupsi Gunung Ibu dalam sehari sebanyak 91 kali dengan setinggi letusan dari 200 hingga 600 meter berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan tinggi dari 100 hingga 200 meter di puncak kawah. Saum mengatakan saat ini Gunung Ibu masih pada level 2 atau waspada, maka diimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Selain itu, kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya, dan masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Persija Jakarta menyatakan dukungan penuh kepada Sinteyong untuk menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala. Pernyataan itu disampaikan Presiden Persija Muhammad Prapanca melalui akun resmi klub pada hari Minggu 26 Juli 2026. Persija juga meluruskan durasi sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Korea Selatan kepada Shin Tae-yong, yaitu 1 tahun, bukan 10 tahun seperti kabar yang beredar. Manajemen klub menyebut telah berkomunikasi langsung dengan federasi tersebut untuk memastikan informasinya. Dan sanksi itu hanya berlaku di yurisdiksi Sepak Bola Korea Selatan dan tidak mempengaruhi posisinya di Persija. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: pasir di laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Selamat siang teman Radio 2, kembali menyapa kamu siang hari ini barengan sama Diana Sagala yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 6 sore. Gimana siang harinya teman Radio 2? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Kalau belum kepikiran, nanti kita pikirkan sama-sama ya mau makan siang apa. Karena Diana juga belum kepikiran nih mau makan siang apa. Siapa tahu kamu punya referensi makan siang yang asik di Ternate ya teman Radio 2. Boleh kasih tahu ke Diana rekomendasinya gitu ya. Dan tentu saja siang hari ini Diana juga akan kasih kamu informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga sampai nanti di jam 6 sore. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga, dan nanti juga kita bakal kedatangan tamu seru juga teman Pro 2 di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di santai siang pastinya. Dan di jam 1 lebih 14 menit ini Diana punya informasi dulu dari dunia olahraga teman Pro 2. Nanti malam kan bakal ada laga perdana timnas ya untuk sebentar. Oh, untuk grup A Asian Hyundai Cup 2026. Sampai turnamennya aja Diana lupa ya. Tapi ada informasi menarik juga teman Pro 2, ada kabar mengejutkan sih pastinya ini ya. Karena salah satu pemain atau salah satu atlet yang akan mendukung di Hyundai Cup ini adalah Marcelino teman Pro 2, yang kabarnya kondisinya itu masih dalam pantauan jelang laga perdana Timnas Indonesia. Kenapa dipantau gitu ya? Karena informasi dari pelatih Timnas Indonesia ada John Hartman yang mengungkapkan kalau kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand ini masih dalam pemantauan gitu ya. Karena pada saat latihan informasinya Marcelino Ferdinand ini mengalami cedera teman Pro 2. Sehingga tim pelatih itu masih menunggu perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 itu gitu ya. Karena pada saat sesi latihan gitu ya, itu ada masalah serius lah yang membutuhkan perhatian gitu. Hartman dan timnya ini mengungkapkan tim medis ini masih terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum akhirnya menentukan atau memutuskan gitu ya peluangnya tampil menghadapi Kamboja nanti malam nih teman Pro 2 gitu. Walaupun begitu, Hartman menyebut Marcelino ini sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu ya masih memiliki mental yang kuat untuk menghadapi situasi sulit. Cuman khawatirnya gitu ya kalau dipaksain takutnya cederanya malah makin apa ya, bisa dibilang makin serius gitu. Jadi nanti mau dilihat dulu gitu ya apakah akan diputuskan Marcelino akan membela timnas nanti malam. Kita tunggu ya teman Pro 2. Karena kabarnya kan untuk permainannya atau laganya sendiri itu akan dilangsungkan nanti malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor gitu ya. Pada hari Senin 27 Juli nanti malam tepatnya, dan waktu Indonesia Barat di pukul 20.30 setengah 9, berarti kurang lebih di Ternate itu sekitar setengah 11 malam nih teman Pro 2 gitu. Jadi siap-siap aja, kita tunggu aja update-nya gitu ya. Kita doain yang terbaik, semoga Marcelino lekas pulih gitu ya. Kalaupun memang nanti malam tidak bisa membela timnas, tidak masalah, yang penting Marcelino kondisinya fit supaya nantinya bisa membela timnas di laga-laga selanjutnya. Alright teman Pro 2. Dan setelah ini di pukul 13.30 bakal ada flashback hits juga teman Pro 2, di mana Diana sudah menyiapkan playlist lagu-lagu nostalgia buat nemenin siang hari kamu gitu ya. Dan nanti di jam 2 kita bakal ngobrol seru juga barengan sama teman-teman dari KKN PPM UGM Bumi Hiri yang khusus datang ke Pro 2 bela-belain nyebrang dari Hiri ke sini buat kasih kamu informasi-informasi terupdate pastinya ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, sampai ketemu nanti di jam 2 ya teman Pro 2. Ngobrol seru terus, jadi stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: Masih nemenin kamu Tumang Pro 2 di Santai Siang barengan sama Diana Sagala. Sesuai info yang Diana sampaikan di awal tadi ya Tumang Pro 2, bakal ada dialog seru juga barengan sama teman-teman dari KKN PPM UGM Bumi Hiri. Halo.
1: Halo. Halo Kak.
0: Tiba-tiba hening ya gitu ya. Gimana? Panas ya Ternate ya?
1: Panas sekali ya,
0: tidak perlu diragukan ya kepanasannya ya.
1: Sudah pasti
0: itu. Kayaknya sunscreen SPF 50 aja tuh enggak mempan ya sama Pro 2 ya.
2: Harus reapply 3 kali
0: sehari. Harus reapply 3 kali. Alright, teman Pro 2. Di sini udah ada teman-teman dari KKN PPM UGM. Kenalan dulu ada siapa aja nih dari kanan aku nih, ada siapa nih?
2: Halo teman-teman semua, aku Nawe. Okay. Jadi aku KKN di Bumi Hiri bersama dengan teman-teman. Jadi kita macam-macam dari jurusan nih Kak, macam-macam jurusan. Okay. Kalau aku Nawe dari hukum.
0: Oke, okay, Nawe dari hukum. Kemudian?
3: Oke, okay, halo semuanya. Aku Rachel dari manajemen.
0: Oke, okay, Rachel dari manajemen. Siapa dulu nih? Lanjut.
4: Halo semuanya, kenalin aku Fadil dari Teknologi Rekayasa Internet.
0: Oke, lanjut.
5: Oke, halo semuanya, aku Udin dari Manajemen dan Pendidikan Properti.
0: Oke, udah ada Nawe, Rachel, Fadil, dan juga Udin. Sebenarnya ada satu lagi, tapi off air aja ya. Dia belum mau untuk on air gitu ya, Tumang Pro 2. Jadi Nawe, Rachel, dan juga Fadil, dan juga Udin ini merupakan perwakilan dari KKN PPM UGM Bumi Hiri ya, yang diterbangkan langsung dari Jogja gitu ya, untuk mengabdi di Bumi Hiri ya. Gitu ya. Dan kayaknya ini tiap tahun pasti selalu ada ya.
2: Tiap tahun ya.
0: Betul. Pasti ya. Berarti ini udah pada semester akhir semua ya.
2: Semester 6 enggak sebenarnya semuanya serentak.
0: Oh ya, semester 6 tuh udah langsung masuk ke KKN.
2: Ke KKN
0: gitu ya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya Tumang Pro 2 gitu kan. Karena setiap periode, kalau tadi aku sempat nanya juga pas off air gitu, dari UGM itu untuk titik di Provinsi Maluku Utara tadi kabarnya ada berapa?
3: Ada 7.
0: Oh, ada 7 ya. Iya. Itu hafal enggak kira-kira di mana aja penempatannya?
3: Waduh.
2: Kita ingat paling di Tobelo ada.
0: Tobelo ada.
2: Halmahera Utara, Hermel Selatan.
0: Morotai juga ada ya.
2: Morotai ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi emang enggak hanya di Bumi Hiri aja Tumang Pro 2, dan salah satunya ada di Morotai, ada di Tobelo juga gitu kan. Kalau yang sekarang periode ini berarti 2026 masuknya ya?
2: 2026.
0: 2026 berapa orang?
3: Kita dari kitanya ada ber-27 orang.
0: Wow, 27. Banyak ya, Bun. Lebih ke satu kelurahan itu ya. Gitu ya. Oke, okay, 27 orang gitu ya. Dan konsepnya apakah masih sama? FYI, Tumang Pro 2 tahun lalu itu mereka punya orang tua asuh ya. Masing-masing di Hiri ya. Sekarang konsepnya masih sama?
2: Masih sama sih, Kak. Jadi
0: sama.
2: Kita ketika datang nanti kita di asuh oleh mama papa piara kita ngomongnya.
0: Oke, okay, mama papa piara. Yeah. Oke okay, ya. Nanti untuk culture shocknya mungkin kita di akhir aja. Aja kali ya. Sekarang mau ngomongin soal apa ya, bisa dibilang struktur organisasinya. Tadi kita sempat ngobrol juga, ada ketua, ada wakil ketua, sama ya?
3: Iya, tapi untuk wakil ketua sebenarnya nggak ada, karena okay, kita per desa ada ketuanya tuh.
0: Oke, okay, mungkin boleh dijelasin nggak yang sekarang konsepnya, yang tahun ini gitu, konsepnya gimana nih secara struktur organisasi?
3: Sebenarnya kalau struktur organisasi tuh sama kayak yang tahun lalu, jadi ketua okay, S unit di 27 orang itu sama kan kita dibagi jadi 4 desa. Nah, 4 okay, desa itu bakalan ada ketuanya masing-masing. Nah, contohnya tuh ada Nawe sama Udin yang di sini.
0: Oh, jadi sekarang ketuanya tuh per unit desa masing-masing?
2: Betul, iya. Jadi ada ketua yang utama buat timnya, okay, tapi nanti ketika dibagi per desa, karena kita ada 4 kelurahan, okay, nanti ada ketuanya masing-masing juga, Kak.
0: Oh, berarti kayak ada PIC per desa gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Ini kamu dari desa?
2: Tomajiko.
0: Iya. Terus Udin?
5: Dorarisa.
0: Tora?
5: Dorarisa.
0: Dorarisa. Yeah. Kamu Fadil enggak?
4: Dari Faudu.
0: Faudu, tapi masuk dalam bagian dari itu, bukan PIC-nya berarti?
4: Iya, bukan.
0: Oke, okay, Rachel?
3: Saya dari Tegulobe.
0: Oh, jadi desa yang beda-beda ya. Dalam satu desa tuh ada berapa orang yang in charge di situ?
3: Beda-beda sih, ada yang 6 sama ada yang 7.
0: Ada yang 6, ada yang 7. Oh, agak beda sih, soalnya kemarin kan yang tahun lalu kan gak kayak gitu tuh. Makanya aku ngerasa, oh sekarang tuh ada PIC per desa ya. Kayak gitu, alright. Kalau boleh tahu juga nih, tema besar di KKN tahun ini apa sih? Ada yang ingat gak sih? Flashback aja ya, soalnya kemarin aku dapat spill-spillan nih dari yang hubungin kita gitu kan. Aku nanya juga nih tema besarnya gitu kan. Kalau nggak salah tuh adalah optimalisasi potensi sumber daya.

0: lokal berbasis pemberdayaan masyarakat dan digitalisasi melalui promosi wisata budaya. Benar nggak?
1: Benar, Kak.
0: Penguatan UMKM ya. Betul. Dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara. Yeah. Benar ya? Koreksi betul. Kalau salah nih.
2: Benar. Agak panjang itu makanya kita.
0: Udah kayak judul skripsi sih jujur gitu kan. Jadi kayak, wih, ini tema, aku nanya kan temanya nih apa ya? Optimalisasi, panjang juga ya gitu kan. Nah, dari tema sepanjang itu tadi yang udah kayak skripsi tadi, itu diturunkan jadi program apa aja, aku boleh tahu nggak?
1: Ada banyak sih, Kak. Jadi kita per kelurahan ada program kerja masing-masing. Okay. Dan juga sebenarnya per klaster kita punya program kerja masing-masing. Jadi Medika punya program kerja unggulan, Agro punya program kerja unggulan, Sosum juga begitu. Tapi di tahun ini kita ada dua yang utama. Pertama masih sama kayak tahun lalu, kita akan ada Hiri Fest nanti di tanggal 2 Agustus 2026. Dan juga kita kemarin ngadain pilot project Open Trip. Jadi kita melatih pemuda-pemuda di sana untuk bisa jadi tour guide yang baik dan profesional.
0: Tapi itu kalau untuk tour guide-nya sendiri, itu masih sama kayak tahun lalu atau itu baru nih tahun ini nih?
1: Baru tahun ini sih kalau untuk program kerjanya.
0: Pilot project-nya itu pilot tahun project-nya. Ini ya? Yes. Oke. Okay. Wih, berarti tiap lurahan prokernya banyak ya?
3: Lumayan. Lumayan.
2: Mas, Kak Divau itu baru tercipta Pok Darwis ya, Mas?
4: Iya, betul. Oh,
0: berapa lama sih ini KKN-nya?
1: 50 hari, Kak, in total.
0: Itu berapa ya? 1 bulan 20 hari?
1: Yes.
0: Dengan semua proker itu, kira-kira menurut kalian timeline-nya bakal tercapai?
2: Tercapai.
0: Harusnya tercapai ya, harusnya tercapai. Seru ya, semakin seru nih obrolan, semakin penasaran saya ya gitu ya. Nah, mungkin buat kamu teman pro 2 yang kalau kamu juga penasaran gitu, KKN PPM UGM Hiri ini ngapain sih gitu, prokernya apa aja sih? Atau mungkin penasaran tiap kelurahan nih apa nih prokernya? Wah, ini kamu siap-siap jawab ya. Panjang ya ini kayaknya ya gitu ya. Kayaknya Nawi udah pusing nih, aduh jawab gak ya gitu ya. Kamu boleh DM ke Instagram kita teman pro 2 di RRI pro 2 _ Ternate, 2-nya pakai angka. Atau kamu juga boleh voice note, boleh telepon juga gitu ya. Boleh chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Mungkin kita iklan dulu kali ya. Boleh. Biar makin penasaran ya teman pro 2 ya. Jadi jangan lupa nanya dulu ya, siapin pertanyaannya cepetan teman pro 2. Mumpung ini lagi siap-siap pada mau jawab ya. Jadi stay tune terus teman pro 2 di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: oleh Teman Radio. Masih nemenin kamu di Santai Siang, masih barengan sama teman-teman dari KKN PPM UGM Bumi Hiri juga gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu, salah satu program kerja mereka adalah Hiri Fest gitu ya. Mungkin boleh dijelasin dulu, karena ada teman Pro 2 yang nggak familiar mungkin dengan Hiri Fest. Boleh siapa yang mau jelasin?
1: Oke, akan saya jelasin. Jadi di dalam Hiri Fest ini merupakan kegiatan yang berada di Pulau Hiri atau Kecamatan Hiri. Itu merupakan kepulauan kecil yang berada di sebelah utara Ternate.
0: Oke.
1: Jadi dalam Hiri Fest itu ada terdapat dua acara besar. Yang pertama Hiri Kosturut dan juga Hiri Expo.
0: Oke.
1: Yang nanti akan dijelaskan oleh masing-masing PSI.
0: Oke.
1: Orangnya juga ada di sini. Jadi langsung aja Hiri Kosturut.
2: Mas Fadil.
3: Nah, mungkin yang pertama aku mau jelasin dulu nih. Hiri Kosturut itu apa sih?
0: Oke.
3: Nah, jadi buat Hiri Kosturut itu sebenarnya basicnya event fun run.
0: Oke.
3: Cuman tahun ini kita bakal adain event itu dengan fee regis, jadi berbayar.
0: Oke, jadi Hiri Fest itu sebenarnya mungkin lebih kurangnya kayak festival ya,
3: ya
0: festival lokal, betul. Festival budaya gitu ya, yang diadainnya memang di Pulau Hiri gitu ya. Dan salah satu bagian dari Hiri Fest itu adalah Hiri Kosturut.
3: Iya, okay. Betul, ada Hiri Kosturut.
0: Nah, kita masuk, kita satu-satu nih, kan ada dua tadi tuh, ada Hiri Expo, ada Hiri Kosturut. Kita bahas Hiri Kosturut dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Nah, kalau Hiri Kosturut kan adalah event fun run kan?
3: Iya, betul.
0: Fun run-nya berapa kilo, berapakah?
3: Kebetulan kayaknya fun-nya nggak terlalu fun sih, okay. Karena 10 kilo.
0: Oke, buat saya tidak fun, saya tidak ikut.
4: Tapi menantang sih, Kak, menantang banget.
0: Menantang banget, iya, dengan view-nya Hiri pasti menantang dong kayaknya gitu ya. Terus nanti 10K ya tadi ya?
3: 10K,
0: itu event-nya mulai jam berapa? Boleh dijelasin nggak timeline-nya?
3: Nah, kalau buat timeline mungkin yang pertama aku bakal jelasin penyeberangan dulu, Kak.
0: Oke.
3: Jadi nanti untuk titik kumpul kita bakal adain di Pelabuhan Sulamadaha.
0: Oke, titik kumpulnya, meeting pointnya di situ dulu, ya. Buat semua peserta.
3: Buat semua peserta.
0: Oke, di Pelabuhan Sulamadaha ya.
3: Ya.
0: Oke,
3: itu terus nanti bakal di start jam 5 pagi.
0: Jam 5 pagi udah di situ.
3: Iya.
0: Kalau telat nggak boleh ya, nggak boleh. Paling maksimal jam berapa? Jam 5.15?
3: Paling maksimal nanti kita penyeberangan kita adain sampai jam 6:30.
0: Oke, 6:30 masih boleh
3: masih
0: gitu
3: boleh.
0: Ya. Tapi paling udah finish aja ya.
4: Sama berenang sendiri sih kalian.
0: Oke, berenang
4: dari Sulamadaha ke Hirinya.
0: Oke, berarti nanti kita bayar tuh udah include transportasi penyeberangan itu atau?
3: Sudah, nanti untuk pembayaran akan include di transportasi keberangkatan.
0: Oke.
3: Okay. Lalu ada respect.
0: Oke.
3: Okay. Ada medali juga.
0: Oke, okay,
3: jadi sama ada voucher UMKM.
0: Oke, okay, jadi kita bayar itu nanti udah termasuk respect, medali, voucher UMKM sama transportasi penyeberangan.
3: Betul.
0: Oke, okay, nanti dari meeting Pelabuhan Sulamadaha lalu kemudian
3: nanti menyeberang langsung ke Pelabuhan Togolobe.
0: Oke, okay, dari Pelabuhan Togolobe
3: itu udah langsung di depan stage-nya Hiri Fest kebetulan.
0: Oh, jadi memang stage-nya di situ. Jadi maksudnya gini, ketika ada teman-teman Pro 2 yang ngikut atau join event ini, gak bingung lah ya, ya gitu.
3: Betul.
0: Oke. Jadi memang kalau udah bayar ya nanti dibarengin gitu transportasinya ke sana, gak bakal sendirian
3: ya.
0: Gitu. Jadi buat yang teman Pro 2 yang jomblo-jomblo mau lari sendiri juga gak apa-apa ya. Oke, ya. Oke. Nah, terus cara daftarnya gimana nih?
3: Nah, untuk cara daftarnya mungkin bisa cek di Instagram kita di @bumihiri. Nanti di situ ada postingan soal Kosturut ini. Atau bisa stay tune di story kita.
0: Okay.
3: Kita secara berkala upload soal Hiri Kosturut.
0: Oke, jadi boleh kepoin Instagramnya aja ya kalau untuk info pendaftaran. Boleh diinfo biayanya berapa nggak untuk fee-nya, bayarnya?
3: Untuk fee-nya Rp120.000.
0: Oke, Rp120.000 udah dapat 4 fasilitas tadi ya.
3: Iya,
0: penyeberangan, respect, medali, dan voucher UMKM.
3: Iya, sama nanti juga akan ada door prize.
0: Door prize?
3: Iya.
0: Waduh, ini nggak boleh di-spill hadiahnya ya?
4: Nggak boleh, tapi terakhir kita mempersiapkan buat ada yang haji sih kayaknya.
0: Oh, haji ya, waduh saya juga daftar tuh. Biar nggak bisa mabuk-mabuk laut, saya datang tuh kesana tuh kalau haji ya. Oke, berarti untuk Kosturut sendiri begitu ya. Maksudnya, terus ada klasifikasi nggak? Batas usia mungkin?
3: Untuk batas usia nggak ada, jadi kita bebasin yang mau ikut, boleh ikut. Atau mungkin nanti misal ada yang tanya kan ya kemarin, Kak. Jadi kalau misalkan mungkin punya pacar yang cowoknya mau lari, tapi ceweknya mau nemenin, itu boleh atau nggak? Itu boleh banget.
0: Ceweknya naik PCX, enggak. Ceweknya naik PCX, cowoknya lari, itu enggak boleh ya. Enggak, boleh, itu tetap boleh, kita nonton doang enggak apa-apa.
3: Boleh, boleh banget. Nanti sekalian ikut di rangkaian acara Hiri Fest juga itu boleh banget.
0: Tapi nanti penyeberangannya berarti dia bayar sendiri ya?
3: Iya, untuk yang enggak ikut fun run nanti penyeberangan ditanggung sendiri.
0: Oke. Boleh tahu ini Hiri Kosturutnya berlangsung kapan?
3: tanggal 2 Agustus
0: oh, berbarengan dengan Hiri Fest ya. Berbarengan dengan Hiri Fest Hiri Expo ya. Jadi semuanya tanggal 2 itu ya. Oke. Terus nanti apa lagi ya? Sebentar nih, saya lupa ini pertanyaannya. Terus ada klasifikasi lagi soal kayak outfit kah atau pengalaman lari mungkin, penyakit tertentu enggak boleh ikut mungkin. Enggak ada ya?
3: Enggak ada, Kak. Kebetulan ada, ya? Mungkin kalau untuk penyakit tertentu bisa dikomunikasikan ke kita aja.
0: Oke. Pasti juga soal safety kalian pasti udah mempertimbangkan betul, dengan baik kan ya, gitu. Karena kan mungkin somehow ada orang yang mungkin takut gitu untuk ngikut karena mungkin punya asma mungkin gitu kan. Mungkin ada info lain mungkin terkait dengan Coast Road ini, ada informasi tambahan gitu?
4: Mungkin kita beginner friendly sih Kak, karena kita nggak ada cut off time-nya. Jadi nanti pelarinya bebas, mau finishnya berapa lama. Karena tiap itu nanti juga ada 3 water station. Kita nyediain air dan juga buah. Jadi kita fun-fun aja sebenarnya.
0: Oh, ngomong-ngomong soal water station, apakah nanti pelari ini harus punya bekal? Mungkin bawa bekal sendiri untuk persiapan pisang mungkin, kurma mungkin, vitamin mungkin, gimana?
3: Nah, nanti jadi di water station itu kita akan kasih yang pertama jelas air ya, Kak.
0: Oke.
3: Lalu yang kedua ada refreshment berupa makanan. Makanan ringan maksudnya buah.
0: Oh, bukan nasi Padang.
4: Agak berat sih kalau itu.
3: Jadi nanti kita bakal adain semangka dan pisang.
0: Oke. Jadi tiap-tiap water station tuh di poin-poin ini beda-beda ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau misalkan nanti pelarinya nggak mau ngambil atau belum mau juga nggak apa-apa kan?
4: Nggak apa-apa, paling kita aja sih Kak nanti yang ngambil.
0: Agak nggak boleh ya gitu. Oke, udah mulai clear ya semuanya ya. Tadi aku pengen nanya hadiahnya sebenarnya, tapi nggak boleh kayaknya ya. Nggak boleh ya,
4: masih haram rahasia
0: ya. Oke, pokoknya adalah hadiahnya gitu ya. Tapi oh iya, sekalian mau nanya, apakah yang dapat medali itu hanya 100 orang pertama mungkin? Atau berapa orang pertama, enggak ya?
3: Nah, ini karena semuanya fee-nya sama, 120.
0: Okay.
3: Jadi semua pendaftar akan dapat medali.
0: Semua pendaftar akan dapat medali ya?
3: Yeah.
0: Oke. Okay. Terus nanti bakal ada kayak, misalkan nih, aku seorang fotografer nih, fotografer lari. Mau ikut nongkrong di situ boleh enggak kira-kira?
3: Boleh, boleh banget. Kita open banget buat collab sama fotografer-fotografer lokal buat ngambil gambar waktu lari nanti.
0: Oke, boleh ya. Jadi diperbolehkan ya. Jadi enggak perlu daftar yang 120 itu ya.
3: Enggak perlu. Nanti mungkin bisa komunikasi ke kita. Jadi misal fotografer mau ambil keuntungan dari hasil foto mereka di event nanti, itu kita serahkan semua ke mereka. Jadi kita enggak mengut biaya sama sekali.
0: Oke, tidak memungut biaya sama sekali gitu ya. Oke, thank you Fadil. Mungkin aku pengen ke Hiri Expo dulu nih gitu kan. Mungkin boleh dijelasin apa itu Hiri Expo?
2: Oke, nah Hiri Expo itu lanjutan acara dari Hiri Fest yang dari Hiri Coast to Pro. Nah, jadi Hiri Expo itu apa sih? Dia tuh lebih ke arah kita tuh ngenalin budaya yang ada di Pulau Hiri itu kayak dari segi makanan. Itu nanti kita sediain kayak stand UMKM tiap kelurahan sama nanti ada penampilan dari setiap kelurahan untuk kayak menampilkan tarian-tarian yang khas dari Pulau Hiri.
0: Oh, jadi tadi kan kalian sempat info kalau kalian mewakili tiap kelurahan ya.
2: Iya.
0: Oh, jadi nanti stand UMKM-nya itu mewakili kelurahan aja.
2: Iya, dari kelurahan kayak dari Togolobe, Mado, Tafraka, Dorarisa, Kaudu dan Tomajiko.
0: Oke. Nah, aku mau nanya dong kalau misalkan ada UMKM dari Ternate nih mau open stand di sana, kira-kira dari kalian tuh diperbolehkan enggak?
4: Kalau kita sebenarnya utamanya untuk memajukan UMKM di Pulau Hiri sih Kak sebenarnya.
0: Berarti memang fokus utamanya UMKM di Pulau Hiri ya.
4: Betul.
0: Yeah. Oke, aku juga sempet tuh kepoin ada listnya ya dari tiap kelurahan nih bakal ngejual apa, ada ikan fufu gitu ya. Terus ada apa sih aku lupa? Ada ikan fufu, terus ada apa lagi?
2: Nah, sebenarnya untuk beberapa desa itu masih belum mengumpulkan lah ibaratnya soal makanannya. Tapi ada dapat spill-spill tipis dari beberapa desa. Ada yang mau bawain kayak sagu setir. Itu sagu setir tuh ibaratnya makanan khas dari Pulau Hiri. Terus ada juga ya kayak papeda, ikan kuah kuning, terus ada igu maake juga ada.
0: Saya agak asing ya, apa tuh?
2: Nah, igu maake itu kalau dari Hiri itu kita sebutnya kelapa muda. Namanya igu maake.
0: Oke. Berarti nanti boleh dijelasin nggak sih timeline kaitannya antara Coast to Road sama Expo sampai nanti acara hiburan kira-kira gitu?
2: Nah, sebenarnya untuk timeline-nya itu jadi kayak keseluruhan acaranya itu kan terbagi jadi dua. Jadi setelah fun run itu tadi berakhir, kita menyediakan lah ibaratnya penampilan-penampilan yang ada di stage buat stand-stand UMKM-nya itu yang tadi daftar lari itu kan dapat voucher. Nah, dari situ mereka bisa nukerin voucher mereka buat dapetin makanan mereka di stand-standnya tiap kelurahan.
0: Boleh di-spill nggak sih vouchernya itu senilai berapa? Nggak boleh ya?
2: Nah, kita juga udah spill sih infonya ini.
0: Berapa tuh?
2: Nah, untuk voucher yang kita kasih tuh senilai 20.000.
0: Oke, 20.000 ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi nanti bisa nggak misalkan tuker nih redeem voucher gitu terus mau ditambah sama uang yang kita punya gitu boleh?
2: Nah, itu bisa banget karena dari kelurahannya sendiri tuh juga menyediakan variasi makanan dari berbagai harga. Nggak terpatok di satu harga aja. Oke.
0: Berarti kita boleh ya nambahin 20.000 plus uang yang aku punya.
2: Iya, boleh banget. Ya.
0: Ada berapa stand? Kira-kira?
2: Ada 6, karena mewakili dari 6 kelurahan yang ada di Pulau Hiri.
0: Oke, ada 6 stand ya. Oke, tapi apa ajanya tuh nanti kepoin aja ya di Instagram kalian ya. Karena aku sempat kepo sekilas, kata aku buset makanannya banyak juga ya, kata aku gitu. Kenyang dan dijamin gak bakal kelaparan juga pasti ya, gitu. Kalau aku pengen tahu juga sih, kira-kira menerima kris atau cash only?
2: Nah, itu sebenarnya kalau dari sebenarnya kalau dari Pulau Kirinya sendiri itu mostly itu baru yang kayak cash center aja sih.
0: Cash aja ya. Oke, berarti mungkin ini tips buat teman-teman Produa yang mau ikut fun run gitu ya, mau datang ke Hiri Fest gitu, jangan lupa untuk bawa cash sebanyak-banyaknya karena nih di sini masih cash only juga ya untuk Hiri Fest sendiri ya. Dan kamu udah dapat free voucher 20.000 teman Produa dengan berbagai macam makanan yang ada di UMKM. Jujur nih banyak banget, aku sempat lihat tuh di listnya gitu kan. Nanti listnya apa aja aku spill, tapi mungkin nanti di segmen berikutnya ya. Karena jujur li banyak dan aku lupa gitu. Kita iklan dulu ya, boleh ya, istirahat boleh dulu ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut teman Produa. Buat kamu yang mau nanya-nanya, langsung aja DM Instagram di @produa_ternate, duanya pakai angka, atau chat WhatsApp di 0813 7312 5896.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Soalnya teman Polri 2 masih nemenin kamu juga di Santai Siang. Obrolan kita makin yahut ya, semakin sore semakin yahut. Barengan sama teman-teman dari KKN PPM UGM Bumi Hiri gitu. Tadi sempat dijelasin juga ya teman Polri 2, kalau teman-teman KKN PPM UGM Bumi Hiri ini ada program kerja untuk, jadi program kerja mereka itu diturunkan dalam bentuk Hiri Fest gitu ya. Dalam Hiri Fest itu ada Hiri Expo dan juga Hiri Kosturot gitu ya. Jadi Kosturot itu kayak fun run gitu ya. Dan untuk cara pendaftarannya, ini aku flashback dulu ya supaya nggak lupa gitu ya. Untuk cara pendaftarannya nanti info bisa kepo di Instagram mereka. Apa ya Fadil ya Instagramnya?
1: @bumihiri.
0: @bumihiri ya. Bisa dikepoin aja yang gambar gunung biru ya teman Pro 2, itu adalah profil picture mereka gitu ya. Bisa dikepoin di situ gimana cara daftarnya, berapa biayanya, ada tenan apa aja gitu ya. Mungkin sekarang kita lebih ke ngobrol yang seru-seru aja gitu ya, lebih ke culture shock dulu gitu. Mungkin bisa dari masing-masing dari kalian gitu ya, kira-kira ada culture shock gak nih waktu tiba dan masuk ke Pulau Hiri gitu. Apalagi kan harus nyebrang nih pakai kapal kayu ya.
1: Iya pakai kapal kayu.
0: Iya ada, ada kayak wih kok jauh ya gitu. Gimana nih, siapa nih yang mau ngomong dulu nih? Boleh Udin dulu boleh?
1: Oke boleh. Mungkin culture shock yang pertama dari saya itu waktu sampai di sana itu dari bahasa pasti, karena mereka masih bahasa alternatif banget. Cara menggunakan bahasa Indonesia. Yang memakai bahasa Indonesia tuh yang kita ambil mau piara biasanya. Tuh, karena untuk komunikasi juga toh. Kemudian pas di rumahnya tuh makanan full ikan. Meskipun di sana juga ada kambing, ada ayam, tapi tetap makanan full ikan.
0: Padahal kambing tuh elit loh.
1: Iya.
0: Termasuk elit loh. Maksudnya kalau di sini kan kayak akikah aja gitu, atau mungkin kayak ada tahlilan, potong kambing. Kalau di sana sampai disuguhin kambing berarti belum termasuk. Pernah. Oh, belum pernah ya?
1: Belum pernah, kambing tuh banyak. Makanya itu saya bingung, kenapa ada kambing banyak tapi nggak disembelih.
0: Apakah dipelihara aja gitu ya? Gitu,
1: tapi itu
0: kan?
1: Ada yang punya.
0: Oh, ada yang punya. Tapi dibebasin aja, berkeliaran.
1: Iya, tapi misal kalau nanti ada yang ngambil, orangnya dicari yang ngambil.
0: Kamu pernah ngambil ya? Berarti kamu kaget banget nih pas kok kambing semua di mana-mana gitu ya? Tapi kamu waktu pertama kali selain bahasa nih gitu kan, kamu sempat kayak nanya-nanya ini artinya apa sih gitu? Sempat nanya-nanya juga. Kalau Udin dari bahasa sama kaget kok ada kambing di mana-mana gitu. Nih berikutnya siapa nih? Mau Rachel dulu boleh?
2: Boleh. Kalau aku sih paling shock nih lebih ke arah kayak minumannya aja sih. Contoh nih, kayak yang biasa di Jawa tuh kayak kemana-mana ibaratnya minumnya es teh. Nah, tapi di sana tuh bahkan satu pun tidak ada yang jualan es teh. Itu menurutku kayak aneh sih.
0: Ini epic sih, aku baru tahu sih teman Pro 2 kalau ternyata di Hiri tuh jarang banget ada yang jual es teh ya. Gitu. Mungkin apa ya? Mungkin ngerasa lebih nyaman minum minuman hangat ya.
2: Iya, minuman hangat, kalau teh hangat malah ada, tapi kalau yang pakai es tuh nggak ada sih, lebih
0: jarang ya.
2: Bahkan nggak pernah ngeliat orang minum es teh di sana.
0: Es teh cekek gitu berarti nggak ada ya. Oke. Berarti yang dicekek varian lain.
2: Iya varian lain.
0: Oke. Kalau dari Rachel nggak ada es teh gitu. Ini siapa dulu nih? Nawe dulu atau Fadil dulu? Rebutan nih ya, tunjuk-tunjukkan. Kamu apa nih Nawe?
3: Kalau dari aku sebenarnya sama kayak Udin tadi sih kak. Apa? Jadi benar-benar tiap hari ikan dan ikannya tuh variatif banget sebenarnya masakannya. Bisa digoreng dan goreng juga macam-macam. Bisa dibakar juga dengan berbagai macam sambal. Ada sambal kelapa, sambal dabu-dabu. Abis itu bisa dibikin ikan kuah kuning, bisa dimasak macam-macam deh kak, pokoknya bervariasi banget ikan-ikannya.
0: Berarti memang apa ya, bisa dibilang makanan utamanya, lauk utamanya itu lebih ke ikan gitu. Jadi mungkin kalau di Ternate mungkin variasinya banyak ya, tapi begitu sampai di Hiri, wih ternyata main menunya di sana adalah ikan.
3: Betul.
0: Gitu. Jadi menu-menu makanan pokoknya ya. Nah Fadil, apa nih yang bikin kamu shock nih?
4: Kalau dari aku sendiri, yang pertama tuh ini sih kak. Kebetulan kan aku suka berenang. Nah, buat berenang di laut itu kan airnya asin ya.
0: Iya benar.
4: Di mata tuh perih banget. Nah itu kan perih banget. Jadi mau nggak mau harus pakai kacamata dong kita. Apalagi kalau nggak terbiasa berenang di laut. Nah di Pulau Hiri itu anak-anak bahkan anak kecil, mereka itu berenang nggak pakai kacamata.
0: Oh. Oh iya iya iya benar sih, anak-anak kecil di sini tuh kalau udah mau renang udah buka baju aja nyemplung gitu kan.
4: Kalau buka baju nyemplung udah.
0: Iya. Padahal kalau kita kan mesti ganti baju renang dulu, pakai kacamata renang dulu, terus ada apa snorkelnya gitu kan. Kalau di sini anak-anak bocil sini enggak, pulang sekolah taruh tas yur gitu kan. Kalau kamu lewat nih depan pasar ini higienis nih arah-arah ke sana nih, hypermart ke sana nih. Tuh kamu lihat bocil nih jam-jam segini udah renang, Wadil. Udah nggak pakai apa-apa udah pulang sekolah biur
4: siang-siang panas-panas gini.
0: Iya. Jadi memang kayaknya budayanya di sini tuh memang karena kita deket sama laut, jadi kalau suntuk udah renang aja deh gitu ya. Jadi memang itu adalah salah satu apa ya, bisa dibilang kayak kelebihan lah bocil-bocil di sini gitu. Mungkin ada lagi culture shock yang lain.
1: Oh, mungkin tiap hari Jumat tuh kan ada Jumatan bagi yang cowok. Nah, di sana tuh masih menggunakan full bahasa Arab.
0: Kamu kaget gak?
1: Kaget. Karena tak kira dari awal tuh masih baca doa atau saya tunggu-tunggu tiba-tiba sudah Jumatan ini, tiba-tiba sudah ikhoma.
0: Jangan-jangan pas apa namanya? Pas biasanya Jumatan tuh pas ceramah, bukan ceramah. Apa sih namanya yang sebelum sholatnya?
1: Khutbah.
0: Iya, Pak. Jangan-jangan pas khutbah kamu udah angkat tangan lagi udah.
1: Enggak ya. Saya lihat dulu yang lain dong. Enggak ada nih masa berdiri,
0: Bang. Enggak ya. Jadi memang kamu pas sholat kaget gitu ya kalau oh, ini masih ori pakai bahasa Arab gitu. Tapi kalau untuk komunikasi bahasa sehari-hari sempat kaget enggak?
1: Awalnya kaget. Tapi kan beberapa tuh juga ada yang bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi aja jelasin, misal mereka tiba-tiba ngomong cepat, gini-gini Din. Nah, terus aku, artinya apa ya? Nah, nanti mereka jelasin. Oh, misalnya kalau makan tuh uhu.
0: Oho.
1: Misal mau nanya nih, sudah makan belum? Oh, belum. Kalian jawab, ohang itu belum. Kalau sudah uhuraim, sudah makan. Tuh, kalau sudah kenyang tuh turifu.
0: Turifu.
1: Turifu.
0: Coba kalau aku nanya pakai bahasa Indonesia, kamu jawab pakai bahasa Iri, bisa enggak?
1: Coba dulu.
0: Coba ya. Kamu udah makan belum?
1: Ohang.
0: Tadi ohang apa sih?
3: Oh, belum.
0: Kalau udah kenyang gimana jawabnya?
1: Turifu.
0: Turifu. Kita turifu. Belum gitu?
1: Iya.
0: Udin meragu lagi.
1: Turifuraim.
0: Turifuraim. Oke. Aku juga pun pendatang ya, jadi agak-agak ragu juga gitu ya sebenarnya. Iya toh. Terus ada pengalaman menarik lagi enggak? Atau mungkin ada cerita
1: di
0: seru?
1: Di desa saya kebetulan lumayan seru. Hampir setiap hari kita iguma ake. Atau minum kelapa muda tiap hari.
0: Oh, jadi igoma ake tuh, sorry, ini itu kelapa ori kan?
1: Iya, kelapa ori.
0: Oh, yang gak dikasih sirup, gak dikasih susu?
1: Enggak, masih ori.
3: Oh, tapi jadi, kadang-kadang juga banyak kasus, Kak, di Pulau.
0: Kenapa
3: ini
0: tuh?
1: Banyak kasus. Banyak banget
0: kasus. Kasus apa nih?
3: Di berbagai desa bahkan, Kak, kasusnya.
0: Apa tuh?
1: Kelapa susu.
3: Kasus tuh singkatan kelapa susu.
0: Okay, skip. Thank you, guys. Oh, kasus tuh singkatan dari kelapa susu.
1: Iya,
0: tapi kalian kalau mau ngambil kelapa, kalian yang manjat atau ada pemuda,
1: ada
0: sana?
1: Ada pemuda. Oh. Kalau di desa Cadurari Isa tuh, pemuda sering. Mau pagi, siang, sore, malam.
0: Kelapa mulu tuh.
1: Ditanyain pasti.
0: Ustaz apa nggak kembung itu, Udin?
1: Udin, minum. Kalau misalnya saya tidak, mereka nggak ambil. Kalau misalnya mereka paksa, ayo ambil saja, Udin. Mereka langsung manjat, tiba-tiba datang ke rumah, bawa ember.
0: Oh, wakil ya. Enak tuh ya, seru. Tapi ada varian menu, selain kasus, ada varian menu lain mungkin dari Igomake tadi?
2: Ada sih, ya? Biasanya ada. Ditambahin gula aren.
1: Yeah.
0: Oh, gula aren.
2: Udah ditambahin susu, kadang ditambahin gula aren lagi.
0: Tapi si kelapa tadi pakai es juga enggak?
1: Pakai.
0: Kalau kelapa justru pakai es.
1: Yeah.
0: Yang enggak ada malah es teh ya.
2: Es enggak ada.
0: Oke, lucu ya, lucu banget gitu. Karena terus kalian udah tahu belum kayak arah-arah dari, maksudnya kayak di sini kan petunjuk arah tuh bahasanya beda. Udah tahu belum?
2: Oh, yang ke bawah sama yeah, ke atas.
0: Ke atas, ke bawah, kalau ke darat. Udah tahu?
2: Udin
0: tampak bingung ya.
2: Sebenarnya sempat dengar, cuman agak bingung aja. Soalnya kayak, oh kalau ke Ternate kenapa dibilang ke bawah, itu sebenarnya masih kadang suka bingung aja.
0: Iya, ini aku jelasin ya. Jadi kalau Kalau itu patokan kalian adalah laut ke sana. Okay. Kalau orang bilang, "Kakak, RRI di mana?" Oh, RRI ada di Kadara. Kadara ngadep ke gunung. Patokannya gunung gitu. Kalau mereka bilang ke atas tuh arah bandara sana. Nah, kalau ke bawah itu arah ke sana, ke selatan. Nah, utara kan sana, selatan sana, barat sana, timur sana. Jadi kalau Kalau ke timur. Kalau Kadara ke sana, ke barat.
2: Oh, berarti pakai arah mata angin juga.
0: Yes,
2: ya?
0: Benar. Kalau di Jogja gitu kan biasanya ke timur nggih, Mbak, gitu kan.
1: Kulon ngetan ngalor
0: gitu. Iya. Gitu kan kalau sini ke atas ke bawah, kalau ke darat. Yeah. Ya, jadi tahu sekarang ya. Ntar pulang naik angkot jangan hilang ya. Tahu ya, jangan gitu. Jadi udah tahu ya. Gitu. Ada lagi mungkin culture shock-nya? Ini nih belum ngomong nih satu nih. Kamu culture shock ada nggak? Gak apa-apa, ngomong aja sini, ikutan sama temennya.
4: Join aja.
5: Oke, kalau aku mungkin dari segi budayanya ya.
0: Apa tuh?
5: Kalau di Jogja biasanya kan ya udah aktivitas sehariannya kayak kuliah aja.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin di pulau ini tuh kayak aku melihat banyak masyarakatnya tuh benar-benar kental, yang adanya tuh masih benar-benar terjaga banget. Okay. Itu ada salah satu budaya yang ada di Pulau Kiri tuh namanya cakalele. Mm-hmm. Cakalele itu apa Mas Fadil?
2: Nah.
5: Cakalele itu kayak semacam orang punya
4: penyakit
5: mm-hmm. tuh biasanya harus dikasih
4: diobatin.
5: Ya diobatin pakai adat itu.
0: Oke, memang di sini kan masih tradisional ya, iya. Gitu. Jadi memang karena di sini termasuk adalah tanah rempah juga, gitu ya. Jadi memang di sini masih banyak ramuan-ramuan tradisional kayak gitu, gitu. Dan memang di sini banyak sejarahnya sih kalau main-main ke Ternate. Jujur sih, aku juga pas awal-awal tinggal di sini masih shock gitu kan dengan culture shock di sini. Tapi pas tahu adat istiadatnya, budayanya, ternyata di sini kaya banget ya. Berarti di Hiri juga masih menganut tradisional kayak gitu ya. Oke, ada lagi mungkin ini belum kasih tahu namanya loh dari tadi pas kenalan ya. Sebelum kita closing statement, ini udah 3 menit lagi gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sudah cukup ya? Oke, alright Mam Pro 2, mungkin sudah cukup dulu untuk seru-seruan kita gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya soal adat istiadat di Maluku Utara gitu ya, yang bikin kalian terpukau mungkin selain alamnya, ada nggak kira-kira? Satu aja adat istiadatnya.
3: Lebih ke ini sih kak, budaya babarinya masih kental banget.
0: Okay.
3: Kalau di Hiri, babari itu gotong royong. Jadi ketika mereka mau buat rumah, ada nih salah satu warga mau buat rumah, itu semuanya membantu dari awal pembuatan, dari buat batakonya, nambang pasirnya. Jadi mereka semua ngerjain sendiri bareng-bareng antar warga.
0: Oke, mungkin ini berarti kalian udah berapa hari nih di Maluku Utara?
3: 30 hari lebih ya?
0: 30 hari lebih. Boleh nggak aku minta point of view satu aja yang udah kalian dapat dari 30 hari KKN kalian ini? Kira-kira value apa sih yang kalian dapat gitu? Maksudnya kan nggak mungkin nih kalian pulang ke Jogja dalam keadaan kosong. Pasti kalian jadi pribadi yang baru kan? Kira-kira satu aja, oh aku setelah 30 hari di Maluku Utara, rasanya aku belajar ini nih gitu. Siapa nih kira-kira? Udin kah?
4: Ya mungkin dari saya aja.
0: Oke, boleh.
4: Kalau dari saya tuh di sini orang-orangnya itu beragi, gotong royongnya itu masih kental.
0: Oke.
4: Meskipun kalau di Pulau Hiri terutama mereka ngomongnya tuh keras, uh-huh. karena berada di dekat pantai tuh. Uh-huh. Nanti suaranya tergelam sama ombak, jadi mereka ngomong keras. Tapi mereka tuh baik. Kalau ada apa-apa mereka pasti bantu. Misal kita minta tolong, mereka bantu. Kita ngomong apa keluhan, mereka bantu. Mereka usahakan bareng-bareng, gotong royong baik lagi. Jadi ketika di Jogja pasti ya akan terbawa suasana yang beda. Karena Jogja sekarang tuh kebetulan sudah mulai kurang lah kerja gotong royongnya gitu.
0: Oke, mungkin karena Jogja kan sekarang transisi ya, menjadi transisi. Apa ya, bisa dibilang udah menjadi kota yang lumayan gede juga ya. Kan dan pendatangnya kan juga lumayan banyak di Jogja gitu kan. Berarti value yang kurang lebih teman-teman dapatkan selama proses KKN 30 hari ini, baru 30 hari ya, masih ada 25 hari lagi ya. Itu tuh mungkin value gotong royongnya gitu ya.
4: Kebersamaan.
0: Oke, kebersamaannya. Oke, teman Pro 2. Dan mungkin aku pengen bertanya sedikit perwakilan aja enggak apa-apa gitu. Kan. Kalian kan dari salah satu universitas yang lumayan besar juga di Indonesia gitu. Ketika kalian datang ke sini kan tujuannya membawa nilai barulah dari kota besar ke sini gitu, apalagi di Hiri gitu kan. Kira-kira kalian punya pesan enggak sih buat muda, pemuda-pemudi gitu ya, yang mungkin dari Maluku Utara aja atau dari Hiri langsung, yang mungkin punya mimpi, aku bisa enggak ya masuk UGM, atau aku mungkin bisa enggak ya punya mimpi yang besar? Boleh dong. Mungkin kamu Nawe.
3: Boleh, mungkin untuk teman-teman Pro 2 nih yang sebenarnya takut buat bermimpi nanti akan seperti apa, nanti di sana akan seperti apa kalau teman-teman merantau dan segala macamnya. Mungkin jangan pernah takut buat mencoba. Enggak semua kesempatan datang dua kali sih menurutku, dan enggak semua mimpi akan nunggu kita siap. Jadi berani aja dulu karena kadang langkah pertama itu yang paling penting, kayak lagunya Silon Seven, melompat lebih tinggi.
0: Alright. Thank you so much Nawe, thank you so much Rachel, Udin dan juga Fadil. Thank you so much.
5: Lia,
0: oke. Kalian berlima sudah mewakili teman-teman dari KKN PPM UGM Bumi Hiri gitu ya. Jangan lupa untuk datang ke Hiri Fest 2026 tanggal 2 Agustus ya teman Pro 2. Bakal ada keseruan, ada fun run, ada expo UMKM juga gitu. Kalian bakal lihat sisi lain dari Pulau Hiri di event ini gitu ya. Dan pasti bakal seru juga. Thank you so much ya buat teman-teman semua gitu ya. Dan mungkin setelah ini teman Pro 2, Diana bakal nyampein informasi penting juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Aduh.

Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider. Pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studios di San Diego Comic 2026, sekaligus mengonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2028.

Film tersebut akan disutradarai Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Trober. Proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran fase 7 MCU. Dalam acara tersebut, Gosling mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya, keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis pada 2027.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, pemain timnas Korea Lee Kang-in gabung Atletico Madrid hingga 2031. Gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang-in resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Atletico mengumumkan transfer Lee pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi, sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bernilai antara 35 hingga 40 juta euro. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico Madrid memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Lee juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: remote-nya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

radio.my.my.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: udah numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

arti love out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2 dan 3 menit lagi menuju ke jam 5, masih di Sore Ceria juga, tapi kita harus bergabung dengan Sore Ceria siaran Korwil berjaringan gitu ya. Jadi nanti ada teman-teman kita dari Pro 2 Ambon yang akan nemenin kamu Teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore gitu ya. Dan setelah itu nantinya kamu akan ditemenin sama Alam juga Teman Pro 2 dari mulai jam 6 sampai dengan ke jam 12 malam. Kalau begitu Diana juga harus kalian pamit nih Teman Pro 2 dari ruang siar kamu gitu ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Besok kita masih akan ketemu lagi Teman Pro 2 pastinya gitu ya, dengan berbagai informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga. Maaf kalau misalkan Diana ada salah-salah kata, pokoknya tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia untuk menjalani hari kamu pastinya gitu ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore Ceria. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Sore Ceria.

0: tanggal 23 bulan Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan, satu minggu terakhir kita ganti bulan ke bulan Agustus, teman Pro 2. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu udah tahu ya, kita kedatangan teman-teman yang kuliah di luar negeri. Walaupun suatu saat saya bisa lah ya. Oke. Nah, kita punya topik yang menarik, teman Pro 2, sore hari ini, yaitu Study Abroad Diaries, cerita tantangan dan pelajaran berharga. Kita sapa narasumber yang sudah hadir bareng aku hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ada Giri Utama yang merupakan mahasiswa S3 di Rusia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Ya jam 5 sore dong. Atau di Rusia jam segini masih jam berapa nih? Jam 12 ya, berarti perbedaan berapa jam tuh kalau Indonesia? Oh, jam 1 ya, sekitaran berapa? 4 jam ya. 4 jam 5 jam lah ya kalau Indonesia Timur ya berarti. Kemudian yang kedua ada Aurelia Aranti yang merupakan mahasiswa S2 di Swedia. Halo, assalamualaikum. Oke. Berdua ini sebenarnya teman berdua dadakan kayaknya ya datang ke sini ya. Iya dadakan. Aku baru dikasih tahu itu jam berapa tadi ya? Sekitaran jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam 4 teman berdua ya. Dikasih tahu ada narasumber katanya yang mau datang. Nanti kamu yang bawa ya. Oke, siaplah kita.
1: Dadakan itu selalu spesial.
0: Oke, mantap lah ya. Oke, jadi teman-teman mereka berdua ini ada kegiatan, kita tanya-tanya teman berdua. Tapi tadi di behindemic ya, tadi kita sempat ngomong ternyata Kak Giri ini salah satu peneliti ya, cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya di dalam penelitian, boleh nanti buka Google aja Giri Utama double R ya, pakai I grade. Itu kamu bisa tahu bagaimana sepak terjang Kak Giri di apa ya, bidang penelitian ya. Tapi bukan orang LIPI ya Kak Giri ya. Oke, langsung kita mulai. Ngomongin soal kuliah, ini sebenarnya sebelum ke Swedia sama Rusia udah pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, atau mungkin Aurel ambil S1-nya di luar negeri juga, atau mungkin Kak Giri juga ambil S2 atau S1-nya di luar negeri, gimana nih? Siapa dulu nih?
2: Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kalau dari aku sendiri sebelumnya itu lebih ke exchange program aja.
0: Oh, exchange program.
2: Iya, ya. Jadi enggak pernah yang long term. Jadi kalau untuk yang lama gitu dalam waktu lebih dari 1 tahun itu baru di Swedia ini sih. Sebelumnya

0: Ya,
1: Asia.
2: Berarti Jepang, Thailand.
1: Jepang, Thailand, Malaysia sama
2: Malaysia.
1: Korea. Ya, Korea Selatan juga.
2: Oh, oke. Okay. Ketemu Sohikyo enggak?
1: Pengennya gitu ya.
2: Oke, okay. Kalau Kak Giri gimana sebelum ke Rusia ambil S3, apakah pernah kuliah juga, ambil S1 mungkin, atau mungkin S2 exchange di luar negeri juga?
3: Kalau saya sih kakak, S1 saya di Indonesia
2: kebetulan. Oke, okay. Sama ya berarti ya? Sama.
3: Kalau di IPB, kalau saya di UGM.
2: UGM, wih, kampus-kampus hebat semua ini.
3: Oke. Okay. UGM di geografi, di fakultas geografi.
2: Mm-hmm.
3: Saya juga banyak pengalaman lebih
4: short ya. Intinya traveling dalam misi risetnya lebih banyak, sebenarnya lebih banyak bekerja di penelitian waktu saya S1.
2: Oh,
4: jadi
2: okay,
4: ya, punya tugas-tugas penugasan di luar negeri juga, tapi nggak terlalu lama juga. Terakhir saya waktu S1 itu di pertama rilis karir saya itu pertama kali ke luar negeri itu ke Kamboja saya malah.
2: Kamboja ya.
4: Iya. Uish. Terus lanjut ke Jepang.
2: Jepang.
4: Terus pernah ke Rusia.
2: Rusia.
4: Terus ke Singapura itulah.
2: Singapura. Oke. Berarti S2-nya di?
4: Saya S2-nya di St. Petersburg State University di Rusia.
2: Oh, Rusia juga ya berarti ya.
4: Iya, saya lanjut.
2: Oke. Itu pas waktu tahun berapa itu? 2018 kah pas Piala Dunia di Rusia?
4: Saya masih kerja itu, masih di Indonesia. Saya sekolah lanjut S2 itu di tahun 2022.
2: Okay.
4: Terus sampai sekarang sampai S3.
2: Oke, okay, oke, okay. Berarti mereka juga teman-teman punya pengalaman juga berarti ya sebelum ke luar negeri setelah debut. Tapi teman-teman udah sebelumnya udah punya pengalaman gitulah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini cerita ke Swedia-nya ini apa LPDP atau apa, Kak Aurel?
1: Betul, Kak. Jadi kalau yang ke Swedia ini kemarin aku pakai beasiswa LPDP. Jadi di BI Kementerian Keuangan ya.
2: Oh, dari Kemenkeu ya?
1: Iya, Kemenkeu.
2: Oke, okay, oke, okay. Berarti harus berbakti ya ke Indonesia ya. Udah pakai LDP, LPDP ya.
1: Iya, betul. Itu memang salah satu poinnya ya.
2: Iya, poinnya harus benar-benar berbakti. Kalau Kak Giri sendiri apa?
4: Kalau saya beasiswa dari pemerintah Rusia.
2: Oh, itu cara ngeplaynya gimana ya? Sampai kok bisa ya?
4: Nah, apply sih, submit beberapa dokumen yang diperlukan.
2: Oh, okay.
4: Jadi di tes, di wawancara.
2: Okay. Apakah pengayaan bahasa ini, bahasa Rusia juga ada?
4: Kalau yang S3 ya ada.
2: Oh.
4: Karena wawancara pakai bahasa Rusia yang S3.
2: Oke, okay. Berarti basic Kak Giri juga punya skill bahasa Rusia ya?
4: Boleh kalau mau praktek.
2: Oh, iya. Berarti saya pulang nih.
4: Kalau praktek jadi ya S2 yaitu pada bahasanya.
2: Oh,
4: nanti
2: okay.
4: Kalau yang sudah keterima kuliah di S2 mungkin baru pertama kali ke Rusia, nanti dikuliahkan bahasa selama 1 tahun.
2: Oke, okay.
4: Ada bahasa Rusianya pelajaran.
2: Oh, berarti karena, ada kayak pengantarnya dulu ya?
4: Ya, karena semua kursus, semua mata kuliah diampu dengan bahasa Rusia.
2: Bahasa gitu, Rusia kan. Ya. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering saya tanya ke teman-teman yang kalau kuliah negeri mereka datang ya kadang-kadang. Apa yeah. Bedanya kurikulum kita sama mereka gitu loh. Yang ada cara belajarnya gimana? Apakah karena beberapa teman yang aku wawancara di sana tuh lebih santai, mereka bisa pilih ini itu. Kalau kita kan agak beda ya. Kalau dari Swedia sama Rusia gimana? Awalnya.
1: Dari Swedia dulu ya berarti ya. Kalau dari Swedia, dia nih memang kalau Scandinavian countries tuh terkenalnya memang lebih santai ya. Jadi memang lebih dibebaskan kepada mahasiswanya. Jadi kita memang sudah ada portal untuk studi. Jadi kita punya web sendiri gitu. Nah, di sana nanti kita kayak bisa akses untuk segala materi, presentasi, terus juga untuk submit-submit tugas, itu ada web khususnya. Dan mungkin yang membedakan lebih kepada kalau di sana itu nggak wajib kita ada absensi yang kalau kita masuk kelas kita harus absen.
2: Oh gitu.
1: Karena
2: enak
1: kalau,
2: dong ya.
1: Iya, jadi kalau waktu S1 dulu aku bisa bandingin, dulu kan kita tiap masuk kelas tuh pasti ada absensinya.
2: Yeah, yeah.
1: Nah, kalau di Swedia tuh nggak selalu ada, mungkin cuma ada tuh kalau misalnya kelas yang ada praktikumnya gitu.
2: Okay.
1: Itu kayak wajib, tapi kalau kelas tuh nggak wajib. Terus lebih fleksibel sih aku rasa juga, dan mungkin yang membedakan itu juga pas ujian akhirnya ya. Jadi aku baru aja juga lulus Juni kemarin.
2: Oh, baru ya first graduate ya berarti ya.
1: Keren banget nih. Nah, itu yang membedakan sidangnya juga lebih kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi kayak dosennya diskusi sama kita terus kayak ngasih feedback. ini gitu kayak terus mungkin ini kita bisa diimprove, bisa buat revisinya kayak gitu. Jadi lebih santai aku merasa dibanding waktu S1 kayak lebih tegang gitu bawahnya.
2: Oke. Okay. Atau mungkin karena pendidikan kita agak ini ya. Agak tradisional atau gimana nih?
4: Lebih klasik.
2: Lebih klasik.

0: Oke, jangan tradisional loh.
1: Klasik lebih mewah ya.
2: Klasik kita semua eksklusif.
1: Oke. Oke, berarti sana lebih santai, lebih. Berarti teman-teman di sana kayak enggak terbebani juga ya pas-pas ujian-ujian ya?
3: Tetap terbebani sih. Jadi karena ini kita juga penilaian dari assignment ya. Jadi ketika kita lewat tenggat deadline pasti juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap harus strict sama deadline tugas. Tapi memang sebenarnya pintar-pintar kita ngatur waktu aja untuk bikin tugas dan submit tepat waktu itu.
1: Oke. Okay. Kak Fairul kemarin ambil apa di waktu S2-nya?
3: Kalau S2 kemarin aku ambil sustainable technology. Jadi memang dia lebih ke arah lingkungan ya kalau secara konsep general.
1: Oke, berarti mungkin teknologi yang berbasis lingkungan atau apa sih jenis itu ya.
3: Keberlanjutan lah.
1: Keberlanjutan. Oke, keren ya. Tapi prospeknya kalau ke Indonesia gimana?
3: Kalau di Indonesia sendiri,
1: maaf ya.
3: Sekarang itu kan kita memang arahnya itu ada namanya NDC ya, National Determined Contribution. Jadi setiap negara itu punya komitmen untuk memang kita ke arah net zero emission gitu di tahun 2050. Nah, bagian dari rencana-rencana untuk keberlanjutan ini juga salah satunya didukung dengan program-program studi seperti sustainable technology. Jadi kita memang lebih ke arah teknik industri mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi kita lebih ke arah sertifikasinya, terus juga lebih ke arah assessment-nya gitu.
1: Kembali total kemarin belajar berapa bulan, berapa tahun?
3: 2 tahun.
1: 2 tahun full ya?
3: Iya, 2 tahun.
1: Oke. Kalau kayak Kak Giri, bedanya kurikulum sana sama di sini gimana?
2: Ya, banyak loh bedanya. Kita di S2 itu kalau biasanya kalau di Rusia itu kan sudah ada mata kuliahnya ya. Karena memang pendidikan Rusia itu kan fokus kepada detail. Jadi belajarnya itu memang detail banget. Ketika kita ngambil di Indonesia, pas di Rusia itu lebih detail lagi. Jadi benar-benar memang kalau kamu ahli matematika, kamu jadi ahli matematika benar di desain.
1: Juga belajar biologi misalnya, tetap
2: ya,
1: matematika
2: itu yang menjadi pembeda seperti itu. Nah, sama seperti yang disampaikan Kak Aurel tadi, kita juga nggak ada absen.
1: Mantap ya.
2: Walaupun tahu siapa dosen itu yang nggak masuk karena mahasiswa kita sedikit biasa S2, kadang cuma 10, kadang cuma 7. Nah, itu karena klasi tadi kan, klasi itu more eksklusif gitu. Nah, itu kita kerennya di situ.
1: Kalau kita ada sistem nitip absen ya.
3: Itu dia tuh.
2: Aduh, itu tuh. Tapi cuma 4 kali boleh. Titip absen kan boleh 4 kali titip. Kalau lebih dari 4 kali kan nggak bisa ujian.
1: Iya benar. Oke, berarti Kak Giri S2-nya ambil apa?
2: Kalau saya sih sebenarnya ambil hikmahnya aja. Saking beratnya kan, udah pakai bahasa Rusia, udah itu, udah mana harus bertahan hidup, mana dingin, kan?
1: Ya, oke.
2: Okay. Saya ambilnya geologi sebenarnya.
1: Geologi.
2: Jadi nama apa,
1: berarti S1-nya geografi?
2: S1 saya sih geografi. S2 saya sebenarnya jurusannya namanya itu Quaternary Paleogeography atau Paleogeography Quarter.
1: Oke.
2: Jadi itu S3 saya saat ini itu geomorfologi dan paleogeografi. Jadi tentang merekonstruksi sejarah permukaan bumi, sejarah bumi. Jadi merekonstruksi itu.
1: Tadi sehingga, pas bilang geologi aku pikirnya gunung berapi.
2: Itu nggak apa-apa, itu betul juga. Itu kita pelajari itu sehingga kita tahu. Dan itu kaitannya dengan riset-riset yang kami kerjakan juga di Rusia.
1: Oke, siap. Oke, berarti sekarang Kak Aurel ini balik lagi mengabdi ya?
3: Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang juga sedang melakukan kegiatan itu.
1: Kegiatan. Oke, siap-siap. Kalau Kak Giri tadi aku sempat baca di Wikipedia, jadi melakukan banyak penelitian. Dan ada jurnal-jurnalnya nggak sih? Jurnal internasional ada pasti ya. Pasti. Oh my god. Oke, bisa jadi bahan penelitian buat tesis ini. Oke, mungkin kita nggak bicara terlalu berat soal studinya ya, karena mungkin teman-teman di rumah juga kan pendengar kita anak muda ini cerita suka dukanya nih di sana. Di Swedia yang apa ya, unexpected itu apa sih sebenarnya? Boleh Aurel?
3: Sebenarnya yang paling sangat-sangat unexpected itu adalah cuaca ya.
1: Cuaca. Karena pas datangnya apa? Kesana apa? Summer atau?
3: Itu summer.
1: Summer ya.
3: Tapi pas begitu nyampe bandara itu kayak anginnya kencang banget, jadi kayak tetap aku merasa waktu summer pun meskipun panas tapi tetap aja anginnya kencang, jadi kayak tetap harus pakai jaket gitu. Itu yang membedakan kali ya, itu yang paling
1: itu mungkin peralihan kali ya kayak spring.
3: Enggak juga. Jadi kalau di Swedia memang dia aku merasa selalu dingin meskipun di sana orang-orang lokalnya tetap pakai tank top dan pakai hot pants gitu, tapi tetap menurutku tuh dingin gitu. Mungkin itu yang paling beda karena di sini kan tropis, kita 30-an ya kalau sehari-hari. Di sana mungkin sekitar 20 gitu, 15, tapi tetap anginnya kencang gitu. Terus oh sama ini, yang paling beda itu adalah malamnya itu juga tetap terang kalau summer.
1: Oh, jadi kayak siangnya panjang berarti.
3: Betul, siangnya panjang, matahari.
1: Berarti malam. Kadang-kadang kalau teman-teman ke sana juga berapa persiapannya, bawa berapa jaket ke sana?
3: Berapa jaket? Kalau waktu itu sih aku cuma bawa satu ya. Tapi kita beli di sana. Jadi memang di sana banyak sih yang jual. Karena juga banyak second hand store gitu. Kita bisa dapat harga lebih murah atau bahkan yang kayak mereka buang dan kita bisa ambil gratis. Itu juga ada.
1: Ah, pengen aku lari.
3: Harus ya.
1: Oke. Berarti selain itu apa? Selain cuaca, makanan mungkin.
3: Iya, makanan itu juga. Tapi mungkin awal-awal aja ya.
1: Tapi di sana kan kayak makan beras ya?
3: Bukan. Makanannya, kalau aku biasanya sekarang tuh makannya yogurt ya pagi-pagi. Jadi yogurt, terus tambah buah gitu, pisang, kayak berries sama oat gitu. Tapi kalau mereka sih kebanyakan roti ya, roti-rotian gitu pagi-pagi, susu, kayak gitu. Tapi memang awalnya juga agak susah sih penyesuaian dari tidak makan beras setiap hari ke
1: makan
3: biasanya
1: roti.
3: Iya, ke makan roti gitu kan. Nah, tapi aku juga merasa ada perbedaan juga kalau aku makan nasi. Gak tahu ya, ini dari aku sendiri. Aku merasa kayak energi yang ku dapatkan tuh kayak lebih sedikit gitu. Kayak aku lebih cepat lapar kalau makan nasi.
1: Oh.
3: Dibanding aku makan roti atau makan pasta gitu. Jadi kayak salah satu strategiku juga untuk lebih kenyangnya lebih lama gitu.
1: Oke. Kalau balik Indonesia udah enggak ya?
3: Udah masih sih kadang-kadang kalau pagi-pagi ya.
1: Oh, pagi-pagi.
3: Kalau dulu
1: kebawa, ya.
3: Iya, kalau pagi-pagi kan biasanya makan nasi uduk kan kalau orang-orang Indo. Itu kayak kerasa sekarang berat gitu kalau makan yang terlalu berat gitu.
1: Ya 2 tahun ya kan.
3: Kayak lebih ya di sedikitkan gitu kalau makan sarapan.
1: Oke. Kalau Kak Giri sendiri yang unexpected dari dengan bayangin yang pertama percaya, oh begini pas sampai sana, ah loh kok gini?
2: Apa? Jadi kalau saya kebalikannya malah. Jadi winternya kayaknya nggak selesai-selesai, kapan selesainya musim dinginnya itu?
1: Ini terlalu panjang kali.
2: Iya, dari bulan Oktober ya, dari Oktober awal kayaknya ya, sampai Maret gitu. Itu kayak lama banget, kapan selesainya? Kalau dingin sih nggak masalah, cuma lama. Seringnya yang aspeknya tuh sering kepleset kalau jalan. Karena kan dingin kan, iya salju kan. Nah itu sering kepleset lah pasti kalau nggak kepleset. Kalau sekolah kita nggak kepleset tuh nggak mungkin lah. Saya berapa kali lah kepleset terus itu pakai sepatunya kepleset kalau jalan kan. Nah itu biasa. Nah itu sih menurut saya jadi pengalaman yang kok apes banget ya. Saya rasa kok kepleset mulu ya.
1: Tantangan itu.
2: Sama apalagi kalau saya.
1: Kalau makanan di sana gimana Rusia?
2: Makanan kita kebetulan saya gara-gara di Rusia jadi chef master ya.
1: Oh, jadi tukang masak
2: benar-benar.
1: Buat teman-teman ini. Apa tinggal di asrama atau gimana?
2: Tinggal di asrama saya. Oh, tapi saya tuh seketika saya sekolah di Rusia, kita itu buat komunitas.
1: Oh,
2: jadi buat komunitas yang hobi makan sebenarnya. Jadi makan siang di asrama nomor berapa gitu. Karena saya kan asrama kampus saya kan di Saint Petersburg itu asrama nomor 6 ya. Jadi bahasa Rusianya obet wobzizi nomor 6 gitu. Jadi makan siang di asrama nomor 6. Jadi orang dari pagi itu udah standby anak-anak. Karena saya kan punya kamar saya kan besar ya. Dan nggak ada orang, biasanya berdua. Nah itu saya sendirian. Jadi semua orang leluasa mampir, sowan. Itu bisa nampung 30 orang loh satu kamar saya itu. Jadi kita masak bareng. Nah tuh, jadi setiap sebulan sekali kita masak bareng, beli bahan makanan, masak yang nyimpen stok bumbu, itu kita masak, terus kita makan bareng gitu. Itu salah satu, akhirnya gara-gara sekolah di Rusia tuh jadi agak-agak jadi chef master sebenarnya. Dampaknya sih sebenarnya
1: apa ya, membangkitkan
2: hasrat sebagai seorang koki sebenarnya. Jadi saya sekolah di Rusia itu bukan dapat ini aja, dapat ijazah tapi dapat gelar chef master itu.
3: Part time ya.
2: Buka restoran itu persiapan buka restoran itu. Saya pernah dapat tender loh.
1: Oh.
2: Karena di Saint Petersburg itu

0: Oke. Kalau dari Kak Aurel sama Kak Giri sendiri lihat bahwa studi kita mungkin di Indonesia yang tadi udah dijelaskan ya, agak beda sama orang luar negeri. Apakah ini jenjangnya yang bagus atau gimana sama Indonesia? Jenjang maksudnya dari SMP, SMA yang udah di kayak diplot oleh IPA aja sampai nanti dia lulus kuliah sampai S1, S2 atau gimana? Kalau Indonesia kan enggak ya, pelajar semuanya dari SD, SMP, SMA.
1: Sama sih, kalau di Rusia juga ada pelajarannya, sama. Kalau saya sih, kalau lihat anak-anak dan sekolah ada juga kayak zaman dulu kan kita ada NEM ya, kalau mau masuk universitas okay. Itu. Nah, kalau di Rusia ada namanya YG.
0: YG. Oh, ada standarisasi.
1: Ada standar, kalau kamu mau masuk fakultas ini harus YG-nya ini. Dan beberapa kampus-kampus besar itu agak berat naruh patokan nilainya, kalau kayak di Moscow State University sama St. Petersburg State University itu kan agak tinggi ya. Dan itu benar-benar nilainya, karena universitas itu universitas status khusus. Jadi kalau kakak pernah dengar bahwa penemu tabel periodik itu dari kampus saya. Oh. Iya, jadi penemu presiden Rusia kampus saya.
0: Putin,
1: oh, iya, sama Dimitri Medvedev juga sekolah di St. Petersburg State University. Nah itu standar-standarnya tinggi. Ketika saya sekolah di situ, saya mau jadi apa? Terus jadi bingung juga kan, karena standarnya udah tinggi banget kan. Nah itu, tapi rata-rata pendidikan apa mata pelajaran sama ya, mata pelajaran pokok kalau yang dipelajari kan matematika penting ya. Matematika, fisika, ada sekolahnya nanti, sekolah fisika apa gitu, matematika apa, dan ada sekolah misalnya bidang seni, itu ada kayak waktu SMA pun udah sekolah seninya, jadi khusus melukis, untuk jadi itu, benar-benar sih menurut saya, kalau di Rusia itu, kalau jadi seseorang tuh kamu jadi beneran, jadi jangan jadi manusia setengah-setengah gitu. Nah itu pas kalau di Rusia, kalau kamu jadi pelukis, kamu jadi benar-benar pelukis gitu, jadi memang sekolahnya detail banget.
0: Detail, gitu. Iya. Aku pikirnya kayak standarisasi itu cuma ada di Korea, ternyata di Rusia juga ya.
1: Iya.
0: Aku pikirnya kalau mungkin kalau Eropa gimana, Kak Aurel?
2: Kalau di Swedia sih kalau jenjang SD, SMP, SMA gitu juga tetap ada ya, dan mereka juga belajarnya juga macam-macam juga gitu. Tapi mereka juga memang ada khusus sekolah SMA yang kayak misalnya khusus musik itu juga ada, atau khusus bikin film itu juga ada. Cuman yang aku rasa berbeda itu memang semua jurusan tuh kayak dihargai ya di sana. Jadi kayak misalnya dia mau fokusnya sama sekolah musik aja gitu ya, kayak dia mau lanjut universitasnya juga di musik aja, itu juga orang-orang juga respect dan memang ada pasarnya gitu, ada karir ke arah sana juga. Jadi, dan aku juga merasa banyak banget integrasi antara seni dan juga science gitu di sana. Jadi kayak itu bukan dua hal yang terpisah, tapi justru itu terintegrasi dan bisa dipamerkan menjadi satu kesatuan yang memang bagus. Kayak di museum-museumnya, di sana ada contohnya di teknis kayak Muset, itu dia museum teknik gitu, yang dia menampilkan scientific tapi secara memang lebih art gitu. Jadi memang lebih menarik gitu untuk dilihat. Jadi contohnya waktu itu ada kayak semacam pohon yang dibuat dalam bentuk art gitu. Terus di sana kayak kita bisa melihat berapa banyak karbon emisinya kayak gitu, kayak ada perhitungannya. Jadi kayak ada apa metaverse-nya gitu ya, bentuk metaverse-nya gitu. Oh, iya. Jadi menarik sih ketika itu bisa diintegrasikan.
0: Ini kita agak mundur ya, itu gimana? Oke. Kalau dari Kak Aurel sendiri melihat bahwa apa yang teman-teman lakukan di sana kan mungkin bareng-bareng ya, karena biasanya kalau LPDP itu kan biasa ada teman lagi di sini.
2: Iya.
0: Apakah punya kayak teman di kampus yang sama, maksudnya dari Indonesia?
2: Oh, kalau di Swedia ya, kita memang karena berangkatnya juga bareng-bareng, kita berapa ada
0: orang?
2: Persiapan keberangkatan waktu itu aku ada di PK aku ada sekitar 11 ya kalau nggak salah ya, 11 orang.
0: Semuanya di Swedia?
2: Semua di Swedia.
0: Lumayan banyak ya?
2: Ya lumayan, waktu itu di angkatanku lumayan banyak. Nah jadi kita juga dari awal berangkat bareng-bareng itu, dan pesen tiket, kalau di LPDP kita juga bisa dipesenin tiketnya. Jadi kita juga pesen tiketnya bareng-bareng, dan kita juga punya teman berangkat bareng. Jadi kita nggak bingung-bingungan ya di bandara.
0: Tapi beda-beda ya berarti?
2: Kalau kemarin kebetulan, iya beda-beda, betul-betul.
0: Kan satu kampus nggak ada ya?
2: Ada ya, ada juga, cuman nggak sebanyak itu. 5 orang kalau nggak salah ya kemarin.
0: Lumayan.
2: Iya, lumayan.
0: Kalau Kak Giri sendiri gimana?
1: Saya berangkat sendiri.
0: Oh,
1: iya. Sendiri. Karena kan beasiswa pemerintah Rusia ya.
0: Oh, iya benar ya.
1: Iya, ada beberapa LPDP. Item yang memang nggak sebanyak uangnya LPDP. Tapi memang struggling sendiri sih memang dengan.
0: Ada punishment nggak kalau misalnya nggak selesai? Kan ini bisa pemerintah Rusia ya, kalau nggak selesai dapat apa gitu?
1: Nggak, cuma kita nggak ada punishment sih sebenarnya kalau itu. Cuma susah lagi sih kalau sekolah tanggung sih, ngapain kita nggak lulus ya?
0: Iya benar. Uang dikasih.
1: Kita kan tiap bulan dikasih uang saku juga, walaupun nggak sebanyak, nggak banyak, ya cukup.
0: Tapi cukup.
1: Cukup lah ya. Untuk hidup, bertahan hidup. Karena ada pepatah kan, kalau kata Andrea Hirata kan, jika bisa hidup di Rusia maka bisa hidup dimanapun belahan dunia gitu. Jadi kalau udah bisa hidup di Rusia, semua negara bisa hidup gitu. Dan itu menurut saya salah satu challenge-nya ya, ketika sampai ke Rusia pun kita kan harus beradaptasi. Modal bahasa Rusia yang menurut saya waktu itu standar banget. Itu kita ngomong bahasa ini orang udah bahasanya beda gitu. Dan itu kita challenge bertahan hidup di situ. Itu menurut saya pengalaman saya sampai ke Rusia. Tapi kan waktu itu saya pernah ke Rusia waktu karena S1 kan. Jadi saya udah lumayan sih familiar. Orang pada kaget aja bisa bahasa Rusia lebih awal gitu. Nah, itu menurut saya orang-orang enggak expect aja lebih lancar bahasa Rusianya. Padahal saya 10 tahun yang lalu udah belajar bahasa Rusia ya kan, itu.
0: Tapi bahasa Rusia susah enggak sih sebenarnya?
1: Susah sih. Lebih susah dari bahasa Jerman kayaknya.
0: Bahasa Jerman. Iya, Jerman aja tuh di sana bacanya lain ya.
1: Iya, Jerman aja kata kode kasus ya, kasus. Sentence itu kan ada 3 forma ya, 3 bentuk ya. Ini kalau bahasa Rusia kan ada 6 bentuk. Itu kita harus ingat, bukan tenses ya, kalau tenses kan cuma 3 waktunya. Yeah, yeah. Sekarang kalau di Rusia masa sekarang, masa saat ini sama masa lalu, 3 aja. Tapi kan kasusnya, ada kasus kayak kita tuh ngomong sama siapa, itu berubah bentuknya. Sama siapa kita ngomong, nah berubah lagi. Nah itu benar-benar bahasa itu harus dimainkan formulanya, logikanya menempatkan di mana itu. Itu menurut saya, itu saya struggling banget itu bahasa, belajar. Bahasanya itu bukan grammar, namanya padej. Padej itu casuality. Kasus case. Jadi misalnya ngomong sama orang beda formnya. Itu pun kalau dibalik pun jadi beda walaupun artinya sama. Itu yang lama kita bertahan hidup di situ.
0: Oke, ngebuka yang lainnya pusing ya.
1: Iya. Sampai toko aja bingung kalau kita mesen makan aja di kopi itu kan kayak gitu kan. Ya itu kan apa mesen kopi. Padahal kita cuma mesen apa kan ditanya kan mesen apa? Kopi apa latte kan. Enggak disebut menunya, kamu pesan apa, cuma bilang iya saja waktu itu. Orang-orang yang kuliah pesan apa, kan kalau bahasa Rusia studia titik. Nah, latte, chai, coffee kan disebutin sama orang kan, waiter sama menu kan. Tapi yang dijawab anak-anak tuh waktu datang itu cuma iya aja. Dah kan, kalau bahasa Rusia dah kan, iya, dah. Itu ditanya waitersnya, itu sudah, gitu. apa yang maksudnya iya itu apa, gitu kan. Nah, itu pertama orang-orang, gitu.
0: Iya,
1: bingung lah waiters kan. Itu.
0: Kadang, tapi bisa pakai bahasa Inggris orang-orang Rusia, kan?
1: Nah, itu lucu kalau saya pengalaman, ini yang pas cerita. Kalau kita mesen pakai bahasa Inggris itu, waitersnya yang lucu. Ini kita, can you speak English? Maybe, yes, 50-50. 50-50, itu kan 50-50 itu maksudnya setengah kan, half, tapi bahasanya 50-50. Jadi selalu kita apa ya, jadi bahan lucu kita sama orang kalau pakai bahasa Inggris ke waiters. Tapi harus bertahan hidup lah pakai bahasa Rusia dong.
0: Oh, iya. Jadi kalau Kak Gris ini butuh berapa tahun sampai mungkin ya bukan native banget tapi maksudnya agak fasih lah.
1: 2 tahun tuh siap bisa nulis. Saya tesisnya pakai bahasa Rusia loh. Bukan bahasa Inggris, jadi 2 tahun tuh udah matang.
0: Oh, ini aku juga mau nanya nih, apakah di Swedia sebenarnya pakai tesis juga?
2: Pakai tesis juga, tapi pakai bahasa Inggris. Kalau di Swedia lebih banyak, sebenarnya lebih di Stockholmnya ya, karena aku di ibu kotanya dan di Stockholm banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi kita komunikasi tetap bisa pakai bahasa Inggris.
0: Oke. Karena kemarin aku sempat tanya anak NLP dia, aku undang juga ke sini, di sana mereka nggak ada apa tesisnya, cuma bikin laporan akhir kuliah gitu loh.
1: Tesis.
2: Mungkin tergantung kampus juga.
1: Dan tergantung negara dia juga.
0: Di New Zealand.
1: Beda.
2: Beda.
0: Australia kan.
1: Iya.
0: Oke. Kemarin tesisnya ambil apa? Bukia berbicara tentang apa tesisnya?
2: Kalau tesis kemarin tentang sirkular ekonomi, jadi
1: berat.
2: Jadi tentang ekonomi sirkular. Sebenarnya tuh ini adalah konsep lebih advance dari ekonomi linear. Kalau sebelumnya kan ekonomi linear tuh kita ketika memakai sesuatu, kita ekstraksi suatu material gitu ya, kita cuman pakai, abis itu kita buang langsung ke landfill, ke TPA gitu. Jadi pakai, buang. Tapi kalau di sirkular ekonomi itu kita dari pakai, kita gunakan lagi. Jadi kita bisa reuse, pokoknya ada 9R. Jadi kita bisa kita bisa ubah juga menjadi suatu hal lain gitu, yang mungkin bisa ya di recycle suatu hal lain yang bisa lebih bermanfaat gitu, atau bisa kita gunakan kembali dalam bentuk yang berbeda atau di refurbish, jadi kayak kita jadikan lagi material baru. Jadi gimana caranya supaya bisa loopnya berputar gitu,
0: refurbish atau recycle pun yang untuk boom yang lebih baik lah ya.
2: Konsepnya
0: itu bisa ngolah sampah kali ya,
2: harapannya ya.
0: Kan gitu, yang sampai dibuang aja kan motor lingkungan kan.
2: Betul. Tapi kalau kemarin aku lebih ke arah pariwisata, jadi
0: pariwisata berarti ekonomi. Betul. Ini ya
2: penelitiannya kemarin sempat di Labuan Bajo. Jadi ada hubungannya juga sama super priority tourism destination.
0: Berarti apa sana. Itu Aurel balik Indonesia buat penelitiannya?
2: Iya betul.
0: Balik ke sana.
2: Iya betul.
0: Oke, Labuan Bajo ya, mainnya jahat ya Labuan Bajo.
1: Labuan Bajo.
0: Oke, kalau Kak Agri sendiri apa tesisnya?
1: Saya tesisnya pemetaan geomorfologi. Jadi pemetaan geomorfologi Pulau King George di Antartika.
0: Antartika, wih, yang seru nih pengen ke sana. Tadi kan aku sebenarnya, apakah Antartika itu di belakangnya masih ada? Apakah teori bumi datar kan gitu? Katanya itu bukan yang paling akhir, di belakangnya itu masih ada apa gitu.
2: Masih ada kan mas? Gimana?
0: Pengalaman ke Antartika nya gimana?
1: Enggak lah, elipsoid untuk bumi, enggak ada bumi datar. Aduh, iya. Jadi memang tesis saya ngangkat pemetaan geomorfologi sih di benua Antartika. Jadi memang saya enggak pulang ke Indonesia kayak Kak Aurel. Kalau Kak Aurel pulang ke Indonesia, kalau saya malah diajak ekspedisi ke Antartika malah gara-gara itu. Jadi membunuh waktu saya, hampir setengah tahun saya berada di kapal pemecah es melakukan riset ke Antartika. Dan itu yang jadi pengalaman penting ya, dan isunya. Dan saya konsisten karena penelitian geologi sebenarnya. Saya mendesain pemetaan geomorfologi dengan sistem Rostoskin namanya. Jadi yang nggak ada di Indonesia, nggak dikembangkan, dan saya mengembangkan lebih detail metode itu. Seperti itu.
0: Itu apa kontribusinya berdasarkan dari hasil tesisnya atau emang diajak melihat Kak Giri di kampus atau gimana?
1: Kalau saya flexing nggak enak sih, saya pinter loh di Rusia. Jadi saya nggak ya. Emang
0: nggak apa-apa.
1: Itu intinya ini sebenarnya memang diajak sih. Sebenarnya salah satunya digabung di apa di misi ekspedisi ke-69 di ekspedisi Russian Antarctica Expedition, dan saya satu-satunya orang asing waktu itu.
0: Emang saya Rusia,
1: semua orang Rusia. Jadi saya sendiri yang mungkin Black Russian ya, orang Rusia yang hitam ya. Tapi paspornya WNI, karena bahasa Rusianya aja bisa bahasa Rusia. Tapi di situ saya mendesain pemetaan geomorfologi karena saya harus ke Antarctica itu bergabung ke misi. Jadi sebenarnya saya tuh lulusnya agak telat 6 bulan lah, karena saya kan harus di kapal itu kan 6 bulan. Jadi harus berangkat dari kapal dari St. Petersburg itu ke Cape Town baru ke Antartika. Jadi hampir sebulan makan waktu sampai ke Antartika, terus ke stasiun operasional kita, stasiun riset kita, dan kemudian sampai melakukan pemetaan geomorfologi di Pulau King George. Itu yang dekat Chili loh, yang dekat Great Passage itu loh, yang kalau naik kapal agak serem-serem ya. Lebih serem daripada naik kapal ke bau-bau ke Ambon.
0: Lebih serem. Ada gelombangnya.
1: Iya, Great Passage-nya bisa sampai 15 meter. Lebih serem lagi, tapi masih hidup kita.
0: Terakhir aku lihat Antartika di film Sore.
1: Aduh, Sore itu kutub utara loh syutingnya. Ya udah saya ceritain, pernah saya cerita kenapa Sore itu harus syutingnya di Antartika, apa di kutub. Karena itu ada berada di garis bujur. Jadi ada pertemuan garis bujur.
0: Di sana berarti nggak malam-malam ya?
1: Nah di situ semua zona waktu dipertemukan. Sehingga Sore itu bisa datang sebagai istri masa depan. Itu tuh filosofinya.
0: Jangan-jangan ini kru di balik film Sore.
2: Ya, di sini ya.
0: Oke, berarti seru ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Indonesia setelah balik, apa proyek yang pengen teman-teman bikin kalau dari Kaura?
2: Kalau saya memang ada rencana kontribusi juga ya. Jadi selain kontribusi yang akan dilakukan di Banda Neira ini dengan PPID Kamerop, saya juga ada rencana di Kalimantan Barat. Jadi membangun akademi di sana untuk anak-anak Dayak dan juga warga lokal, tapi lebih ke anak-anak ya, yang memang tujuannya untuk mengajarkan tentang lingkungan. Dan ini juga bekerja sama dengan UNDP. Jadi kita akan ada proyek sampai tahun depan.
0: Wih, luar biasa. Kalau Kak Giri?
1: Saya kembali ke St. Petersburg. Karena kan masih studi S3 kan?
0: S3. Oh, belum selesai?
1: Belum.
0: Ya udah.
2: S2-nya ya?
1: S2 ya.
0: Berarti ini gelarnya apa? Magister?
2: Magister of Science. Master of Science.
0: Master of Science.
1: Saya sama Master of Science.
0: Kalau nanti S3-nya lulus?
1: Sebenarnya kalau di gelar Rusianya tuh kandidat geografi Chisinau. Jadi dokter kandidat ilmu geografi, tapi kandidat ilmu geografi itu setara dengan PhD. Jadi kalau disetarakan PhD, tapi kalau gelar aslinya kandidat geografi Chisinau. Tapi masih ada lagi sebenarnya S3 di Rusia itu agak cerita, harusnya 6 tahun. Jadi 2 kali nulis disertasi. Karena kan S3 tahun ketiga itu gelarnya cuma kandidat. Untuk dapat gelar dokter itu setara profesor. Nah, di Rusia dokter itu ada kuliahnya. Untuk jadi profesor itu ada kuliahnya 3 tahun.
0: Beda sama Indonesia.
1: Iya, makanya kalau jadi ahli di Rusia itu ahli banget. Keterlaluan ahlinya kan gitu. Itu menurut saya yang agak.
0: Di sana ada MBG enggak sih? Enggak ada ya.
1: Enggak, kita enggak ada dong.
0: Karena ada. Soalnya kata India ada.
1: Ya Rusia enggak ada kalau kita. Kita biasanya kantin depan kita, depan gedung kita. Kalau enggak kita nunggu Jumatan kalau biasanya. Kebetulan kampus saya kan dekat sama masjidnya. Masjidnya orang Cehnya itu loh, sama Ingusetia. Jadi tiap hari sering bawa.
0: Cari makan halal di sana susah enggak sih?
2: Kalau warungnya ada sih yang jual makanan halal, tapi di sana memang juga lebih baik salad ya. Jadi kayak ada tuh di apa kayak
0: cari Indomaret safe, ya.
2: Jadi di Indomaret tuh dia ada yang jual kayak semacam apa sih kulkas yang kayak buat nugget kalau di sini, ya gitu. Tapi dia jualan itu salad, jadi kayak kita bisa ambil salad. Yeah.
1: Kalau kita makanya nggak selalu susah kan, karena banyak Rusia kan rata-rata 20% kan populasinya Muslim ya, yang baik dari orang asli, orang yang dari asli itu kan ya dari Dagestan, Chechnya, dan menu-menunya kan halal ada. Kemudian belum lagi imigran-imigran dari Asia Tengah, Uzbekistan, jadi urusan makanan halal itu nggak terlalu repot sih kita. Justru agak lumayan aman sih perut, tapi saya jarang makan-makan itu.
0: Oke. Sebenarnya berarti Aurel baru berapa balik Indonesia? Baru berapa bulan?
2: Baru aja minggu lalu sebenarnya.
0: Minggu lalu. Langsung ikut proyek ke Bandana.
2: Langsung kita.
0: Oke, kalau Kak Giri kan masih S3 kan, yeah. Ada proyek ke sini ikut bareng-bareng. Yeah. Mungkin bisa di-spill dikit kan proyek yang ke Bandana apa? Sebelum nanti bahas lanjut.
1: Kak Aurel lah.
2: Jadi di Bandanera nanti kami akan berkolaborasi juga dengan kawan alam. Itu kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya konsepnya lebih ke KKN sih.
0: KKN
2: versi
0: KKN dari luar negeri ya.
2: Iya.
1: KKN mungkin kita ber
2: KKN LN.
0: Kerja luar negeri.
1: KKN kuliah kerja nyata luar negeri.
2: Iya, jadi KKN ini memang akan fokusnya lebih ke edukasi dan juga lingkungan juga, karena kita juga akan mengajak adik-adik di sana untuk lebih termotivasi lagi kuliah, khususnya kuliah ke luar negeri, karena nanti kita juga ada beberapa, selain kita juga ada yang dari Turki. Terus iya ada
0: orang Indonesia yang kuliah di Turki. Yeah.
2: Okay. Iya, orang Indonesia yang
0: kuliah. Orang Turkinya langsung.
2: Enggak. Nah, tapi kebetulan mereka udah berangkat duluan ke sana di 2 hari yang lalu.
0: 2 hari yang lalu ya. Oke. Tunggu bentar. Enggak ke distrik tiba-tiba mati. Kalau Kak berarti kalau Kak Giri-nya apa? Sama juga?
1: Ya, sebenarnya itu kan kita bagian kegiatan kita ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk perhimpunan, dan ini acara rutin tahunan kita, kegiatan pengabdian masyarakat. Bagi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika Eropa, kita tiap tahun mendesain kegiatan ini mau kemana. Nah, kebetulan kalau Kak Aurel ini direkturnya, jadi direktur pengabdian masyarakatnya. Kalau saya koordinatornya, jadi Kak Aurel itu ya saya, Kak Aurel ya itulah saya pimpinannya Kak Aurel gitu. Cuma karena ini perdana, kegiatan perdana, saya harus ikut andil dan mendesain bareng-bareng juga sama Kak Aurel. Kenapa di Bandanera, kemudian berapa lama, dan kita sebulan KKN-nya, benar-benar KKN. Jadi benar KKN ala-ala mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, iya itu.
0: Karena kalau ke Bandera bukan jatuhnya KKN ya, tapi traveling itu.
1: Sebulan dong.
0: Sebulan.
2: Beda-beda. Karena kita meskipun di Bandera, kita nggak di pulau yang
0: utamanya.
2: Utamanya, ya. Kita di Banda Besar.
0: Oh, Banda
2: kita
0: Besar.
2: Di Desa Walang.
0: Oh, lontor berarti ya.
1: Iya, lontor dan walang.
2: Dan kita tinggal di rumah masyarakat juga nanti.
1: Iya.
2: Itu dengan masyarakat.
0: Oke. Okay. Jangan lupa naik gunungnya, naik gunung bagus.
2: Gunung api ya?
1: Gunung api ya. Kita coba itu.
2: Rencana juga gitu sih.
0: Iya. Tapi pengabdian dulu yang diutamakan. Tapi biasanya tuh kalau kita ke daerah-daerah itu orang di sana lebih excited kita gitu. Ngajakin kesini.
1: Iya, iya.
0: Terus makan di sana makannya segar-segar lah.
2: Iya, ya.
0: Seafoodnya.
1: Iya, iya,
0: oke, oke. Ya benar-benar lancar ya kegiatan teman-teman di sana. Asli. Satu bulan ya, berarti nanti berakhirnya bulan Agustus.
1: Agustus.
2: 17-an.
0: 17-an di sana ya.
1: Iya. Mantap. Dan undang-undang lagi, senang kalau kita balik lagi ke studio Pro 2 Ambon.
0: Yang teman-teman dari Turki itu ya.
1: Ya, gantian, ganti mesin.
0: Oke. Kalau dari teman-teman kuliah di sana sudah mungkin banyak hal yang teman-teman dapatkan dari Korel, Kagiri, kemudian di Indonesia bisa mungkin diberikan kepada teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran kita, sebenarnya apa yang perlu teman-teman dengarkan? Teman-teman di rumah ya maksudnya, apa yang lakukan untuk bisa kayak Kak Aurel, Kak Diri, bukan saja cuman kuliah tapi berkontribusi buat buat negara kita. Apa
2: nih? Dari siapa dulu nih?
1: Kau dulu deh.
0: Sweet aja deh.
2: Lama. Kalau menurutku sebenarnya lebih kepada apa ya? Jas merah tadi kali ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ingat bagaimana bangsa kita ini terbentuk. Dan rasanya memang jiwa nasionalisme itu harus kita tumbuhkan gitu, dari kecil gitu ya. Jadi itu sih poin pentingnya. Sama juga menurutku buat adik-adik di sana yang sedang mendengarkan, kalau memang mau melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri, itu juga perlu persiapan ya. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita kan perlu IELTS ya, IELTS score atau TOEFL gitu. Dan itu pasti prosesnya juga nggak singkat. Jadi kita perlu belajar, entah itu otodidak lewat YouTube, itu juga bisa, atau kita ikut kursus. Tapi yang jelas tetap harus dipersiapkan. Dan kalau dulu sendiri aku mungkin persiapan kayak kurang lebih sekitar 2 tahun kali ya, untuk total semuanya. Dari TOEFL-nya, terus juga kita harus minta surat rekomendasi ke dosen kalau misalnya kita mau apply beasiswa. Jadi, dan itu kan gak mungkin kita buru-buruin dosennya dong, kalau misalnya kita meminta kayak besok langsung dikirim gitu, gak mungkin. Jadi kayak kita harus jauh-jauh hari juga untuk info ke dosen kita, untuk minta surat rekomendasi. Terus juga kalau misalnya perlu translation ke bahasa Inggris dari ijazah kita atau dari transkrip nilai, itu juga kita perlu jauh-jauh hari kalau misalnya dari sekolahnya, dari kuliahnya belum memberikan fasilitas untuk ijazah yang double bahasa gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kita perlu memang prepare. Dan tentunya itu lagi balik lagi ke NKRI, harga mati ya. Jadi
0: biasanya banyak ganti paspor kan, masuk-masuk yang ke luar negeri.
2: Memang sih di luar negeri itu enak, tapi kayak bagaimanapun tetap ada rasa keinginan untuk kembali gitu ke negara. Entah itu makanannya ya, terutama yang mungkin yang bikin kangen gitu. Jadi aku rasa memang gak apa-apa kita berkelana dulu gitu keluar, tapi jangan lupa kembali.
0: Membangun Indonesia. Kalau dari kiri apa nih? SD-nya masih berapa tahun lagi?
1: Masih 2 tahun lagi. Tapi nanti 3 tahun lagi, hampir 5 tahun ya.
0: 5 tahun, ya karena ambil yang itu ya.
1: Dokter Naum gitu ya. Aduh. Jadi apa ya? Ini apa pesan-pesan
0: ya? Buat teman-teman yang mungkin pengen kayak Kak Giri, Kak Aurel. Saya udah kayak gak bisa deh.
2: Bisa dong.
1: Bisa.
0: Amin.
1: Hanya ada niat mengniati.
0: Keluar negeri buat jalan-jalan kali ya.
1: Oh tidak, harus sekolah dong.
0: Sekolah, oke.
1: Jadi kalau saya sih ke teman-teman semua pendengar Pro 2 RRI Pro 2 Ambon, sebenarnya simple sih sebenarnya. Kalau kita udah niat, jangan, kalau bisa, kalau kita pergi sesuatu naik kapal, udah sampai di darat kapalnya dibakar. Jadi biar kita nggak pulang lagi gitu. Jadi kita harus selesai sampai kita menyelesaikan misi gitu. Jadi kalau kita udah selesai sekolah, kita bangun kapal yang lebih bagus, pulang dengan kapal yang lebih bagus. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah sih, memang. Struggling ya, sekolah di luar negeri jauh dari orang tua, tapi itu kan terbayar ketika kita lulus dan ketika kita punya sesuatu ilmu yang berbeda. Jadi karena kita berbeda kan terus kita jadi spesial gitu. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita mau bangun passion apa sih. Bangun passion ini apakah untuk diri kita sendiri, apakah untuk bangsa ataupun untuk negara gitu. Kalau saya sih walaupun gak dibiayai negara, urusan nasionalisme kalau dipanggil presiden pun saya orang nomor satu pulang gitu. Dan itu ada dimanapun berada, tetap menjadi WNI itu adalah bangsa yang paling menyenangkan kok. Jadi bukan bangsa yang paling menderita sih. Itu kan menderita itu kan karena sudah ada klasterisasi ekonomi, batasannya finansial itu. Tapi menjadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu berkah sih menurut saya. Saya rasa itu sih menurut saya berkah banget. Gak ada yang, saya gak pernah menyesal menjadi bangsa Indonesia, apalagi bangsa dari Palembang kan, mana makannya enak, orang susah, sehat, jarang kena penyakit sebenarnya. Justru bangsa Indonesia tuh apa resisten terhadap penyakit-penyakit aneh-aneh. karena kan imunnya kuat. Terus iya, itu menurut saya salah satu keberkahan menjadi seorang Indonesia yang jarang orang berkahi dan jarang orang syukuri, karena orang mensyukuri itu hanya sebatas ekonomi, oh, ekonominya kecil itu. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan negara kita mau maju? Jadi maju baik buruknya negara itu ya tergantung SDM-nya. Kalau kita udah sekolah tinggi tapi kita nggak siap, ide kita kan jadi rapuh ya. Jadi kita tadi yang tadi kata kakak tadi ganti paspor, iya. Gitu. Kalau saya ganti paspor mungkin dari paspor hijau jadi paspor diplomatik, itu bagus juga itu.
0: Biar perginya bebas ya, urusan visanya lancar.
1: Biar nggak ditahan orang bandara, biar dikasih jalan khusus gitu. Ah itu, itu harapannya sih kepada pendengar, tetap konsisten, komitmen. Ketika kita berjanji untuk sekolah di luar negeri, kalian harus jalankan sampai kalian tuntas. Gitu, karena kalau ada pepatah sih tadi kita udah cerita, kalau Bung Karno itu kan 10 beri aku 10 muda ya. Beri aku 10 muda maka aku akan menguncangkan dunia. Kalau saya rasa 1.000 orang tua itu bisa bermimpi kalau kata Bung Karno, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah itu menurut saya anak adik-adik semua, untuk mengubah dunia diperlukan mental yang kuat dan siap. Gitu.
0: Tapi berarti perempuan teman-teman yang dengar acara kita, mungkin yang masih kuliah S1 atau mungkin SMA bisa ngambil LPDP. Tapi kalau SMA LDP, LPDP ke luar negeri agak susah kali ya.
2: Kalau ada S1 itu bukan LPDP, kalau LPDP cuma buat S2 dan S3. Iya. Kalau S1 ada beasiswa lain.
1: Beasiswa gitu. Garuda.
2: Garuda ya.
1: Garuda. Bisa.
0: Okay. Yes, karena kita udah itu satu dulu. Apa yang paling dikangenin di Indonesia waktu pas di sana?
2: Apa? Ya dikangenin. Paling dikangenin nasi Padang sama bakso.
0: Sama bakso. Oke, kalau Kak Giri
1: apa? Udah makan saya sih pempek sih.
0: Padahal yang dikangenin makanan ya.
1: Iya.
0: Karena 2 tahun di sana. Tapi di sana kan ada bukannya restoran Indonesia.
2: Ada juga, tapi pertama mahal, kedua enggak otentik rasanya, tapi beda.
0: Si bagus apapun gak si otentik yang di dalamnya.
2: Iya betul.
0: Mas rasa, nah ini si barang apa nih? Nasi Padang cabang Swedia kayaknya.
1: Agak sedikit manis-manis. Nah dicampur yogurt. Jadi rendangnya dicampur pakai yogurt, jadi agak manis sedikit.
2: Beda santannya ya.
1: Gak sepengganti santan ya.
0: Oke, terima kasih Kak Aurel dan juga Kak Giri yang sudah ngobrol banyak sore hari ini. Baru kita dikasih pencerahan juga buat teman-teman di rumah, mudah-mudahan bisa apa suatu saat bisa S2, S3 luar negeri, bukan hanya cuma LPDP tapi bisa di kayak Kak Giri ya, beasiswa dari pemerintah. Yang penting pinter-pinter cari informasi aja.
2: Betul.
0: Oke, kemudian kayak Aurel 2 tahun loh persiapan ke sana. Jangan cuma kayak kamu kasih masuk berkas, nggak belajar TOEFL dan lainnya, lah sama saja kan. Kayak Kak Giri tadi kan udah bahasa basic bahasa Arabnya, lagi bahasa Rusianya, udah jelas. Oke, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya, kalau datang bareng teman-teman dari
1: Bandera.
0: Total kalian di sana berapa orang?
2: Total kita 18 sampai akhir.
0: Lumayan lah ya, maybe kita cuma 2. Oke, sehat-sehat, semoga lancar semua kegiatannya. Dan kalau ini mau ke Kalimantan, ini Aurel mau ke Kalimantan, Kak Giri mau balik ke
1: Rusia.
0: Kemudian dapat banyak cerita dari Maluku yang bisa diceritakan yang baik-baik ya.
1: Pastinya
2: itu.
0: Udah coba apa beda belum ya?
1: Udah dong.
0: Gimana rasanya? Kayak spek ya?
2: Enak. Serius.
1: Enak dong.
0: Enak, oke. Ya sudah, kita kebanyakan bercanda. Oke, nanti setelah ini aku masih menemani kamu sampai nanti malam. Kak Giri sama Kak Aurel pamit. Salam buat teman-teman ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Bye. See you. Thank you, Kak.
1: Keren-keren banget. Santai. Boleh dong.

0: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah.

Teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

82, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendirian yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan hidup penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19.01 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Langsung kita mulai dengan informasi dari dunia hiburan teman Pro 2, di mana Toy Story 5 jadi film terlaris tahun ini dengan box office 18,3 triliun rupiah. Toy Story 5 resmi menjadi film terlaris tahun ini, teman-teman Pro 2, sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi tersebut menembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Saga kelima dari waralaba animasi tersebut menghasilkan pendapatan global 1022 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,3 triliun rupiah, teman-teman Pro 2. Dan capaian itu didapat setelah meraih 10 juta dolar Amerika secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro 2. Dua pemain absen timnas Indonesia versus Kamboja. Timnas Indonesia minus 2 pemain saat melawan Kamboja pada laga perdana grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Dan dua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Keduanya merupakan sosok berpengalaman di timnas Indonesia walau usianya masih tergolong muda. Marcelino sudah mengoleksi 41 caps bersama timnas Indonesia, sedangkan Hubner sudah bermain dalam 21 pertandingan. Marcelino absen karena belum pulih dari cedera yang didapatnya dalam sesi latihan timnas Indonesia di Bali. Pemain Oxford United itu juga tidak ikut dalam sesi latihan terakhir timnas Indonesia. Situasi yang berbeda dihadapi oleh Hubner, bek tengah berusia 22 tahun itu belum bergabung dengan para pemain lainnya. Hubner masih bersama klubnya Fortuna Sittard yang melakoni persiapan jelang musim baru. Hubner dilaporkan tidak dilepas oleh Fortuna karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan salam juga kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahun nomor 2, semoga kamu selalu selalu kuat ya, selalu hebat, selalu senantiasa menghadapi tantangan dan rintangan yang ada dalam hidup ini dengan penuh ketekunan hati dan juga kesabaran, teman pro 2, karena terkadang kita gak bisa memaksa keadaan seperti apa yang kita harapkan, teman pro 2, tapi tenang aja, semua pasti akan baik-baik aja.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun Pro 2 setelah tadi kita udah dengerin flashback hits dari Sherina Munaf dengan Pergilah Kau, itu masih menjadi salah satu lagu flashback yang aku dengerin sampai sekarang, teman Pro 2. Dan aku pengen ajakin kamu buat flashback hits bareng, tapi secara langsung teman Pro 2 bareng teman-teman Movie atau Maluku Utara Vokalis Indonesia yang akan mengadakan tribute ya teman Pro 2, tribute untuk apa namanya? Tribut untuk tahun 90-an lagu-lagunya teman Pro 2. Tapi ini full bahasa Inggris, jadi kamu penasaran kan kayak gimana kira-kira nanti? Ya udah, nanti kita cek-cek Instagramnya Movie biar bisa beli tiketnya langsung. Tiketnya 100 ribu aja teman Pro sudah dapat untuk soft drink teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk purchase sekarang juga.

0: Kasih Mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store.
1: Download RRI online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
3: Yes, teman Pro 2, balik lagi di 96,7 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya akan menemani kamu sepanjang malam hari ini sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. Jangan lupa makan malam, jangan lupa untuk selalu bahagia ya teman Pro 2, apapun yang saat ini sedang kamu hadapi. Ya terkadang hidup terasa berat dan terkadang di luar ekspektasi dan juga di luar nalar gitu ya teman Pro 2, kejutan-kejutan yang ada gitu. Tapi tenang aja teman Pro 2, semua pasti akan ada ujungnya, akan ada akhirnya, dan juga kita akan sampai pada masa-masa dimana kita ngerasa bahwa oh ternyata kejadian-kejadian kemarin justru menguatkan kita lebih dari sebelum-sebelumnya ya teman Pro 2. Yang paling kita bisa adalah ya percaya dan yakin bahwa ini terjadi semua bukan karena kebetulan ya teman Pro 2, tapi memang sudah seharusnya terjadi. Seperti tadi kita udah dengerin juga lagunya Gia Indrawari yang Teramini ya, yang bukan milikmu ya nggak akan pernah jadi milik kamu teman Pro 2, dan yang udah terjadi ya udah terjadi gitu. Yang bisa kita ambil dari semua ini adalah ya mensyukuri dan juga berdamai dengan keadaan, bahwa kita gak akan pernah bisa merubah keadaan, kita gak akan pernah bisa merubah takdir, tapi yang paling penting adalah kita bisa merubah cara pandang kita terhadap sesuatu nih teman-teman Pro 2. Kalau misalnya sebelumnya kamu galau, kamu terluka, kamu terjatuh, kamu terpatah, dan kamu ngerasa kamu harus berlarut-larut dalam kesedihan, mungkin ini saatnya kamu merubah cara pandang kamu, dimana kesedihan-kesedihan yang kamu rasakan tadi justru menjadi penguat untuk kamu di hari ini, dan dimana kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri sekuat itu ya teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam, dan aku pengen ngajakin kamu nih ya buat seru-seruan teman Pro 2 bareng teman-teman dari komunitas movie atau melakukan taraf vokalis Indonesia, karena pada tanggal 5 Agustus nanti bakal ada tribute to the 90s teman Pro 2 atau di tahun 90-an. Kamu bisa ngebayangin gak kira-kira lagu apa aja yang bakal ada di the 90s teman Pro 2? Aku spill deh, salah satu lagu yang paling aku nanti-nantikan adalah lagunya Celine Dion, yaitu All By Myself teman Pro 2. Bakal segila apa, penasaran gak sih kamu ya teman Pro 2, dan bakal dibawain sama siapa? Pantengin terus di Instagramnya movie, headmovie.idn ya teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 menemani kamu di malam hari ini. Aku punya lagu-lagu bagus dan juga informasi-informasi menarik ya, salah satunya tadi movie tribute to the 90s itu. Dan juga ya, di akhir bulan ini bakal ada Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Sudah beli tiketnya? Sudah amanin belum tiketnya teman Pro 2? Atau mungkin kamu tunggu seminggu dua minggu lagi deh, karena pasti rame banget ya, padat banget teman Pro 2. Dan banyak banget juga villain yang akan muncul di dalam film Spider-Man terbaru ini teman Pro 2. Atau mungkin kamu sekalian menantikan Avengers Doomsday teman Pro 2 yang bakal tayang di bulan Desember nanti. Bakal pecah banget sih, aku yakin ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal kasih kamu satu lagu bagus dari Andin. Dan kamu gak akan percaya kalau Andin ini sekarang umurnya sudah 40 tahun. Dan ketika kita ngelihat dia dan dengerin suaranya dia ketika bernyanyi, pasti mikirnya kayak gak mungkin ya udah 40 nih teman Pro 2. Awet muda banget ya Kak Andin ya. Dan ya udah, kita dengerin dulu lagu Bucin dan juga Butterfly Era versi Kakak Andin nih dengan Naksir. Semoga kamu suka, dan kalau misalnya kamu suka boleh banget request setiap harinya di Pro 2 RRI Ternate.

Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa jam 9 malam nanti kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. Jadi pesan kamu stay tune terus hanya di sini ya, di 96,7. Nggak perlu diganti ruang dengarnya, nggak perlu diganti frekuensinya.

0: nih, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Yes, teman Pro 2, waktunya kita gabung dulu untuk Pro 2 FM Jakarta dengan MLC ya, teman Pro 2 bareng Kak Auzah yang akan ngobrol-ngobrol seru bareng ngeperau kertas, teman Pro 2. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita join untuk MLC edisi malam hari ini.

Selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Hoza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
2: Malam. Akhirnya.
1: Akhirnya datang
2: juga. Tandang juga nih.
1: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
2: Alhamdulillah, bahagia.
1: Bahagia.
2: Tidak hanya baik ya, bahagia.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
2: Tiga dong.
1: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
2: ada
1: datang ke Pro 2?
2: Ada Chandra Kim.
1: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
2: Dari Selatan, Korea Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Makasih Selatan.
1: Selanjutnya ada siapa, bro?
3: Dimensi Hardy.
1: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
2: Aktor laga.
1: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
3: Robert.
1: Robert.
2: David Caniago.
1: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
2: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
3: Pegang kendali.
1: Pegang kendali. Pegang drum. Pegang. Ini ada salah satu band. Bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2.
2: Asik.
1: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
2: Iya
1: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
2: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
2: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
1: Udah gue nyebar.
2: Oh iya, terima kasih Oza.
1: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
2: Iya.
3: Tanggap sih di gila.
1: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelum.
2: B.
1: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue ngeliat ada band seperti kalian. Itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
2: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
1: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
2: Terus masih ingat Ramayana ini.
1: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
1: Benar ya?
2: Maaf.
1: Berarti udah berapa tahun?
2: 10. Nah,
1: 10 tahun.
2: Ini 10 itu apa ya?
1: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu
2: lah. Apa dong? Satu abad.
1: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
2: Enggak, 10 tahun lah.
1: Udah 10 tahun
2: juga.
1: Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
1: Satu dekade.
2: Satu dekade maksudnya.
1: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya. Ya.
1: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
2: sih
1: bersama.
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
1: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
1: Ada sukanya.
2: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
1: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
1: Iya.
2: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
1: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu gak band?
1: Tahu. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
2: Aerox.
1: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke. Okay.
2: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
1: Mm-hmm.
2: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya, betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
1: Oke.
2: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya. Yeah.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
1: Oke. Okay.
2: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
1: Okay.
2: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk.
1: Okay.
2: Apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu.
2: Mm-mm.
1: Yang vakum ya.
2: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: Drummer
1: baru.
2: Yeah.
1: Dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
1: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
2: part. Oh lagu
1: siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
1: Okay.
2: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
1: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
1: Nah,
3: iya. Lo kan
2: banget ya.
4: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
4: Iya. Iya. Di kiri.
1: Terus.
4: Kertas lama aja. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu, judulnya Perahu Kertas.
2: Oh.
4: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya.
4: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
1: Oke.
4: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single pertama ya.
4: Oh, bagus. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya malah
1: ini?
4: Lagunya malah nggak jadi.
1: Oh lagunya malah
4: nggak
1: jadi.
4: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah, jadi lengkap. Perahu Kertas, manjai. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri. Ini aku judulnya. Ini aku.
1: Okay.
4: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
4: satu.
1: Monolog satu.
4: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
1: Band
4: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
4: Ini yang
2: sebelum berkembang.
4: Sebelum layar dah.
2: Susah dicari.
4: Udah kegulung ombak.
1: Iya. Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan? Iya,
4: lebih baru
1: kuat. Gitu. Iya.
4: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin enggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
4: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar enggak sama
4: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
4: SEO-nya biar iya, gampang iya. Nih, hanya biar enggak sama iya, ya. Iya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus okay. Rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
4: artinya nih, Dimensi Ardi jago banget.
1: Coba nih
2: setelah jadi, kita gak mikir artinya nih.
1: Penting
2: unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching Perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
4: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
1: Bengkulu.
4: Bengkulu,
1: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
4: Ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya
1: Perahu okay. Kertas.
2: Tapi spellnya unik aja.
1: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya.
2: Iya malah ya.
1: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
2: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
4: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
4: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
4: Ya, ya.
1: Di bawahnya Bara Suara.
4: Iya
1: kan. Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
4: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk mulai rilis 2017
1: ya.
4: Kita rilis ini aku rilis Merah Membiru.
1: Merah rilis. Membiru itu video klipnya luar biasa.
4: Yang kertas itu.
1: Weis.
4: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
4: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora. Nah,
4: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati,
1: mm-hmm.
4: Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan,
4: oh. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya iya beda ya.
4: Makanya ada Sweet Sound Music Studio,
1: iya.
4: Galaxy Sound System aja,
1: hey, masuk,
4: itu garasi.
1: Yo,
2: karyanya tuh nggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah,
1: ya, udah aman. Itu
4: dia. Gua rilis lagu, rilis album.
1: Terus?
4: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
4: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
4: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
4: Gua baca dong.
1: Nah. Egy ini wartawan.
4: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
4: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
4: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
4: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
4: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
4: berdampak,
2: orang.
4: Ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar motivasi.
1: Motivasi
4: buat siapa? Buat diri sendiri.
1: Ui.
4: Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
4: Motivasi.
1: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
4: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
4: Ah, iya.
1: Ya, bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
4: Ah, itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
5: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan imbauan yang masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka
1: nih,
0: sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Macomblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin diri kayaknya dengan ke gue.
0: Ya, sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, dia. Emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia buat.
0: Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi.
0: Apa masih setia gonta-ganti?
1: Iya.
0: Setia
1: gonta-ganti
0: ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Siapa ya? Dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo kan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
1: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
1: Okay. Carilah
0: pasangan dengan Cina.
1: Pasangan yang
0: bukan
1: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
1: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya. Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta. Lo gagal mulu
0: mungkin
1: dia ya.
0: Oke.
1: Ternyata gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara ya. Sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nah,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta. Habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi gak ya, belakangan.
0: Ya, tapi kan di...
2: Bang, gue gak jadi, bang. Tolak gue. Berarti gak cocok.
1: Berarti
2: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok
2: itu
0: lagi.
2: Maksudnya.
0: Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
2: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Iya yes.
0: kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
1: Dari sisi kanan
2: dari
1: dong.
2: Ini nih.
0: Dari
1: kanan,
0: dulu.
1: Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih ya, buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
1: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak.
1: Makin lebar.
0: Dari 100 adalah
1: belajar,
0: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay. Bumble. Oke.
1: Silakan.
0: Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya kan. Ya,
2: generasi baru.
0: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Ah, kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya? Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah, ini
1: yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir. Serupan.
0: Iya.
2: Serupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat aja gerak tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Bener, hey, correct.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
1: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
1: POV seorang perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app ya.
1: Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh baca ya ada di situ ya. Eksis ya.
1: Mbak di semua.
0: Oh ada ya?
1: Ada itu.
0: Oh ada.
1: Namanya iya. Asli lagi. Gitu tutupin dia.
2: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub iya ada.
1: Ada.
2: Oh, ada.
0: Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
1: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta.
1: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
1: Wah oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
1: Lo kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
1: Gaulnya di mana?
0: Oke.
1: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
1: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih.
1: Kok deketin?
0: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener. Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya. Rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya iyalah. Tep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Praokerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Lo mau enggak?
2: Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum. Entar ya. Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada. Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kali ya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur, gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Asik fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
0: Mi. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco kalo, darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
2: Cocok banget buat beli TV.
1: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Lupa gue.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh!
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita jadi sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pernah lama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu, Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
0: Perahu Kertas
1: dipertebel. Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda korto.
0: Ada yang naik turun. Tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. EP. Bakal ada EP-nya.
1: EP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap. Udah siap semua.
1: Udah siap.
0: Lagi di asik
1: mas.
0: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun.
1: Kan lagu Aerob 2010.
0: Nah,
3: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus
1: Kok gak enak
3: yang original.
1: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Berarti ada lagu Arab lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang Rasakan Dengarkan Cinta dari
1: itu. Oh baru di jalan tadi. Kayaknya Rasakan Dengarkan.
0: Jadiin retro gue masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Arab.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Arab. Oh iya. Oke. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya.
0: Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
1: Harapan itu.
2: Presiden bisa denger lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macam-macam putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini, ya? Menarik nih.
1: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya. Iya kan silain.
0: Ada ding ding ding ding ding. Kagak gimana tadi gimana? Ding ding ding. Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu tuh, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
3: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul, iya kan. Dan kalian juga harus muncul. Barat Suara kan juga dari Bekasi. Yoi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi masih boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Iya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Basenya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro Wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro Wave. Retro Wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru gak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
0: Nah
1: itu kostum-kostum kita tuh. Yang belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya.
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Siapa? Siapa tuh sutradara? Enggak.
3: Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget wis, Gar. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh, boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Mama. Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor, pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
3: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya, iya.
1: Itu mama soalnya The One World Cross
0: ya. Iya,
1: benar
0: iya.
1: Boleh.
3: Ganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way, thank you buat teman-teman promo kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok amin. Rilis ya lagunya bisa viral.
3: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda Indonesia.
3: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
3: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh sama pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Well, teman Prodo balik lagi di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain sambil nungguin juga nih pertandingan seru antara Indonesia dan juga Kamboja, teman Prodo. Di malam hari ini di sharing time dan juga request kita bisa bahas banyak banget hal-hal yang mungkin relate sama kehidupan kita sehari-hari, teman Prodo. Kita bakal ngebahas tentang affair ya teman Prodo, atau perselingkuhan. Ini di kenapa tiba-tiba pengen bahas ini gitu, karena aku tadi barusan dengar lagunya Olivia Rodrigo yang Traitor kan, jadi kayak bahas ini seru kali ya, walaupun tidak seru ya, ini menyakitkan sebenarnya teman Prodo. Dan teman Prodo, kalau misalnya kamu berada dalam sebuah hubungan yang ada perselingkuhan di dalamnya, then just cut it off ya teman Prodo, karena ini sudah tidak sehat lagi, karena ini berpengaruh juga untuk masa depan kamu ya, karena akan berdampak pada kesehatan mental kamu juga teman Prodo. Dan kalau misalnya seseorang telah diselingkuhi teman Prodo, mungkin hal ini membuat dirinya membutuhkan waktu yang lama untuk kembali pulih. Sebab ada beberapa dampak jangka panjang dari perselingkuhan. Yang pertama teman Prodo, tapi kalau misalnya kamu pengen gabung, pengen nimbrung bareng aku, boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896 aja.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Well, teman Pro 2 masih di Pro 2 pastinya ya, di 96,7. Lagi pada ngapain? Udah pada makan malam belum? Aku dikirimin kolak nih sama mamanya Feni. Maju, terima kasih banyak. Aku bakal makan setelah ini, sudah tidak sabar sekali. Dan oke, kita bahas lagi nih tentang perselingkuhan, teman Pro 2. Kenapa sih orang kepikiran untuk selingkuh gitu? Apakah mungkin bosen atau mungkin ngerasa kayak ada yang kurang dari pasangannya, tapi sejatinya gak bersyukur aja ya, masih mending ada yang mau sama kamu. Kenapa milih untuk selingkuh gitu? Teman-teman berdua, kita bahas tentang dampak jangka panjang dari perselingkuhan dulu deh ya. Perselingkuhan dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan stres pasca trauma atau PTSD. Dan beberapa gejala umum mungkin termasuk kilas balik, mimpi buruk, dan juga obsesi tentang peristiwa menyenangkan dengan pasangan yang melakukan perselingkuhan tersebut nih, teman Pro 2. Seseorang yang diselingkuhi juga mungkin mengalami hyperarousal dan menjadi reaktif pada setiap ancaman yang dirasakan terhadap diri sendiri ataupun hubungan yang telah dijalani gitu, teman Pro 2. Akibatnya, orang tersebut bisa mengalami gangguan pola tidur dan juga gangguan makan. Jadi orang yang mengalami perselingkuhan itu, yang diselingkuhi maksudnya, teman Pro 2, akan mengalami ya tadi gejala-gejala yang mirip dengan stres pasca trauma, teman Pro 2, yang mana bakal nafsu makannya berkurang, terus pola tidurnya jadi keganggu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi alasan dibalik hal tersebut terjadi kepada orang lain ya, teman Pro 2. Dan ketika suatu hubungan berakhir akibat perselingkuhan, teman Pro 2, ada lapisan-lapisan di dalam diri kita nih yang hancur ya, dan juga yang memengaruhi kepercayaan yang telah seseorang miliki sebelumnya. Dikutip dari salah satu media daring nasional, seorang coach life mengatakan, urusan fisik dan emosional memegang kunci utama dalam suatu hubungan, yaitu kepercayaan. Ketika kamu diselingkuhi, kamu nggak lagi atau begitu kesulitan untuk mempercayai pasangan. Bahkan, perselingkuhan juga dapat menyebabkan masalah kepercayaan dalam hubungan baru di masa depan. Alhasil, seseorang bisa aja nih untuk gak ingin terlibat di dalam hubungan baru karena takut dikhianati ataupun kecewa. Namun, kalau misalnya kamu pernah diselingkuhi dan mengalami masalah kepercayaan atau trust issue, coba tanamin pada diri kamu sendiri bahwa gak semua orang akan menyakiti kamu, teman Pro 2. Kamu juga dapat membangun kepercayaan dengan seseorang secara perlahan melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memaafkan kesalahan orang baru ketika dirinya berbuat salah. Karena sejatinya orang baru tidak harus menanggung beban atau bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan dari orang yang lama ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu punya beberapa saran dan masukan atau pendapat tentang perselingkuhan, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896. Nah, aku bakal nungguin jawaban-jawaban dari kamu dan kita akan bacain dan dengerin bareng-bareng.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, halo teman Pro 2, masih bareng aku Alam di Jaga Malam pastinya yang akan nemenin sampai tengah malam. Kita lagi bahas tentang perselingkuhan, tapi tunggu dulu ya. Aku pengen ngebahas tentang kamu pernah gak sih berada di sebuah hubungan yang kayak kalian tuh aduh saling cinta banget lah satu sama lain, saling melengkapi, kata dia kamu yang paling sempurna, kamu yang paling tangguh. Tapi tau-taunya dia pergi meninggalkan kamu ya, tanpa alasan yang jelas. Aku tuh paling benci banget sama orang yang pergi tanpa alasan yang jelas, teman-teman Pro 2. Kayak kalau misalnya mau pergi ya bilang alasannya apa gitu, biar kita tuh nggak berasumsi dan juga nggak mikir yang aneh-aneh, nggak sih teman-teman Pro 2? Kalau misalnya seorang pergi, ini bukan cuma tentang pasangan ya, mau teman, mau orang-orang terdekat, kalau misalnya ada masalah tuh diomongin, jangan pergi begitu aja, karena ya asumsi dan juga overthinking di tengah malam terhadap apa yang nggak sebenarnya terjadi gitu, kayak itu nggak enak banget jujur ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pernah mengalami fase itu, dan atau mungkin kamu yang melakukan itu kepada orang lain, coba jangan seperti itu ya. Mulai sekarang jelasin apapun yang harus dijelasin ya. Kalau misalnya kamu mau pergi ya pergi baik-baik gitu, jangan pergi begitu aja tanpa alasan yang jelas teman Pro 2. Sedih banget ya kalau ngebahas tentang ini teman Pro 2, karena bakal panjang banget pembahasannya. Jadi aku bakal kasih kamu satu lagu yang menjelaskan tentang apa yang aku deskripsikan tadi, yaitu Salah dari Lobo. Teman Pro 2 ini merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2007, dan aku suka banget dengerin lagu ini sampai sekarang. Feel so nostalgic ya setiap dengerin lagu ini. Jadi yuk kita menggalau bareng-bareng malam hari ini.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas lagi nih tentang perselingkuhan yang jangan sampai dilakukan ya, teman Pro 2. Yang pertama tadi sudah pasti dampaknya menimbulkan gejala yang serupa dengan PTSD, teman Pro 2, atau stres pasca trauma, dan juga kesulitan mempercayai seseorang atau trust issue, udah pasti banget ya, teman Pro 2. Dan dampak jangka panjang dari perselingkuhan berikutnya adalah hilang atau melemahnya kepercayaan diri seseorang. Sebab orang yang diselingkuhi menjadi cenderung membandingkan dirinya dengan selingkuhan sang mantan. Selain itu juga merasa telah digantikan oleh orang yang dianggap lebih baik juga dapat melemahkan rasa kepercayaan diri seseorang yang diselingkuhi. Kondisi ini menjadikan seseorang tidak cuma terluka tapi mungkin juga sangat trauma dengan tindakan yang dilakukan pasangan yang selingkuh ya. Meskipun begitu, setiap orang perlu menyadari bahwa selingkuh merupakan keputusan masing-masing individu. Maka dari itu, kalau misalnya pasangan berselingkuh, tanamkan pada diri kamu bahwa itu memang keputusannya untuk berkhianat, bukan karena kekurangan diri kamu ya. Jadi kamu tidak kurang sama sekali, kamu cukup, dianya yang gak tahu bersyukur ya. Dan teman Pro 2, jatuh cinta memiliki keterkaitan dengan pelepasan hormon dopamin yang dapat memicu perasaan euforia sehingga dapat menimbulkan adiksi. Namun ketika seseorang merasakan sakit hati akibat perselingkuhan, hal ini dapat memicu perubahan pada jalur pelepasan bahan kimia pada otak yang mirip dengan gejala sakau pada pengguna narkoba. Nah, itulah beberapa dampak jangka panjang dari perselingkuhan yang kita bahas malam hari ini, teman Pro 2. Ada yang bilang orang yang suka selingkuh itu nggak ngotak dan tidak bersyukur. Betul banget, teman Pro 2. Dan yang pasti, teman Pro 2, dampak jangka panjang tersebut bisa terjadi pada siapapun, siapa aja, pria maupun wanita. Selain itu juga, perselingkuhan pasti dapat menimbulkan stres berkepanjangan yang dapat berdampak pada kesehatan mental maupun kesehatan fisik, teman Pro 2. Dan maka dari itu, teman Pro 2, nggak ada salahnya buat seseorang yang diselingkuhi oleh pasangan untuk memeriksakan kondisi dirinya psikolog pasca perpisahan. Kalau misalnya kamu masih memiliki pertanyaan seputar dampak negatif dari perselingkuhan, boleh banget langsung WhatsApp aku aja atau tanyakan langsung pada psikolog. Atau kalau misalnya kamu mau, mungkin kita bisa move ke hari Jumat malam bareng kali ya di obrolan psikolog untuk ngebahas tentang perselingkuhan lebih banyak lagi kali ya. Bisa jadi juga, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk itu aku bakal ngasih kamu lagu dari Tiara Andini, teman Pro 2. Ini tuh lagu tentang perselingkuhan juga ya. Jadi kayak dia sudah berkhianat tapi Tiara tetap memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk mencoba lagi dan lagi, teman Pro 2 ya. Namanya juga masih cinta gitu ya, bucin yang ya buta dan semuanya ya dinormalisasi. Walaupun ya salah tapi ya mau gak mau, karena masih cinta dan masih mencoba bertahan. Tapi ya gitulah, teman Pro 2, walaupun cintanya udah kusut tapi belum putus, belum selesai, ya akan coba lagi dan lagi ya. Tergantung kamu deh ya, terserah.

Well, teman-teman Pro 2, sudah jam 11 malam. Aku bakal ngasih kamu lagu-lagu bagus sepanjang malam hari ini selama 1 jam ke depan sampai nanti kita berpisah di penghujung malam ini. Teman-teman Pro 2, selamat menikmati lagu pertama di malam hari ini dari Ariana Grande with Head Dede, I Made You Love Me.

0: coba kau tengok ini dulu. Bapak mesti mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Lalu aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Kontra 2 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah selaku kebangsaan kami sekali mereka kemerdekaan sekali di udara tetap.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 96.7 FM Lombre 2. Selamat pagi and good morning. Barengan sama Zila Reski Amalia pagi hari ini nemenin kamu di mana coba? Pro 2 FM Ternate, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah salat subuh ya, tapi bentar lagi siap-siap kayaknya ya, teman Pro 2. Ya, yes, karena azan subuh hari ini di pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 5 ke pukul 6 nemenin kamu di Just More Music, yes. Sambil menanti azan subuh dan juga hasanah pagi nantinya di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur ya. Kita bakalan start nantinya dengan informasi-informasi menarik di pukul 6 sampai di pukul 10 untuk pada pagi hari ini. Next di pukul 10 kita ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, kalau bisa stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate, kita ada lagu-lagu religi ya. Aku bakalan play lagu-lagu religi buat menemani pagi kamu sekali lagi sambil menanti azan subuh di pukul 5:13 waktu Indonesia Timur.

Dunia sementara, akhirat selamanya, teman Pradua dari Kamila. Selamat pagi dulu buat yang baru gabung dengerin Pradua FM Ternate pagi hari ini. Masih bareng Zilan dan di pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh ya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2. Selamat pagi teman Repro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Repro 2 bersama saya, Jiran Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Repro 2. Warga Ternate diminta waspada kebakaran musim kemarau. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dia meminta warga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau lahan sembarangan, membuang puntung rokok di area kering, dan juga memastikan instalasi listrik dan juga penggunaan kompor maupun tabung gas tetap aman. Kapolres juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan secara cepat dinilai bisa membantu petugas melakukan penanganan sejak dini sehingga dampak kebakaran bisa diminimalkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya untuk informasi olahraga teman Pre 2.

Klasemen FIFA AFF, klasemen Piala AFF 2026 usai Indonesia bantai Kamboja. Klasemen Piala AFF 2026 mengalami perubahan usai Indonesia membantai Kamboja dengan skor 5-1. Indonesia berhasil melalui laga perdana Piala Grup A Piala AFF 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Kemenangan di Stadion Pakansari Cibinong di hari Senin kemarin ini membuat Indonesia sukses meraih 3 poin. Tambahan 3 poin membuat Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen Piala AFF 2026. Indonesia berada di bawah Vietnam yang juga mengemas 3 angka dari 1 pertandingan. Hanya saja Vietnam unggul selisih gol atas Indonesia. Sementara di posisi puncak klasemen grup A ditempati oleh Singapura dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dalam pertandingan melawan Kamboja, penyerang Indonesia berpostur 197 Bakar ini sukses mencetak gol lewat sundulan usai meneruskan umpan tendangan bebas dari Tom Haye di menit ke-6. Sundulan

hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jill Reskia, mulai terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dan Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: 96,7 FM Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi and good morning teman Pro 2. Kita ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini dengan informasi-informasi menarik, guys, buat menemani pagi kamu teman Pro 2. Dan 1 jam ke depan kita ada lifestyle info.

Ada kita pagi hari ini, hai hai. Waduh, waduh, waduh. Teman Tra 2, ada apa nih, ada apa, ada apa, ada apa denganmu? By the way, teman Tra 2, kita ada informasi-informasi seputar lifestyle ya. Buat menemani pagi kamu, teman Tra 2 ya. Biar paginya gak tegang-tegang amat gitu ya, teman Tra 2. Siapa yang seneng banget berangkat? Aku tuh suka banget berangkat, teman Tra 2. Aku suka banget berangkat, tapi kayak males dibawa bareng gitu gak sih? Jadi ngomongin soal naik pesawat, bawa bareng ya. Sekarang ya, ini petugas maskapai yang menimbang ulang tas penumpang di area pintu masuk atau boarding gate ya, kini tuh semakin sering kita dapeti gitu ya. Nah, kebijakan pembatasan dan juga pengetatan barang bagasi kabin ini tuh sering bikin penumpang tuh jadi gusar gitu loh. Tapi ternyata ada alasan keselamatan penerbangan yang sangat krusial di balik itu semua, teman Predu. Nah, jadi bagasi kabin itu yang berlebihan tidak hanya memicu keterlambatan jadwal terbang atau delay awak kabin, itu harus menata ulang isi kompartemen yang ada di atas ya, tapi juga berpotensi mengancam keselamatan seluruh penerbangan gitu ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa maskapai itu makin ketat batasi bagasi kabin penumpang, teman Tra 2. Aku kemarin terakhir berangkat juga kabinku ketahan juga, dipindahin ke dalam ini, ke bagasi biasa gitu, teman Tra 2. Karena ya mungkin dilihat barangku udah lebih dari satu ya, karena aku ada tote bag juga, terus bawa koper tapi khusus kabin ya, teman-teman. Cuman karena mungkin udah lebih dari satu jadi ditahan kemarin. Nah, jadi itu salah satu alasannya. Selain itu, alasannya adalah buat ngejaga batas maksimal berat lepas landas ya. Terus juga tapi ada juga kan yang aturan maskapainya tuh yang beda-beda gitu loh, teman Tra 2. Jadi untuk khusus untuk pesawat perintis berkapasitas di bawah 7 penumpang seperti pada rute antar pulau ya, itu proses penimbangan berat badan penumpang beserta barang bawaannya itu bahkan wajib dilakukan ya, teman Tra 2. Bukan hanya barangnya aja yang ditimbang, tapi orangnya juga ditimbang. Nah, kemudian ini tuh juga merupakan strategi bisnis maskapai berbiaya rendah, teman Tra 2. Selain itu, cedera awak kabin sampai dengan bahaya evakuasi darurat itu juga salah satu alasannya. Jadi kalau misalkan kamu yang mau berangkat terus barang bawaannya banyak, terus kamu males nunggu bagasi ya, dipantau-pantau juga, karena sekarang udah ada beberapa maskapai juga nih yang teman Tra 2, bagasinya tuh nggak bisa lebih dari satu koper gitu. Jadi kayak misalkan nih dikasih batas satu maskapai gitu, berat kopernya hanya bisa 20 kilo ya, atau berat-beratnya cuma bisa 20 kilo. Kamu 20 kilo tuh satu koper aja, teman Tra 2, udah nggak bisa lebih. Kalau misalkan satu koper, kamu harus pasin dia 20 kilo gitu. Waduh, kayaknya kita harus beli koper yang lebih besar lagi. Atau gimana nih, pusing juga der, teman Tra 2. Yaudah deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini. Masih di Spades, selamat pagi teman Tra 2.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sayuran, lawan try 2. Sayuran tuh jadi salah satu bahan makanan yang sering banget dibeli dalam jumlah yang banyak ya, untuk stok beberapa hari ke depan gitu ya, atau mungkin bahkan beberapa minggu ke depan. Namun, cara penyimpanan yang kurang tepat ini justru membuat kualitas sayur tuh jadi menurun dan tidak aman untuk dikonsumsi, teman try 2. Dan untuk itu, kamu bisa hindari beberapa kesalahan ketika menyimpan sayuran di kulkas. Yang pertama, teman try 2, kesalahan saat menyimpan sayur di kulkas yaitu mencuci sayuran sebelum disimpan dalam wadah tertutup. Kemudian membungkus sayuran langsung dengan koran, teman try 2. Selanjutnya itu adalah menyimpan sayuran bersama dengan buah tanpa dipisahkan. Selanjutnya memasukkan semua jenis sayur ke satu kulkas, membekukan sayuran tanpa proses blanching, dan tidak menyimpan sayuran matang dengan benar, teman try 2 ya. Jadi memang ini ya, harus diperhatikan cara penyimpanannya ya, teman try 2. Membiarkan sayuran itu matang terlalu lama di suhu ruang itu bisa meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Jadi memang bukan sekedar tiba-tiba beli sayuran terus tiba-tiba langsung banyak dan langsung disimpan gitu aja, tidak disarankan sih, teman try 2 ya. Ada beberapa, ada tahapan-tahapannya juga ya. Jadi wajar aja kalau misalnya mau beli banyak langsung disimpan di kulkas baru 3-4 hari ya, yang tadinya mau pakai untuk sebulan ke depan atau beberapa minggu ke depan ya, wah pas mau dipakai, waduh udah busuk aja nih ya, udah nggak bisa gitu loh, teman try 2.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pagi dulu buat teman Pradua ya, yang baru gabung dengerin Pradua FM Ternate pagi hari ini. Masih barengan sama Silan Reski yang mulai, dan kita masih dengan informasi seputar lifestyle ya. Aktivitas sehari-hari yang padat ini sering bikin banyak orang ya itu kurang melakukan aktivitas fisik termasuk jalan kaki ya. Padahal kegiatan sederhana ini tuh terbukti baik buat ngejaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran, sampai dengan bisa mengontrol berat badan teman Pradua. Nah anyway, kalau kurang bergerak ya, tubuh tuh sebenarnya akan memberikan berbagai sinyal, tanda-tanda tersebut itu sebaiknya tidak diabaikan karena bisa mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Nah, kira-kira tanda-tanda apa aja ya tubuh kurang jalan kaki atau kurang berolahraga pada umumnya? Yang pertama yaitu tubuh sering pegel dan juga nyeri. Kemudian kualitas tidur yang jadi lebih menurun ya. Berat badan tambah naik, tubuh cepat capek atau lelah, suasana hati mudah berubah, postur tubuh memburuk ya, dimana terlalu lama duduk di depan komputer atau menunduk saat menggunakan ponsel itu bisa menyebabkan postur tubuh jadi kurang baik. Akibatnya bahu jadi membungkuk, punggung terasa nyeri, dan otot tubuh itu menjadi tidak seimbang ya. Dan yang terakhir yaitu massa otot jadi berkurang ya. Jadi kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang ini juga bisa menyebabkan massa otot menurun, dan ketika otot jarang digunakan ya, kekuatannya tuh akan berangsur-angsur jadi berkurang teman Pradua. Itu dia ya. So, walaupun kamu sibuk banget nih ya, kamu sibuk banget, tapi jangan sampai lupa untuk sedikit berolahraga teman Pradua ya. Olahraga-olahraga dulu, habis kerja yaudah balik-balik ke rumah olahraga dikit. Biar apa? Biar makin jago. Biar tubuh kamu juga tetap terlindungi lah, seperti itu teman Pradua. Jadi kalau udah dapat 7-7 tanda yang tadi udah aku kasih tau kamu teman Pradua nih, kayaknya segera untuk buru-buru ya kamu untuk apa ya, diperiksa ke, atau setidaknya bisa konsul dulu sebelum itu ya teman Pradua. Konsul atau mungkin ada saran-saran lain juga mungkin bisa diperhatikan juga, seperti itu ya teman Pradua. Oke? Kita masih ada update-update lainnya setelah ini teman Pradua, jadi pastiin kamu stay tune buat dengerin Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi buat yang baru gabung. Good morning, morning, morning, morning. Oh, aduh, teman Pradua. Yes, untuk pagi hari ini kita ke perkiraan cuaca terlebih dahulu ya. Harusnya kita update informasi perkiraan cuaca dari BMKG ya. Tapi karena memang teleponnya tidak tersambung ya. Jadi aku update aja buat kamu untuk perkiraan cuaca pagi hari ini di Kota Ternate, teman Pradua. Pagi hari ini diperkirakan tuh tetap ini ya, masih kita kan masih musim kemarau ya ini ya teman Pradua. Untuk itu masih sangat-sangat panas banget ya, pagi ini aja suhu udaranya ini ya udah di sekitaran 27 derajat Celcius ya, sampai di siang hari nanti itu diperkirakan ya suhu udaranya ada di sekitaran 30 bahkan 30 derajat Celcius. Jadi banyak-banyakin minum air putih teman Pradua biar gak dehidrasi. Kalau misalkan kamu berharapnya musim hujan dulu dong, musim hujan jangan dulu ya teman Pradua. Ini kita masih kemarau. Masih sangat-sangat kemarau ya teman Pradua. So buat kamu yang mungkin hobi banget bakar-bakar sampah, hobi banget kayak bakar-bakar atau buang puntung rokok sembarangan, ini harus diperhatikan banget banget banget banget ya, karena takutnya ini ya teman Pradua kebawa angin atau apa gitu kan, bisa micu terjadinya kebakaran. Maka dari itu memang harus banget untuk kalau misalkan pengen untuk bakar-membakar ya, dilihat-lihat kondisinya dulu teman Pradua ya. Hindari dulu deh aktivitas-aktivitas yang bisa memicu kebakaran, kayak bakar sampah atau lahan sembarangan, buang puntung rokok di area yang kering ya. Atau juga ini pastiin instalasi listrik dan juga penggunaan kompor ya maupun tabung gas itu bisa tetap aman teman Pradua. Kalau misalkan kamu mau keluar ya dalam jangka waktu 2-3 hari ya, disaran ini sih untuk gasnya dicabut dulu ya teman Pradua, jangan sampai ini kamu membiarkan begitu saja ya teman Pradua. Oke. Ya udah, kita ada Pradua update pagi hari ini untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara ya. Nanti akan kita update-update lagi teman Pradua karena teleponnya tidak tersambung untuk pagi hari ini bersama dengan stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate teman Pradua. So enjoy di sini, ada Afgan yang bakal nemenin kamu dulu. Lenggang.

Asyu, salma salsabil teman Bre2. Waduh, waduh, waduh. Emang ya pejuang-pejuang rupiah ini. pejuang-pejuang rupiah yang sangat-sangat ini ya teman Bre2. Harus dar-der-dor ketika pagi. Dari pokoknya pagi kamu udah harus tancap gas, pokoknya gak boleh terlambat atau segala macem kayak gitu kan teman Bre2. Waduh, harus bertarung. Harus bertarung. Kita di Ternate kan masih kemana-mana masih aman gitu ya. Kayak ke kantor ya, kayak 10 menit lagi baru jalan juga masih oke, 15 menit lagi baru jalan masih oke, kayak gitu kan teman Bre2. Tapi kayak kalau di luar emang kita harus sebelum kita menghadapi berbagai pekerjaan yang ada di kantor ya, kita harus menghadapi macetnya Jakarta, menghadapi antrean-antrean buat naik KRL, MRT dan lain sebagainya kayak gitu. Aduh, itu emang benar-benar sebuah tantangan ya teman Bre2. Sebuah tantangan banget. Tapi congrats Congratulations ya buat Timnas Indonesia. Waduh, Timnas Indonesia kita lagi bangga-bangganya ya. Kita lagi senang-senangnya karena Timnas Indonesia tadi malam itu baru aja menang ya. Baru aja menang 5-1 atas Kamboja di Piala AFF teman Bre2. Yes, dan kita bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung dari YouTube-nya YB atau Reza Arab Octavian, gamer tampan idaman. Kita bisa menyaksikannya langsung dari ya channel YouTube-nya Reza Arab teman Bre2. Tapi aku juga nonton ya. Aku juga udah nonton, dan ketika kan 5-1 ya. Nah, pas 3-0 itu aku udah ketiduran teman Bre2. Tapi sempet aku lihat tuh ya angka dari penonton dari YouTube channelnya yang menyiarkan AFF ini ya teman Bre2, yaitu di 1,2 juta gokil, 1,2 juta manusia yang streaming ya, yang nonton secara langsung di YouTube channel. Keren banget. Waduh gokil ini mah ya, gokil banget Reza Arab. Kata gue mah ya, lu channel lu emang bener-bener pengaruh banget. Mungkin banyak orang yang belum tahu YB ini siapa gitu kan, belum tahu si Reza Arab ini siapa, orangnya kayak gimana apa segala macem. Tapi ada juga yang mungkin udah kenal dari ketika kemarin di channel YouTube punya dia ada live streaming yang berbulan-bulan itu ya, AA Clan kan teman Bre2. Nah, tapi ini karena setelah AA Clan ini udah selesai gitu live streamingnya, nah kembali nih kerja sama lagi nih teman Bre2 ya. Dia menyiarkan siaran langsung untuk ini ya teman Bre2, AFF, Piala AFF untuk tim

banget karena komentatornya tuh kayak positif vibes banget gitu loh. Aduh, seru banget, seru banget. Ya udah deh teman Bradua, kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini. Congrats buat timnas Indonesia yang berhasil meraih 3 poin ya atas laganya tadi malam lawan Kamboja teman Bradua di Piala AFF 2026.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Bintang 5 dari Tensi James, teman Pre 2. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Waduh, waduh. Ku bukan ancaman, terus kamu apa dong? Tapi tinggal di Indonesia, teman Pre 2. Akhir-akhir ini kita lagi dengar kabar-kabar yang emang benar-benar bikin apa ya? Bikin sedih, bikin marah juga ya. Karena banyak banget dapat ini ya, kabar-kabar yang harus merenggut nyawa dengan main hakim sendiri seperti itu. Ya teman Pre 2, mulai dari kemarin yang pencuri ayam, katanya dituding mencuri ayam dan dihakimi oleh warga masyarakat di Bali sampai akhirnya tewas gitu kan. Terus juga ini ya konflik yang terjadi antara ini orang Timur ya dan juga di apa ya di Jakarta teman Pro 2 tepatnya di ini apa ya namanya ya kok saya lupa ya ini bentrokan di Jakarta sama Matraman itu ya teman Pro 2. Jadi itu juga merenggut nyawa. Terus juga tiba-tiba ada kabar-kabar dari seorang ini juga ya teman Pro 2, seorang security yang ditemukan di waduk ini ya tewas ditenggelamkan dengan tangan terborgol gitu. Ini apa, ada apa sebenarnya gitu loh teman Pre 2. Sedih banget bacanya, sedih banget lihat berita-beritanya. Tapi ya emang benar-benar Indonesia ini lagi urgent banget, lagi darurat banget sih untuk saat ini teman Pre 2. Ya semoga aja sih ada hal-hal baik yang kita dengar juga selain berita-berita yang tidak mengenakan ini ya teman Pre 2. Ini salah satu berita yang tidak mengenakan juga ya dan bikin kaget juga, lagi-lagi masih dari Bali teman Pre 2. Jadi dari BNN itu membongkar jaringan narkotika internasional yang dijalankan warga negara Rusia di Bali. Bayangin teman Pre 2. Nah, jaringan tersebut ini tuh disebut membangun ekosistem ya, membangun ekosistem bisnis sendiri mulai dari memproduksi, kemudian mengedarkan sampai dengan menjual narkoba kepada sesama warga Rusia. Nah, dalam penggerebekan laboratorium ilegal di Gianyar ya, petugas itu menyita 7,8 kg mephedron, kemudian juga menangkap seorang warga negara asing yaitu dari Rusia sendiri. Nah, BNN juga mengungkap bahwa jaringan lainnya dengan menangkap 3 warga Rusia yang berperan sebagai kurir sekaligus pengendali ya, dan mereka ini tuh ditangkap saat hendak menyelundupkan 3 kg ini ya, 3 kg husky ke Thailand ya, menggunakan penerbangan Thai Airways. Dan BNN tuh kini berkoordinasi dengan aparat Rusia untuk memburu jaringan tersebut sampai ke negara asalnya. Sementara pemerintah juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba ini menjadi bagian penting ya dalam menjaga generasi muda menuju Indonesia emas di 2045 gitu loh teman Pre 2. Nah, gimana nih menurut kamu? Akhir-akhir ini berita lagi dar-deror banget kan? Aduh, di usia yang semakin hari semakin bertumbuh ini ya. Semakin hari semakin bertumbuh ini kita selalu dapat kabar-kabar yang apa ya, bikin kita shock gitu loh teman Pre 2. Bisa gak usianya 25 aja? Kalau usianya 25 berarti itu Dul Jailani teman Pre 2. Usia 25...

Kedua, Indonesia ya dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner, betul-betul banget ya. Kuliner yang memang benar-benar beragam banget ya, dan juga bercita rasa khas gitu. Nah, beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan rempah sehingga punya cita rasa yang disukai oleh banyak kalangan gitu ya, teman Tredua. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal sampai dengan berbagai negara nih ya, karena popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Nah, jadi ada beberapa makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan juga digemari di berbagai negara. Ya udah pasti yang pertama adalah rendang, teman Tredua. Rendang ya, ini khas Minangkabau yang dikenal luas di mancanegara. Kemudian memang proses memasaknya yang benar-benar butuh kesabaran ya, teman Tredua. Makanya orang bilang kayak proses itu emang benar-benar kita menghargai proses dan kita akan bisa mendapatkan kenikmatannya itu seperti itu ya. Kita menghargai proses dari serendang ini yang berjam-jam itu sampai akhirnya kita bisa makan, menikmati. Itu emang benar-benar top Marco top sih. Selain itu ada nasi goreng, teman Tredua. Ini juga apa ya, gak tahu asal muasal nasi goreng itu dari mana ya. Yang pasti khas Indonesia yang memang terkenal berkat cita rasa yang gurih dan kaya banget dengan rempah ya. Kemudian ada sate, ini juga menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya. Nah, kemudian ada gado-gado, soto, dan juga bakso, teman Tredua. Itu dia ya, makanan-makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan menjadi favorit, bukan hanya favorit bagi orang Indonesia aja, tapi favorit bagi orang di luar negeri juga, teman Tredua. Nah, dari keenam makanan tadi udah aku sebutin, mana kira-kira yang jadi favorit kamu? Kalau aku sih udah pasti ya sate. Kalau nggak sate berarti bakso deh.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Kris Dayanti ya, nampaknya sudah bertekad untuk mengubah haluannya dari diva jadi atlet nih, teman Pre2 ya. Karena beberapa waktu lalu dia pernah menghebohkan Indonesia dengan tiba-tiba dia ini menjuarai ini kan salah satu olahraga itu wushu, teman Pre2. Nah, kembali akhirnya orang udah tahu tuh dari situ, oh ternyata Kris Dayanti jago di bidang wushu juga gitu, jago, waduh pokoknya banyak komentar-komentar netizen gitu ya, teman Pre2. Nah, terus sekarang ya dia benar-benar benar-benar serius itu ya, dan betul-betul udah menjadi atlet sekarang ya. Jadi Kris Dayanti ini membagikan potret di akun media sosialnya ketika dia berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional wushu kungfu ya tahun 2026 yang digelar di Alam Sutra Tangerang di 22 sampai dengan 26 Juli kemarin, teman Pre2. Nah, jadi di postingan itu tuh kayak kelihatan banget nih kalau Kade yang berusia bukan 30-an lagi ya, udah 51 tahun ini masih bergerak dengan tubuh yang lentur banget ya, sambil menampilkan jurus pakai kipas dia, set ya, jurus kipas sebagai senjata. Dan dia juga terlihat didampingi oleh sang kakak itu Yuni Syarah ya, dan juga sang ibu yang hadir juga memberikan dukungan ketika pertandingan itu berlangsung. Nah, berdasarkan informasi ya yang doi jelasin nih di captionnya, katanya kita jadi tahu kalau dia tuh berhasil menjadi juara di kategori grup E jurus Sanzi dan juga Another Empty Hand ya. Dan kejuaraan ini tuh bukan yang pertama kali bagi Kade, karena sebelumnya yang tadi aku bilang ya, dia udah pernah meraih medali perak di ajang World Kung Fu Championship di tahun 2025 di Cina bahkan ya, teman Pre2. Gokil, keren banget, gokil. Aku tak biasa tiba-tiba udah jadi atlet ini ya, wushu, teman Pre2, keren banget. Keren banget ya, udah deh kita dengerin aja, hanya memuji Kris Dayanti featuring sama Sandi Sandoro. Enjoy.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kemarin rame soal aturan sisa kuota internet tuh tidak boleh hangus ya teman Pradua ya. Kita udah dengar kabar-kabar tersebut, tapi kira-kira kapan ya pemberlakuan itu atau aturan ini bisa berlaku teman Pradua? Nah, jadi dari Mahkamah Konstitusi atau MK kan udah resmi ya mewajibkan operator seluler tuh menyediakan opsi layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tuh tetap aktif dan bisa digunakan. Nah, aturan ini tuh berlaku sejak putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka di hari Kamis tanggal 23 Juli. Nah, putusan ini tuh tertuang juga dalam perkara nomor 273 ya, terkait dengan uji material pasal 28 ya, ayat 1, dan MK juga udah mengabulkan nih sebagian permohonan yang diajukan pengemudi ojek online ya, pedagang kuliner daring ya, dan juga ini dosen sekaligus advokat juga yang ikut menyuarakan hal tersebut. Nah, jadi dari putusan MK tuh berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 24C ayat 1 1945 ya, MK tuh berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan juga terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang 1945. Artinya tidak ada mekanisme banding atau juga kasasi atau juga putusan tersebut. Nah, jadi artinya sejak hari Kamis tanggal 23 ya, untuk pemaknaan baru tuh terhadap pasal 28 ayat 1 ya, untuk melindungi atau kewajiban operator melindungi sisa kuota konsumen itu sudah sah secara hukum, walaupun penerapan teknisnya itu masih menunggu langkah lanjut dari pemerintah dan juga operator selulernya juga gitu. Dari Menkom Digi sendiri, Bu Mutia Hafid, ini juga bilang kalau pemerintah akan mempelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku terkait dengan sisa kuota internet tersebut ya. Dan dari Komdigi juga negesin nih kalau komitmen mereka untuk mengawal implementasi putusan ini tuh supaya hak-hak masyarakat sebagai konsumen tuh terlindungi gitu dengan baik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan ya, investasi dan juga kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air seperti itu teman Pradua ya. Jadi ada beberapa ya, baik dalam pertimbangannya MK tuh merinci ada 6 bentuk perlindungan yang bisa disediakan oleh operator untuk sisa kuota pelanggan, baik pengguna prabayar maupun pasca bayar. Yang pertama, akumulasi atau juga rollover kuota ya. Kemudian yang kedua, perpanjangan masa aktif. Yang ketiga, pengalihan manfaat. Yang keempat, kompensasi. Dan juga 5 ada refund, dan 6 tuh bentuk perlindungan lainnya seperti itu teman Pradua. Nah, untuk kapan kira-kira ini masih yang tadi aku bilang ya, masih akan dipelajari juga dari pemerintah kita ya, dan juga dari pihak operator selulernya teman Pradua. Tapi semoga aja sih bisa segera di inilah ya teman Pradua, karena sayang banget gitu.

Untuk kalau untuk ini sih aku dukung banget ya teman Predua, karena ini adalah keresahan bukan hanya sebagian orang tapi semua orang kayaknya punya keresahan yang sama teman Predua. Gimana kalau kamu setuju juga nggak?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perfect, One Direction, teman Pre 2. Wih, udah lama banget ya, 2015. Si Didi, lama betul, lama bener. Anyway, teman Pre 2, kabar-kabar tentang kebun binatang di Surabaya yang dimana pakan hewan aja tuh dikorupsi, teman Pre 2, 10,2 M ya. Dan ternyata ada seorang mahasiswi yang 8 tahun lalu, seorang mahasiswa yang 8 tahun lalu itu tuh udah membahas ya hal tersebut, udah meneliti ya dalam skripsinya dia, teman Pre 2 ya. Jadi skripsi yang berjudul kekejaman terhadap satwa di dalam kebun binatang dari perspektif kriminologi studi kasus kebun binatang Surabaya. Nah, ini ditulis oleh mahasiswa kriminologi Universitas Indonesia atau UI, Andre Timothy Umboh ya, dan juga lulus pada Juli 2018, teman Pre 2. Nah, penelitian ini tuh nunjukin betapa buruknya manajemen satwa dan juga kekejaman terhadap satwa di kebun binatang Surabaya atau KBS, teman Pre 2. Jadi memang udah dari lama tuh udah ada yang notice gitu loh, udah ada yang notice tapi baru kebongkarnya tuh sekarang. Tapi bayangin aja loh, teman Pre 2. Ini bener-bener sih. Tapi di dalam skripsinya itu dia tuh menampilkan gitu loh hewan-hewan yang kurus, hewan yang kayak disiksa gitu, teman Pre 2, dikurung dalam penjara. Waduh, itu emang bener-bener sakit sih, teman Pre 2. Udah kayak gitu biaya pakan hewannya juga dikorupsi lagi. Ini kayaknya emang gak bener ya, teman Pre 2. Aduh, semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal buruk kayak ini, amin. Emang banyak yang udah notice ya, salah satunya dari skripsi ini yang udah dari 8 tahun lalu loh ya. Mungkin nih 2018, tapi kan mungkin dia meneliti itu udah dari sebelum-sebelumnya, udah dari lama gitu. Dia notice itu, makanya dia ngangkat itu dalam tugas akhirnya, teman Pre 2. 8 tahun kemudian baru tuh di notice betul-betul ya, baru kebongkar, bukan di notice, baru kebongkar semuanya. Emang ya bener-bener nih. Aduh, semoga hewan-hewan yang masih ada di sana ya bisa diurus lagi ya, bisa dapat haknya mereka juga sebagai hewan yang emang bukan hanya menjadi tontonan orang-orang, tapi ya harus kebutuhannya itu harus ada juga, seperti itu, teman Pre 2. Orang mau tonton apa hewan yang kurus? Kasian banget loh, ini emang bener-bener ya orang-orang ya. Duh, apa sih yang dicari? Duit mulu, duit. Emang sih ya, orang memang butuh hidup, butuh duit gitu. Tapi kalau duitnya udah berlebihan hasil curian dari pajak rakyat, memang gimana? Lama-lama aku ngamuk nih di sini nih.

107.7 UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Muhammadiyah resmi membeli sebuah bangunan di Alcalá de Henares ya, di Madrid Spanyol ya, teman Pro 2, yang kini itu berstatus gereja dan menurut sejumlah catatan histori itu pernah menjadi masjid pada masa kekuasaan Islam, teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh dulunya masjid, terus diubah menjadi gereja, dan bangunan tersebut ini rencananya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam, tempat ibadah, dan juga pusat dakwah dan juga kebudayaan. Nah, langkah ini tuh menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah ya untuk memperluas kiprah di tingkat internasional, teman Pro 2. Ini masya Allah banget sih. Semoga aja ya bisa dilancar-lancarin. Amin amin amin ya. Jadi Muhammadiyah baru aja resmi membeli gereja di Madrid ya untuk dikembalikan menjadi masjid ya. Jadi di mana dulu tuh percatatan histori itu adalah masjid, kemudian diubah menjadi gereja, yang kini udah dibeli sama Muhammadiyah dan akan dikembalikan menjadi pusat keagamaan Islam di sana. Jadi tempat ibadah, dakwah, dan lain sebagainya tuh, teman Pro 2.

107,3 FM RRI Pro 2 Ternate itu menterbaik kamu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

YFM RRI Pro 2 Ternate itu menteri baik kamu.

Ngopi ngobrol pagi pukul 9 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Gabung yuk sama aku, kita ngopi-ngopi dulu. Minum kopi bukan. Ngopi minum kopi bukan. Ngopi adalah ngobrol pagi. Kita bakal ngobrol pagi-pagi ya buat menemani paginya teman Pradua biar enggak ini ya, enggak suntuk-suntuk banget gitu loh. Enggak stres juga ya karena banyak pekerjaan. Tapi udah sarapan belum? Teman Pradua, harusnya udah ya, harusnya udah jam segini tuh harusnya udah sarapan, atau kamu yang tim ke kampus atau ke kantor bawa bekal ya, nggak apa-apa banget. Karena tadi aku tuh baru lihat ada satu